0: di kancah regional maupun nasional. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, yang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kula daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Terima kasih Kang Mas Bayu dan masih bersama kami Perompak Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kita kembali bersama dalam acara Ragam Semarang di pagi hari ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti akan kami bagikan informasi dari Semarang dan sekitarnya untuk panjenengan ya, tentu dengan sajian hiburan tembang-tembang Jawa kekinian yang sudah kami siapkan. Untuk panjenengan yang nanti mau berbagi informasi juga atau mau request lagu, boleh ya, kami persilahkan di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp Perompak Semarang ya di 0811-2777-914 atau yang sudah punya aplikasi RRI Digital, nah ini monggo saja bisa diramaikan live chatnya Perompak Semarang. Yang belum punya gimana mas? Yang belum punya ya monggo untuk bisa download dulu ya aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store panjenengan semuanya. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam acara Ragam Semarang.

Real atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel real kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel real yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel real. Kenapa disebut ganjel real? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel real atau bantalan real. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

0: Sinarengan sahabat budaya, Sinarengan bersama Perempat Semarang ya. Ini untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini dalam acara Ragam Semarang. Informasi pertama kita awali dari pergelaran MTQ Nasional ya, yang saat ini sedang berlangsung. Ini venue-nya ada beberapa titik di kota Semarang, tapi untuk pusatnya adalah di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang ya. Ini kita akan kepoin sahabat budaya satu cabang perlombaan dalam pergelaran MTQ Nasional yang ke-31 ya tahun 2026, yaitu cabang kaligrafi pada Musabaqoh Tilawatil Quran ini sahabat budaya. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Semarang ya. Hampir seluruh provinsi ini mengirimkan delegasi untuk mengikuti cabang kaligrafi pada MTQ 31 tahun 2026 di Kota Semarang pada Senin 14 September 2026 ya. Jumlah peserta ini mendekati 380 orang yang terbagi dalam 5 golongan putra dan putri. Pengawas Dewan Hakim Cabang Kaligrafi MTQ 31 Didin Sirajuddin mengatakan setiap provinsi ini mengirimkan sekitar 10 peserta ya. Para peserta mengikuti 5 golongan yang diperlombakan sahabat budaya. Didin juga menjelaskan penilaian cabang kaligrafi ini dilakukan berdasarkan sejumlah aspek ya. Salah satunya adalah kebenaran dan keindahan huruf serta keindahan hiasan. Pada golongan hiasan mushaf misalnya, ini penilaian meliputi kebenaran kaidah huruf ya, keindahan huruf, estetikanya juga ya, keindahan hiasan. Sekaligus ini bobot penilaian lebih besar diberikan kepada aspek tulisan. Jadi yang dinilai sebagai bobot paling besarnya yang menentukan ini adalah pada tulisannya gitu. Jadi intinya ya, semangat untuk teman-teman yang saat ini sedang mengikuti rangkaian perlombaan gitu ya, atau rangkaian acara MTQ ke-31 ini. Semoga hasilnya apapun itu bisa positif untuk kita semuanya, dan yang menang selamat begitu ya, dan yang belum bisa memenangkan ini semoga saja bisa menambah pengalaman gitu sih, menambah pengalaman ya, menambah relasi baru juga. Dan untuk apa namanya, para peserta nantinya ketika sudah selesai acara ini bisa pulang dengan selamat ke tempat atau daerahnya masing-masing. Untuk lomba kaligrafi ini seru sahabat budaya sih, karena diikuti oleh 380 peserta kurang lebih tadi ya disampaikan. Luar biasa, dan semoga kita doakan bersama sahabat budaya untuk gelaran MTQ Nasional ini bisa lancar sampai dengan hari Sabtu mendatang ya. Di line telepon ini ada yang bergabung, boleh kita terima, coba ada siapa di sana? Selamat pagi.
1: Iya, lagi naik lagi.
0: Naik lagi, kok hobi naik ini, gimana ini ya?
1: Ji. Itu tadi anu. Itu sopirku ngantar Didik. Terus nganu kecelakaan mobil ditabrak sama kendaraan.
0: Terus gimana sekarang kondisinya, Bu Dewi?
1: Sepiri gak apa-apa, cuma mobilku nganu. Lalu kocoknya remak di yang depan.
0: Duh. Jin.
1: Kalau di sana, yang salah di sana, wong kaya itu muter, mesti kasih rating, malah sana banter.
0: Malah banter, nyeruduk, ya.
1: Gak pakai helm, jalan.
0: Oh, jin. Waduh.
1: Sekarang di rumah sakit, ya. Yang ya saiki sekarang membiayai semuanya lah.
0: Jin. Ya yang penting Bu Dewi dan supirnya tadi selamat ya Bu Dewi ya. Pokoknya jaga kesehatan. Nah, ini juga sekaligus pengingat untuk sahabat budaya ya Bu Dewi ya, untuk berkendara dengan hati-hati, ojo ngebut-ngebut gitu. Taati rambu lalu lintas dan patuhi aturan yang ada di jalan. Nggih Bu Dewi, nggih betul ya? Iya, Panda.
1: Iya.
0: Iya kok lah, responnya kok rugi ya dok kok suwi. Ya udah gimana?
1: Untuk lagi itu nganu mikirin itu, biaya ini gini
0: gue dipikir mongko sih wong iki lagi munggah ya dirampungke anu di radionya ini dirampungke sih.
1: Jadi diselesaike sama kakak-kakakku yang di Polsatis sama di Polda itu. Udah diselesaike semua.
0: Ya udah
1: nggih. Kekeluargaan to Mas.
0: Ya udah ini lagunya apa?
1: Pokoknya melu. Ya melu Mas Farid.
0: Pokoknya melu.
1: Iya.
0: Tak carikan coba ya.
1: Iya, kalau enggak ada Banyu Langit.
0: Banyu Langit kalau enggak ada anjir.
1: Ya, selamat buat semuanya saja. Selamat beraktivitas, sambil lepas saja. Terima kasih
0: kesehatan,
1: kalau pulang nanti hati jalan ya.
0: Terima kasih
1: ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk Bu Dewi ini turut prihatin gitu Nji. Ya semoga semuanya bisa selesai dengan baik ya. Semuanya selesai dengan baik ya. Untuk mobilnya juga bisa segera diperbaiki. Kita kembali ke Tembang Sahabat Budaya Manut Pusat dulu ya, sebelum nanti ke Banyu Langit. Ada Pak Debas, ini Manut Pusat untuk panjenengan.

0: bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat Budaya, berikutnya akan kami update informasi cuaca kemaritiman yang mana pada pagi hari ini Selasa 15 September 2026 informasi akan disampaikan oleh Mbak Tika, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang. Mbak Tika, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Fahri. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang, yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama, kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Selasa 15 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Rabu 16 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini gelombang berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi yang kedua, perakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Selasa 15 September 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir, perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Selasa 15 September 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 12 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Selasa 15 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,5 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini, Selasa 15 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,7 meter. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Baik, terima kasih Mbak Tika. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Demikian tadi sahabat budaya informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mbak Tika, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Sahabat Budaya, di pagi hari ini Anda masih bersama kami, Perompat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, dalam acara Ragam Semarang tentunya di pagi ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kami sampaikan Sahabat Budaya, setelah pukul 8 nanti seperti biasa kita akan bersama dalam Forum Astacita ya, Ragam Semarang Forum Astacita, yang mana nanti kita akan mengajak salah seorang narasumber. Beliau adalah ekonom dari UNES atau Universitas Negeri Semarang. Ada Pak Bayu Bagas Habsoro SEMM untuk ngobrol terkait dengan MTQ Nasional ya, atau Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 dan peluang ekonomi bagi Jawa Tengah. Nah, nanti kita akan ngobrol berkaitan dengan MTQ Nasional, tapi bukan dari sudut pandang atau fokusnya ke pergelaran lombanya, melainkan ini peluang ekonominya seperti apa. Nanti kita akan tanyakan bersama dengan narasumber Pak Bayu Bagus Habsoro SEMM. Untuk panjenengan yang nanti mau mengikuti, silakan saja kami tunggu atensinya dalam Ragam Semarang Forum Astacita Perompat RRI Semarang.

0: Sahabat Budaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKUP Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS menyemarakan hari jadi ke-68 UMS dengan menggelar Edu Fun Run 5K atau 5 km 2026 bertema Move for Knowledge pada Minggu 13 September 2026. Berawal dan berakhir di kampus 1 UMS, event lari sejauh 5 km ini diikuti ratusan peserta umum, mahasiswa hingga komunitas lari dari wilayah Solo Raya hingga Jawa Barat. Dekan FKIP UMS Profesor Dr. Anam Sutopo menyampaikan bahwa ajang ini dirancang untuk mempromosikan gaya hidup sehat sekaligus menandai momen peluncuran program S2 Pendidikan Jasmani UMS di mana pelari asal Jawa Barat Muhammad Imam Nudin keluar sebagai first finisher male dengan catatan waktu 17 menit 50 detik. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Karsipan dan Perpustakaan atau Dinarpus Kabupaten Kendal melalui Perpustakaan Daerah atau Perpusda menyelenggarakan Festival Literasi Kabupaten Kendal 2026 di halaman Perpusda Kendal pada Sabtu dan Minggu 12 hingga 13 September 2026. Diisi panggung seni pertunjukan tradisional seperti barongan dan jaran kepang, pertunjukan baca huruf braille, hingga bazar buku dan UMKM, festival ini dirancang untuk membudayakan kegemaran membaca di kalangan masyarakat. PLT Kepala Dinarpus Kendal, Muntoha, menjelaskan bahwa rangkaian perhelatan yang sudah terselenggara sejak awal September ini dilengkapi kemah literasi bagi para pegiat literasi, bedah buku, gelar wicara, lomba menulis surat kerja sama kantor pos serta aksi sosial donor darah dan cek kesehatan gratis. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
3: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami, Perempat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada pagi hari ini tentunya masih dalam acara Ragam Semarang. Spesifik kini Forum Astacita kembali hadir untuk menyajikan satu obrolan panjenengan semuanya di pagi hari ini, edisi hari Selasa ya, 15 September 2026. Topik yang kita akan bicarakan adalah MTQ Nasional 31 ya, atau Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 dan peluang ekonomi bagi Jawa Tengah. Nanti kita akan ngobrol berkaitan dengan MTQ Nasional yang saat ini sedang berlangsung di Kota Semarang, tapi bukan dari segi pergelarannya, melainkan dari sudut pandang seorang ekonom yang nanti akan kita tanya-tanyai berkaitan dengan peluang ekonominya di Jawa Tengah ini seperti apa MTQ ini ya. Ada narasumber yang sudah tersambung bersama kami di line telepon WhatsApp Perempat Semarang. Beliau adalah ekonom dari Universitas Negeri Semarang atau UNES, Mas Bayu Habsoro atau Pak Bayu Habsoro SEMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bayu. Baik, coba kami ulangi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah bisa akhirnya bisa tersambung ini ya Pak Bayu ya.
1: Jee, alhamdulillah.
0: Nuhun sewu Pak Bayu, sebelumnya nih

0: tadi panjenengan berkabar sedang berada di Taiwan, betul?
1: Nggih, leres.
0: Kula wonten ing
1: Taiwan.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sukses selalu Pak Bayu, dan semoga untuk dialog pagi ini bisa lancar nanti sampai akhir ya Pak Bayu ya.
1: Insyaallah. Nggih.
0: Baik, nanti mohon izin kami ajak ngobrol terkait dengan momentum atau pergelaran yang saat ini sedang terlaksana di Kota Semarang, Pak Bayu, MTQ Nasional ke-31, tapi nanti kita akan ngobrol tidak spesifik ke pergelarannya, melainkan ke potensi atau peluang ekonominya, ya, terutama di Jawa Tengah dan spesifik lagi mungkin di Kota Semarang. Tapi sebelum kita mulai, Pak Bayu, boleh ya kita persilahkan untuk sahabat budaya, monggo pendengar Perempat, yang nanti barangkali mau ikut ngobrol ya, ikut bertanya ke Pak Bayu, silahkan saja. Kami berkesempatan hingga jelang pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat berkaitan dengan topik MTQ Nasional 31 dan peluang ekonomi bagi Jawa Tengah. Pak Bayu, ini untuk mengawali obrolan, langsung saja kita sesuaikan dengan topik kita. Melihat MTQ Nasional ke-31 dari perspektif seorang ekonom seperti Panjenengan, ini kira-kira seberapa besar sebenarnya potensi perputaran ekonomi yang nantinya bisa tercipta di Provinsi Jawa Tengah, atau kalau misal kita sempitkan lagi spesifik di Kota Semarang? Silakan Pak Bayu.
1: Mas Fahri, matur suwun sangat. Alhamdulillah, saya kira kita bersyukur dan sangat mengapresiasi MTQ Nasional ini di Semarang. Ada beberapa, saya kira, kejutan ya. Meskipun ini saya tidak terlalu terkejut, tetapi ini kabar yang menggembirakan. Tetapi seperti halnya misalnya MTQ ini, termasuk juga di apa yang sudah berlaku secara nasional di Semarang ini kan, Gus. Kemarin Pak Wagub, beliau juga menyampaikan, Gus Yasin menyampaikan bahwa ini kan momentum tidak hanya berhubungan dengan Musabaqoh Tilawatil Quran, tetapi juga memberdayakan UMKM. Bahkan saya mendengar ini UMKM-nya dari seluruh Indonesia dan dipusatkan di Simpang Lima begitu ya. Nah, saya pikir ini sesuatu yang kemudian harus disikapi dengan baik, karena satu, ini sudah menjadi momentum yang pas, tapi saya kira ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi kalau saya
0: apa
1: melihat
0: itu,
1: ya. Yang pertama adalah posisi sekarang saat ini itu di Indonesia khususnya, saya yakin juga yang berkunjung ini, kondisi saat ini jumlah pengunjung yang itu berarti mewakili jumlah konsumen yang hadir, itu saya yakin banyak di antara mereka yang sebetulnya adalah generasi Z atau Gen Z.
0: Yang muda-muda ini ya Pak ya?
1: Muda-muda itu ya, yang usia kelahiran 1997 sampai 2012. Nah, ini kalau menurut angka statistik di BPS 2025 kemarin, Gen Z ini sekarang menjadi puncak klasemen ini populasi di Indonesia.
0: Puncak klasemen.
1: Jadi paling tinggi sekarang itu adalah Gen Z, 24,98%. Kemudian diikuti dengan yang lain ya. Jadi kalau di datanya Gen Z itu 24%, kemudian diikuti dengan generasi milenial, kemudian Gen X dan seterusnya. Nah, apa yang kemudian harus disikapi dengan ini, bahwa yang namanya usaha UMKM itu saya kira harus mulai melihat siapa konsumennya. Kemarin kami menulis di sebuah media nasional bahwa ada yang kemudian disebut sebagai bahasa kami ya, dan bahasa teman-teman ini diistilahkan dengan istilah sudden travel atau perjalanan yang mendadak. Ini sangat Gen Z banget. Artinya begini, perlu disikapi bahwa Gen Z ini agak sedikit berbeda dengan perilaku-perilaku konsumen yang sebetulnya Gen X atau bahkan yang baby boomers, yang mereka relatively bisa merencanakan lama, mereka bisa apa itu saving money dulu dan seterusnya. Kalau Gen Z itu model belanjanya adalah bukan hanya sekedar barang yang mereka beli, tetapi juga bukan sekedar layanan, tetapi bagaimana experience

0: mereka ketika berbelanja. Jadi experience itu bagaimana mereka mengalami sesuatu yang unik, mengalami sesuatu yang bahasa kami itu novelty. Novelty itu kenapa? Kebaruan, sesuatu yang nggak pernah mereka alami sebelumnya. Nah, ini yang experience-experience ini yang harusnya ditangkap oleh para pelaku UMKM. Jadi saya kira ini mudah-mudahan sudah dilakukan ya, karena momentumnya ini sekarang sudah jalan. Yaitu bagaimana agar ketika Gen Z itu beli, yang merupakan mayoritas ini, saya yakin konsumen di MTQ ini nanti di pasar UMKM dan seterusnya, itu harus berikan experience unik yang Gen Z hanya bisa rasakan, yang kemudian itu mereka triggernya adalah social capital, atau mereka bisa pamerkan tuh di sosial media mereka. Nah, ini yang kemudian makanya ketika event ini bisa menarik Gen Z, maka Gen Z inilah yang kemudian akan menarik konsumen-konsumen dari gen lain, jadi Gen X, jadi Gen Y dan seterusnya. Kenapa? Karena Gen Z ini memegang mereka yang memproduce konten-konten di sosial media kita. Nah, ini yang kemudian harus disadari bahwa ada sedikit pergeseran ya. Kalau dulu orang datang karena ada promosi, dulu orang datang karena ada iklan dan seterusnya. Sekarang enggak. Orang sekarang datang itu karena algoritma di sosial media mereka itu tiba-tiba muncul, diarahkan ke itu. Dan algoritma itu siapa yang membentuk? Salah satunya karena kreator kita banyak Gen Z. Nah, jadi itu Gen Z itu adalah kunci sekarang. Jadi kalau UMKM kita berhasil atau bisa menarik minat Gen Z, Gen Z kemudian bisa men-trigger algoritma media sosial. Nah, media sosial itu yang kemudian bisa men-trigger lebih banyak konsumen untuk datang, sehingga UMKM ini menjadi mudah-mudahan lebih laris. Itu kurang lebih awalannya.
1: Baik, jadi potensinya ini dikarenakan karena tadi ya, ada banyak pengunjung atau tamu-tamu yang datang ke Kota Semarang didominasi oleh kalangan Gen Z. Yang mana ini tadi Pak Bayu juga menyebutkan, ini adalah puncak klasemen daripada yang terbanyak begitu penduduknya di Indonesia ya, sekarang didominasi oleh kalangan Gen Z. Ini tentunya perlu dilirik ya oleh para teman-teman UMKM. Tapi selain UMKM, Pak Bayu barangkali bisa disampaikan lagi untuk aspek atau apa namanya lini lain yang kira-kira bisa terdampak dari adanya pergelaran MTQ di Kota Semarang ini, apa secara perekonomian? Yang lainnya barangkali ada lagi?
0: Saya kira karena ini MTQ ini kan kalau dalam konteks lokal itu atau dalam konteks yang lebih kita bisa pahami ya, seperti halnya pergelaran iklan pada umumnya. Ada sebuah riset ini yang disampaikan dulu oleh seorang profesor dari Western North University di Amerika. Dua profesor ini mereka menyatakan, salah satunya Potler dan Levy namanya, itu menyatakan bahwa jualan produk itu sudah tidak zamannya. Ini tahun 69 ya, sudah tidak zamannya. Ini apalagi tahun 2006 yang pasca pandemi ini. Jadi sebetulnya kita sudah mulai bergeser dari jualan hanya sekedar ngapunten ini, mungkin orang jualan makanan khas Semarang ya, seperti apa bandeng presto dan seterusnya. Jangan cuma jualan itu ya, tetapi ada jualan sesuatu yang khas dari Kota Semarang. Apa ini sesuatu yang khas di Kota Semarang? Kalau kita belajar dari di Taiwan nih misalnya, saya kan lagi di Taiwan ini dan mengunjungi beberapa tempat wisata di sini. Integritas itu menjadi salah satu hal yang saya kira perlu diperhatikan. Maksudnya begini, sudah disiapin belum misalnya petunjuk-petunjuk atau brosur atau dalam konteks media sosial yang juga bisa setelah pengunjung hadir datang ke MTQ misalnya pembukaan, mereka sudah tahu belum hotel mana yang kira-kira murah, hotel mana yang kira-kira ada diskon, atau tempat hidden gem apa yang ada di Semarang. Nah, ini yang kemudian harus mulai digarap nih. Gen Z itu suka dengan hal-hal yang challenging, bukan yang bukan
1: monoton
0: yang kemudian monoton begitu. Jadi mereka suka tuh ada hidden gem yang itu yang dan itu saya kira nanti akan menjadi rantai yang bersambung begitu. Artinya efek dominonya itu akan sangat melimpah begitu, karena yang dijual tidak hanya tentang produk, tetapi kan juga event itu, sebagaimana di Piala Dunia itu, maka penjualan-penjualan makanan, minuman, kemudian penginapan, kemudian transportasi, ojek online, kemudian wah banyak sekali yang kemudian kita akan sangat sangat diuntungkan ya. Saya meyakini ini dalam periode, karena saya tidak punya datanya, ini kan sedang jalan ya. Jadi peningkatan teman-teman di ojol itu pasti akan meningkat nih, karena pasti banyak janji yang kemudian pesan ya lewat lewat ojek online. Kemudian UMKM yang juga membuka ojek online itu akan mendapatkan pesanan-pesanan yang kemudian dari janji yang atau dari peserta atau dari pengunjung yang kemudian juga pesan-pesan online misalnya dan seterusnya. Jadi itu juga harus nyambung dengan wisata-wisata yang ada di Semarang, bagaimana kesediaan mereka, karena sebagaimana yang kami sampaikan di awal, sudden travel ini membuat ternyata tidak banyak yang penyedia layanan wisata ini siap dengan kunjungan yang mendadak, yang banyak dalam waktu yang singkat. Ada dua sisi mata uang, yang pertama mereka akan mendapatkan kunjungan dan sales atau apa ya, keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Tetapi ingat, sekali dikecewakan, wah hati-hati, Jensi ini mainnya viral-viral ini.
1: Langsung bintang satu ya, Pak ya?
0: Langsung bintang satu kan gawat ini. Ini kan berbahaya sekali kalau tidak disiapkan. Nah, kalau disiapkan dengan baik, minimal disampaikan atau di experience dengan baik, maka ya ini tidak sekedar kredo yang zaman dulu. Kalau orang jualan dulu itu kan, modelnya yang apa saya harus sampaikan 3D itu, 3D itu duit dan duit ya. Jadi jangan cuman cuannya, tetapi juga bagaimana konsumen yang dalam konteks ini adalah mayoritas adalah Gen Z, jangan sampai dikecewakan, bahkan kalau perlu viral yang positif gitu. Betul. Karena ketika viral positif, mereka akan menarik ya pengunjung lain, entah itu mau Gen X, mau baby boomers, karena itu tadi algoritma sosial itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kepuasan Gen Z ini terhadap apa yang mereka rasakan selama mengunjungi event MTQ di Kota Semarang. Saya kira itu yang kemudian perlu diperhatikan awalnya.
1: Baik, jadi itu. UMKM tidak hanya kuliner saja, tetapi tadi dari segi penginapan begitu ya, atau usaha perhotelan. Terus yang menarik tadi disinggung juga wisata ini juga nantinya akan pengaruh tidak sih Pak Bayu? Dalam arti begini, ya ini kan memang berlangsung selama satu minggu kurang lebih memang, dan ada banyak kesibukan yang dilakukan oleh para kafilah begitu ya di gelaran MTQ. Tapi apakah wisata ini juga perlu diperhatikan supaya nanti tadi para Gen Z yang datang atau tamu undangan yang datang juga mendapatkan pengalaman yang bagus juga? Upaya untuk pemerintah Kota Semarang ini sebaiknya seperti apa, Pak Bayu, mengintegrasikan semuanya tadi? Ada penginapan, ada wisata, terus juga ada pasar UMKM-nya juga. Ini bagaimana kalau menurut kacamata Pak Bayu?
0: Saya kemarin riset ya, riset di sebuah tempat wisata di Jawa Tengah. Ada 4 lokasi di Jawa Tengah yang kami riset, dan kami menemukan ternyata menariknya adalah Gen Z ini, selain mereka itu tertarik dengan tempat wisata, tetapi sebetulnya di dalam, bahkan di Gen Z yang sudah melek teknologi, mereka tuh lebih cenderung dengan mempercayai sosial media dibanding dengan AI gitu. Jadi sekarang kan AI juga Gen Z bisa tanya gitu, tapi mereka relatif lebih suka itu. Dan ada hal lain yang menarik adalah Gen Z ini sekarang ada semacam tren tipis begitu ya, tidak terlalu kuat sih sebenarnya, tapi ada tren tipis bahwa Gen Z sekarang itu travel itu sendirian. Itu maksudnya bukan rame-rame begitu. Yang seperti ini relatif banyak, dan meskipun sendirian tapi senjata handphone mereka itu yang berbahaya itu. Jadi maksudnya sekali lagi itu yang kemudian disiasati. Kemudian yang ketiga, saya kira temuan kami di riset kemarin, sedikitnya belum publikasi tapi saya spill tipis lah untuk RRI. Jadi banyak dari Gen Z kita ini, mohon maaf sekali, data menunjukkan kan bahwa Gen Z sekarang ini memang bukan konsumen yang cukup menguntungkan secara bisnis ya. Artinya mereka mungkin akan sensitif terhadap harga begitu ya. Jadi mahal sedikit mereka akan menghindari karena data di kita itu mayoritas sekarang itu lulusan SD dan SMP. Artinya mungkin penghasilan mereka terbatas. Nah, untuk itu saya kira pemerintah perlu memberikan semacam apa ya, klaster ya mungkin ya.
1: Kan pengelompokan di tempat wisata ya, Pak Bayu,
0: pengelompokan ya. Jadi tempat wisata kan ada banyak ya, ada tempat wisata yang memang mewah sekali, ada tempat wisata yang sederhana. Kalau kita mau melayani Gen Z dengan anggaran yang terbatas, ini cukup banyak ini sekarang di Indonesia. Ya, saya kira ya tidak perlu yang kemudian harus difokuskan pada memberikan produk-produk yang premium atau produk-produk yang mewah. Karena Gen Z ini yang dari beberapa artikel yang kami baca itu dalam tanda kutip ya, ini pelit terhadap harga, tetapi tidak pelit terhadap experience. Betul. Tahu maksud saya? Jadi maksudnya begini, mereka akan sangat berat untuk beli makanan minuman yang mahal, tetapi ketika mereka beli tiket konser misalnya, itu mereka akan oke gitu kan, selama itu
1: experience-nya bagus ya, pengalamannya ya.
0: Jadi Gen Z ini bukan kemudian tidak punya budget sama sekali. Mereka hanya menghitung secara cermat pada budget yang mana yang mereka akan spend itu. Jadi kalau hanya sekedar makan dan minum, mereka mungkin akan terdorong untuk hold atau menahan. Tapi kalau ada experience yang sangat unik, mereka tidak segan mengeluarkan tabungan mereka tuh. Nah, hal-hal itu yang kemudian harus dirinci ya, apa yang kira-kira tantangan-tantangan baru sehingga ketika wisata itu tidak hanya sekedar mengunjungi doang, tapi itu harus memiliki saya bilang seperti mata uang sosial di digital di mata uang di
1: sosial currency-nya ya.
0: Kayak sosial currency mereka itu akan terupgrade gitu. Oh, saya sudah di sini loh, bukan sekedar mengunjungi sekarang, tidak zamannya sekarang. Sewu dengan ini ya, tidak sekedar itu. Saya kira sosial currency harus diperhatikan karena itu Gen Z banget.
1: Dan yang menarik tadi disampaikan adalah dengan adanya pengelompokan ya, kalau misal mau mengintegrasikan ya silahkan di klaster-klaster, karena ya kembali lagi begitu, apalagi sekarang ada istilah in this economy ya Pak Bayu ya.
0: In this economy berat nih.
1: Berat begitu, jadi harus diperhatikan. Baik, Pak Bayu, ini terakhir untuk menutup kebersamaan kita, bisa disampaikan Pak pesan atau mungkin harapan juga untuk kami masyarakat di Jawa Tengah, terutama di Semarang begitu yang menjadi tuan rumah, supaya nanti gelaran MTQ ini benar-benar bisa kita manfaatkan, benar-benar bisa berdampak positif terhadap perekonomian di Jawa Tengah, terutama Semarang, bahkan tidak hanya selama gelaran berlangsung tapi paskanya juga masih berdampak. Ini apa yang ingin panjenengan sampaikan? Silakan Pak Bayu.
0: Matur suwun. Saya kira banyak pihak yang harus menyadari ini momentum ya, seperti halnya Piala Dunia, seperti halnya pekan olahraga atau apalah yang kemudian kita bisa asosiasikan dengan sebuah event di sebuah kota, itu akan sangat diuntungkan pelaku-pelaku wisata, dan efeknya itu efek-efek domino begitu ya. Bagaimana ini akan menumbuhkan banyak usaha ya, khususnya usaha yang berhubungan dengan hospitality industry ya. Hospitality industry itu ya biro travel, jasa perjalanan, hotel, penginapan, jasa translator misalnya, atau pemandu wisata, atau tempat-tempat wisata, warung, ya dan seterusnya, itu akan meningkat. Tetapi memang perlu ada sebuah upaya untuk bisa mengemas dengan pola pikir yang harus dipahami oleh majoritas consumers yang akan hadir. Jadi sedikit kritik mungkin ya dari saya, pemerintah itu jangan hanya sekedar MTQ yang kesannya tuh maskot, ya bukan maskot ya, tapi yang muncul di berita tuh yang orang-orang tua
1: primadona gitu. Ya
0: bukan lah. Iya, jangan mohon maaf kan kadang ego sektoral bahwa pejabat harus muncul. Oke lah. Artinya munculkanlah ikon-ikon yang atau tampilan-tampilan itu anak muda sedang ngaji, anak muda penampilan keren itu sedang sedang belanja UMKM, atau anak muda yang di situ sebagai entrepreneur, seorang CEO muda yang kemudian juga bukan buka stand UMKM di situ. Peran media kan juga penting nih, bagaimana mengangkat sudut-sudut yang itu menarik bagi Gen Z, sehingga ketika ini Gen Z mau berbelanja di situ, mau ada experience di situ, dan tahu apa yang mereka butuhkan, ya ini yang kemudian akan memicu orang untuk bisa lebih banyak hadir lagi. Dan jangan cuma itu, MTQ ini semacam pertaruhan nama baik Kota Semarang. Kalau MTQ ini berjalan baik, ya orang akan kemudian, oh ternyata Semarang bagus gih, Semarang ternyata asik kotanya, bisa dikunjungi, kota keluarga yang nyaman, jadi oh kapan-kapan lagi tak kesini lagi. Nah, apalagi ini nanti merekomendasikan orang-orang yang di situ. Bayangkan puluhan ribu orang yang di Kota Semarang, satu saja merekomendasikan ke keluarganya atau ke tetangganya atau ke kerabatnya, berapa banyak kunjungan nanti di masa depan. Nah, intinya jangan sampai ini menjadi kapok nih ke Semarang, harus memberikan kesan mendalam sehingga orang-orang yang berkunjung ke Kota Semarang, baik itu sebagai traveler, pengunjung, atau sebagai peserta, itu memberikan apa ya, rekomendasi positif tentang Kota Semarang. Wah, makanannya enak. Wah, ini aku belum kesini ini. Jadi hal-hal itu yang harus diberikan kesan menarik, kesan yang tak terlupakan, begitu. Sehingga image ya, yang penting Kota Semarang dalam apa ke depan bisa lebih baik, sehingga kunjungan juga lebih banyak, sehingga ekonominya juga lebih meningkat. Kelihatan kurang lebih.
1: Ya. Luar biasa, ini statement atau pernyataan yang tegas ya. Kota Semarang ini dipertaruhkan di MTQ ini. Jadi silakan saja untuk masyarakat Kota Semarang, ya kita semua, Jawa Tengah juga, marilah kita bersama-sama ya bergotong royong untuk mendukung keberlangsungan MTQ ya, dengan cara memberikan kenyamanan ya, pelayanan yang terbaik kepada para tamu yang hadir di Kota Semarang atau mengikuti pelaksanaan MTQ ya. Terima kasih Pak Bayu atas penjelasannya tadi. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Pak Bayu ya. Di lain kesempatan boleh kita sambung kembali Pak Bayu. Kami doakan sehat selalu, sukses selalu untuk Pak Bayu yang di Taiwan ini, semoga lancar semuanya. Dan terima kasih sekali lagi, selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Kang Mas Mbak Yu, Astacita pagi hari ini ya, dengan topik MTQ Nasional 31 dan peluang ekonomi bagi Jawa Tengah. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Bayu Bagas Hapsoro SEMM, seorang ekonom dari Universitas Negeri Semarang atau UNES. Ini semoga bisa menjadi referensi kita bersama dan menjadi pengingat kita bersama, monggo harus menjadi tuan rumah ya, atau masyarakat di Kota Semarang gitu ya, yang mana adalah tuan rumah. Ini tampilkan yang terbaik ya, berikan pelayanan yang terbaik supaya mereka-mereka ya, para tamu ya, para kafilah yang datang dari luar Kota Semarang, dari luar Jawa Tengah, ini bisa nyaman dan kerasan di Kota Semarang sehingga bisa menyebarkan informasi di seluruh penjuru Nusantara. Ayo hadir di Kota Semarang begitu sih. Karena itu dampak ekonominya sangat baik sekali untuk Jawa Tengah dan Kota Semarang juga, sahabat budaya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya, tetap bersama kami dan tentunya masih dalam acara Ragam Semarang Perempat RRI Semarang.

Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19. Pada masa itu, tidak hanya sebagai pusat militer, namun juga sebagai menara pengawas bagi segala aktivitas kegiatan orang Cina. Untuk mengamankan warga dan wilayahnya, maka dibangun benteng yang dinamakan Benteng Fitzhu. Kawasan ini disebut juga Altstadt. Luas daerahnya sekitar 31 hektar dan merupakan saksi bisu sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Dilihat dari kondisi geografi, tampak terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga seperti kota tersendiri yang akhirnya mendapat julukan Little Netherlands.

0: semua
1: supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Terima kasih Kang Mas Mbak Yona masih bersama kami Perompat RRI Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi dalam acara Ragam Semarang di pagi hari ini yang waktunya juga sudah terbatas ya Mas Bayu. Akan kami putarkan satu tembang terakhir. Ini ada Geografi Tresno ya untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi hari ini menutup kebersamaan kita. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Oh, ini ada WhatsApp masuk juga ya. Di Tanah Putih ini ada Pak Basuki. Ragam Semarang selamat pagi. Pak FX Basuki Tanah Mas Semarang minta lagunya Nemen Mas lo. Nemennya sudah kita putar tadi. Salamnya untuk semua penggemar Perompat Semarang saja. Nji, Nemennya sudah kita putar dan sekarang kita putarkan Geografi Tresno ya Pak Basuki ya. Semoga tetap bahagia dan moodnya hebat selalu, baik selalu, happy selalu ya. Untuk panjenengan semuanya, setelah ini kita akan bersama dalam acara Mangun Brojo. Tetap bersama kami Perompat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9.

0: Sahabat Budaya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG menetapkan status awas kekeringan meteorologis bagi 31 kabupaten kota di Jawa Tengah untuk periode tanggal 11 hingga 20 September 2026 berdasarkan pemutakhiran data per 10 September. Ancaman kekeringan ini meluas melintasi daerah pertanian hingga pusat perkotaan utama seperti Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Kota Tegal. BMKG memperingatkan bahwa fenomena defisit curah hujan ekstrim yang melanda mayoritas wilayah Jawa Tengah ini berpotensi memicu dampak kelanjutan di sektor pertanian, ketersediaan pasokan air hidrologis, hingga sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, 4 wilayah lain yakni Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Temanggung saat ini masih berada dalam status siaga. Beralih ke informasi lainnya, memperingati hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus, sebanyak 20 barber profesional dari Kudus, Demak, dan Jepara menggelar aksi sosial cukur rambut gratis bertajuk Lungguh Anteng Mulih Ganteng di halaman Pendopo Kabupaten Kudus pada Minggu 13 September 2026. Koordinator kegiatan sekaligus owner Cukur Bro, Aris Widodo, menjelaskan bahwa fasilitas cukur gratis bebas pilih model ini menyasar santri pondok pesantren, anak-anak, serta warga kurang mampu yang terkendala biaya. Berlangsung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, aksi kepedulian masyarakat ini diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi nyata komunitas barber dalam menghadirkan pelayanan sosial yang bermanfaat langsung bagi warga Kudus dan sekitarnya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Mangun Projo Perumpat Semarang pada pagi hari ini kembali hadir untuk menemani panjenengan semuanya, tentunya dengan beragam informasi dan musik atau lagu-lagu keroncong cover ya. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya, monggo kami berkesempatan untuk panjenengan yang ingin berbagi informasi, berkabar ya, kesibukannya di hari Selasa ini seperti apa, ngapain saja, aktivitasnya apa, sarapannya apa, terus misal mau berkabar ada info terbaru apa di tempat panjenengan, monggo ya, ada gelaran apa atau event apa. Nah, ini monggo bisa disampaikan ya. Di Mangun Projo kami tunggu atensinya, line telepon terbuka di 0248 831 6661 atau WhatsApp ya di 0811 277 7914. Live chat RRI Digital juga masih kami pantau di kanal Perumpat RRI Semarang.

Dari Jalan Ahmad Yani 14616 Semarang, sahabat budaya Perompat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, tentunya masih mengudara di FM 88,2, AM 801 dan juga melalui aplikasi streaming RRI Digital ya. Di mana saja panjenengan bisa mendengarkan siaran kami gitu, yang dari Jepara, yang dari Pati, yang dari Kudus gitu, yang dari Demak, kalau kita ke Kulon, yang dari Kendal, yang dari Pekalongan ya, Batang dan lain-lainnya, ini semuanya bisa mendengarkan Perompat Semarang. Kalau semisal tidak mendapatkan cangkupan frekuensi gitu, ya jangan khawatir sahabat budaya, karena saat ini RRI Digital begitu nji, ini bisa untuk mendengarkan Perompat RRI Semarang dimanapun kapanpun, yang penting ada internetnya ya. Jadi silakan saja untuk sahabat budaya yang masih belum punya aplikasi RRI Digital, monggo untuk bisa mengunduh ya atau mendownload aplikasi RRI Digital. Jadi nanti kalau semisal tidak di rumah ya, lali orang gawe radio gitu, tapi kepengen monitor ya, HP-nya nanti bisa dinyalakan aplikasi RRI Digitalnya, tinggal cari saja program 4 yang Semarang ya, yang Semarang. Atau kalau misal mau mendengarkan perompat-perompat yang lain ya, Pro 1 barangkali juga Pro 2, ini juga bisa di aplikasi RRI Digital ya. Kita bagikan satu informasi sahabat budaya, ini datang dari Kota Surakarta, yang mana pada hari Minggu lalu ya, 13 September 2026, ini baru saja dibuka kejuaraan tinju Piala Wali Kota Surakarta 2026, sahabat budaya. Pembukaannya tentu dilakukan oleh Wali Kota Surakarta, ada Respati Ardi ya, yang juga dihadiri oleh jajaran pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina. Ada juga KONI Surakarta, ratusan atlet pelatih ya. Terus juga ada perhelatan apa namanya, tinju ini dihadiri masyarakat juga tentunya ya, yang mana ini disampaikan bahwasanya fungsi daripada pergelaran kejuaraan tinju Piala Wali Kota Surakarta ini ditujukan sebagai wadah pembinaan atlet potensial sekaligus ajang pemanasan untuk menghadapi Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2026 mendatang ya. Wali Kota Surakarta Respati Ardi ini mengapresiasi sinergi antara pengurus cabang olahraga dalam mengasah mental, kedisiplinan ya, sportivitas juga dalam bertanding di kejuaraan tersebut begitu ya, untuk pemuda-pemudanya tentunya. Adapun melalui kegiatan ini, Pemkot Surakarta ini menargetkan kompetisi bisa sifatnya itu keberlanjutan ya. Jadi berkelanjutan, mampu melahirkan petinju berbakat juga, dan yang paling penting tadi sahabat budaya, ini bisa sebagai wadah ya, wadah untuk siapapun itu yang minat di bidang tinju gitu, daripada tawuran gitu. Ora cetha ya to rugi, menang ora kondang, kalah tiwas wirang gitu. Ini lebih baik disalurkan saja untuk teman-teman ya, untuk adik-adik yang muda-muda, ini kalau semisal mau tinju ya ada wadahnya di kejuaraan tinju Piala Wali Kota Surakarta salah satunya gitu nji. Nanti bisa ikut Pertina ya, atau mungkin komunitas tinju yang lain yang positif tentunya, dan memang distandarisasi gitu nji. Tidak asal komunitas bak-bak-bak-bak tok kaweane tawur, itu juga tidak baik. Intinya luar biasa, ini dari Pertina ya, KONI Surakarta juga yang sudah mengadakan wadah untuk para pemuda-pemudi ini mencurahkan potensi mereka terutama di bidang tinju ya. Semoga kejuaraan tinju Piala Wali

0: Ya, skin Mobile Legends yang aku pengen belum dapat. Lama mewarnai wayangnya juga gak seru ah.
1: Loh.
0: Mana sepi, gak ada yang nonton.
1: Gak boleh gitu nak. Dulu, waktu bapak masih seumuran kamu itu, bapak malah nontonnya wayang loh. Sampai malam lagi. Kamu tahu gak kenapa? Ya karena hiburannya itu. Sekarang aja ini jadi sepi.
2: Emang pas wayangan saat itu ceritanya apa, Pak?
1: Ceritanya ya sama kayak wayang hari ini. Ceritanya tentang pahlawan, tentang perjuangan. Sama kayak perjuangan para pahlawan 80 tahun yang lalu, nak. Tapi saat ini kalau wayangnya cuma dilihat doang, ya lama-lama punah, Tona.
3: Budaya bukan hanya hiasan kemerdekaan. Ia adalah warisan, identitas, dan jembatan generasi. Jangan cuma lihat, lestarikan.
0: Boleh nggak aku main gamelannya sebentar, Pak?
1: Oh, ya boleh, nak. Sini-sini, ayo dicoba. Ayo, kita rayakan kemerdekaan ini dengan melestarikan budaya kita.
4: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Masih dalam acara Mangun Projo Perempat dari Semarang Sahabat Budaya di pagi hari ini. Kalau kita tadi ke Surakarta, di mana di sana ada pergelaran kejuaraan tinju ya, Piala Wali Kota Surakarta 2026, yang mana ditujukan sebagai wadah untuk nantinya bisa menjadi tempat ya bagi para atlet yang mungkin masih pemula tapi potensial ini nantinya bisa semakin moncer lagi di dunia pertinjuan gitu nje. Kejuaraan tinju Piala Wali Kota Surakarta 2026. Sekarang kita ke Kulon Sahabat Budaya, ke Barat ya, Barat Selatan. Ini ada Banyumas Heritage Week 2026, yang mana di sana mengenalkan sejarah dan juga heritage daripada perkeretaapian di wilayah Banyumas pada masa lampau ya. Informasi selengkapnya ini kami lansir tentunya dari laman rri.co.id Banyumas. Banyumas Heritage Week 2026 ini mengenalkan sejarah, nah ini agak susah ini penyebutannya, Serayudal Stotharm Maskapit ya, atau SDS, kepada masyarakat. Jadi kegiatan tersebut memadukan pameran sejarah dengan pengalaman menyusuri langsung peninggalan SDS. Dan disampaikan oleh founder Banyumas History Heritage Community, Chatmiko Wicaksono, bahwasannya kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan sejarah kepada masyarakat. Pengenalan tersebut juga mencakup peninggalan atau heritage yang masih bisa ditemukan. Menurut Chatmiko, ini masyarakat dapat mempelajari perubahan morfologi kota melalui jejak sejarah yang masih ada, dan pengalaman tersebut diperoleh melalui cerita sejarah sekaligus juga penelusuran kawasan yang berkaitan dengan SDS tadi, Sahabat Budaya NJ. Jadi salah satu kegiatan dalam Banyumas Heritage Week ini adalah jelajah SDS Sentrum. Kegiatan ini mengambil kawasan Jalan Merdeka yang memiliki keterkaitan dengan sejarah SDS begitu ya. Dan ini tentunya menjadi salah satu tempat atau wadah juga ya, ajang juga untuk masyarakat di sana lebih mengenal kabupatennya begitu, atau wilayah Banyumas sana dulu tata kotanya seperti apa, morfologi kotanya seperti apa, sekaligus juga tadi ada sejarah atau apa istilahnya, nampak tilas begitu ya, atau mengenal sejarah daripada SDS yang kepanjangannya ini agak susah juga, Serayudal Stotharm Maskapit ini ya, untuk panjenengan semuanya yang belum tahu, terutama di wilayah masyarakat Banyumas sana, ini adalah nama perusahaan kereta api atau PT KAI tapi di masa Hindia Belanda gitu ya, namanya SDS. Ini juga disajikan ya, semoga saja ini bisa berkelanjutan dan semakin bisa menjadi wadah untuk masyarakat di Banyumas sana mempelajari sejarah daerahnya.

0: Museum Kereta Api Ambarawa awalnya bernama Stasiun Willem I Ambarawa, dibangun oleh Nederland Inggris Spoorweg Maatschappij yang diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873 bersamaan dengan pembukaan lintas Kedung Jati Ambarawa. Keberadaan stasiun ini membantu berjalannya kehidupan perekonomian masyarakat Ambarawa di masa Perang Ambarawa. Pada awal pengoperasiannya, Stasiun Willem I digunakan sebagai sarana pengangkutan komoditas ekspor dan transportasi militer di sekitar Jawa Tengah. Setelah dinonaktifkan pada tahun 1976, Stasiun Ambarawa dicanangkan sebagai museum kereta api oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Suparjo Rustam, dengan tujuan menyelamatkan warisan lokomotif uap sekaligus sebagai salah satu daya tarik wisata di Jawa Tengah. Hal ini diperkuat dengan sejarah Ambarawa sebagai wilayah yang pernah mengalami pertempuran melawan penjajah pada tanggal 20 Oktober hingga 15 Desember 1945. Museum Kereta Api Ambarawa menampilkan koleksi perkeretaapian dari masa Hindia Belanda hingga pra-kemerdekaan Indonesia yang meliputi sarana, prasarana, dan perlengkapan administrasi stasiun. Pengunjung museum dapat masuk dengan membayar Rp20.000 untuk orang dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak dan membayar Rp100.000 per orang untuk dapat menikmati perjalanan wisata menaiki kereta api lokomotif uap dari Stasiun Ambarawa hingga Stasiun Tuntang.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Sahabat budaya Kang Mas Bayu, karena waktu yang sudah terbatas ya, Mangun Projo harus kita akhiri bersama Kang Mas Bayu dengan satu lagu yang nanti akan kita dengarkan bersama, Menghapus Jejakmu, tentunya versi yang keroncong cover ya, di pagi hari ini, pagi jelang siang lebih tepatnya ya. Dan setelah ini kita akan bersama dalam acara Sambal Kemangi. Tentunya seperti biasa akan kami sajikan untuk panjenengan semuanya tembang-tembang campursari. Monggo yang nanti mau request ya, mau nyenggol-nyenggol temennya boleh ya, silakan saja bisa bergabung di acara Sambal Kemangi. Di WhatsApp Romat Semarang ini ada beberapa atensi masuk, boleh kita bacakan ya. Ada Mas Hasan, terima kasih atensinya. Bu Endah W, jam 11 berangkat nih ke depan SMA 8 Semarang menjaga cucu yang akan pulang sekolah. Pokoknya kita tetap semangat Mas Fahri. Jih, selamat beraktivitas juga. Terima kasih. Noah, Menghapus Jejakmu versi keroncong cover dari Remember ya. Monggo.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang

0: Sekarang midhangetaken siaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Inji Kang Mas, Bayu Wilujeng Siang, Wilujeng Pepanggian Malih kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Sambel Kemangi. Kang Siang punika ngaturaken pasugatan tembang-tembang campur sari menika mangke ngantos sabu kaping 11 wekdal Indonesia iring kilen. Monggo ingkang badhe minggah, ingkang badhe ngersakaken sekar utawi tembang-tembang campur sari gitu, kasumangkaken kula tampi lumantar telepon 0248 8316661 utawi WhatsApp 0811 2777 914 utawi saged ugi lumantar live chat RRI Digital Perempat Semarang. Ingkang sampun minggah lumantar telepon, sugeng siang sambel kemangi.
1: Sugeng siang sambil temani nyambleng tenan
0: Pak Buhori.
1: Jadi tiga udah kepedesan dan nyambleng mas.
0: Wah jangan rawit itu pun tiga kepedesan gitu.
1: Itu udah esi buat kata itu hilang pedesan.
0: Oh ngaten, wah lah kedai kedai pun ngunjuk es gitu, ngunjuk es yang seger.
1: Sekar
0: ini kenapa mereka?
1: Lali janjine
0: siap.
1: Kami pun Kak Mas Fari yang lagi tugas sehat-sehat Margo. Panjang umur tambah rezeki.
0: Amin ji.
1: Kak Buyanti dua-duanya. Kak Buyanti N sudah inap, sudah Sayati, sudah Alis, Putri Sembung, Sembung Garjo, kalian Ibu Toro yang ada di Sedang Go.
0: Jadi
1: Mas Bowo, Pak Abdi Wogor, Pak Sugeng, Pak Tisabut, Pak Tisubagyo, Pak Ngateman, Seduanten mawon Mas Fari.
0: Seduanten mawon, Jih, siap. Sami-sami, Wilujeng siang. Pak Buhori tansah sehat, ngersakan menopo kalau wau lali janjine, mangke cobi kula aturaken. Wingkingi pun kula sami kang lumantar WhatsApp, sugeng siang sambel kemangi.
2: Pedes tenan
0: Mbah Upik Trangkil Pati. Leres menapa mboten? Loh kok malah rudut ti? Waduh. Halo Mbah Upik. Halo. Wah lah menika. Kalau wau sampun kapireng pedes tenan kok lajeng mandap malih menika mbok pilih nganu. Sinyal utawi jaringan internet pun ingkang suloyo nggih. Sumangga saged kinten WhatsApp mawon cobi nggih Mbah Upik nggih. Cobi menika Pak Suwarno kula tampi sugeng siang.
3: Sugeng siang.
0: Inggih.
3: Iki Pak Buhori nggih.
0: Nggih Pak Buhori, kula wau Pak Buhori ingkang wonten. Menapa? Bala menika kok nggih sami. Waduh jenjenje. Lagune pun menapa kala wah Pak Suwarno halo. Bala nggih. Menika wonten kalih kita, wonten kalih utawi dua kemungkinan yang bisa terjadi antara antawisipun menika internet saking Kang Mas Bayu tawi internetipun RRI piyambak ingkang nembe suloyo. Mangke coba kula cek rumiyin nggih Kang Mas Bayu ingkang lumantar WhatsApp mbok pilih ngano saged kintun chat rumiyin mawon gitu. Saged kintun pesan utawi nawala rumiyin mawon mangke kula waosaken. Lain teleponipun kasih kekelumin ingkang lumantar telepon awit kok ketinggalipun dereng stabil menika. Lain telepon rumiyin ingkang PSTN menika selularipun kula tampi sugeng siang. Lho. Pun kula tampi kok malah ucul menika. Nggih pun kula waosaken ingkang sampun kinten WhatsApp menika wonten Mas Hasan Asari Ungaran. Sugeng siang Mas Fari. Saking Ungaran nyuwun lagunipun Ali-ali Langga Mali-ali njih. Salam kagem sedaya pamidanget sambal kemangi. Matur nuwun njih. Ingkang lumantar telepon cobi sugeng siang.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
4: Iya, selamat siang.
0: Sugeng siang.
4: Iya, minta tembang.
0: Nyuwun tembang menopo?
4: Gitu loh. Jalan iki sing tau lewati karo Mas Fari. Gitu loh, apa ini?
0: Menopo, cobi kulo nggih mboten ngertos menika. Ayo.
4: Itu nganu apa
0: Matiun,
4: ya?
0: Ayo. Langit Pasang mendung, langit ya? Mendung, langit mendung apa ya. Ayo. Langit mendung ya, apa
4: sapa? Bapak Suwarno. Bapak tadi Bukori, Bapak Sasro Singgira, Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Supri, Kabut SDG, Joko KSM. Dan semua-muanya saja Bapak Ibu. Salam sejahtera. Selamat beraktivitas. Pasti jaga kesehatan, jaga kebahagiaan, diberi panjang umur. Harap pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
4: Terima kasih
0: Mas Wali.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi ngerasakan langit mendung kutha Ngawi, nggih. Mangke cobi kula aturaken. Ingkang sampun kinten WhatsApp malih menika wonten Pak Untung Mulyono, kita ngerasakan podang kuning. Podang kuning nggih, siap mangke cobi kula pinangkani. Podang kuning menapa mboten bosen menika. Kok kaya podang kuning terus Pak Partiono Borobudur, sugeng siang Mas Fahri Marlian. Saking Pak Partiono nyuwun lagunipun Lungiting Asmoro. Salam kagem Pak Abdul Ghafur, Pak Supriyono, Pak Darso lan sedaya kemawon nggih. Mangke cobi kula aturaken setunggal moga setunggal gitu. Alon-alon Kang Mas Bayu ingkang badhe katuraken menika samangke wonten lali janjinya. Lali janjine, semoga kapi arsakan sesarengan sinambi kulo tali tipir sorumian meniko internetipun studio ketinggalipun ingkang Suloyo. Nyun pangapunten Kang Mas Bayu, mangke cobi kulo prek sake gitu. Kulo tali tipir sorumian umami dereng saget, gisumonggo saget kintun chat WhatsApp langkung rumian.

0: Jadi Kang Mas Bayu menika langit mendung kutha Ngawi. Langit mendung kutha Ngawi lajeng wau wonten langga mali-ali lali janjine kagem panjenengan sedaya pamidhanget perempat RRI Semarang wonten ing acara sambel kemangi siang punika. Sampun kula taliti pirsa Kang Mas Bayu kala wau panci internetipun studio perempat RRI Semarang menika nembe trouble. Dados ingkang lumantar WhatsApp sumangga menika awit dereng stabil gitu nggih samangke online ananging mangke kadang kula menika nggih pecah malih. Awit dereng stabil menika sumangga saged kintun chat WhatsApp mawon. Kula tampi kang lumantar telepon seluler sugeng siang.
1: Di lujeng siang Mas Fahri.
0: Di lujeng siang Bu Eni Bocah.
1: Oke. Doa terbaik untuk Mas Fahri.
0: Doa terbaik kagem panjenengan ugi.
1: Amin. Doa terbaik ugi kagem semawan.
0: Lanji. Siap.
1: Yang dari Wakito. Pak Sason dari Wirat.
0: Nji.
1: Pak Tationo. Pak Metron. Ibu Sarineng. Mbak Dewi DSC. Sianti Kekaliwo. Kupiting
0: kusis saya
1: kemauan Mas Fahri. Siap. Mas,
0: kusumane ngati ya Mas. Kusumane ngati, jih mangke kulaturaken.
1: Matur nuwun, nyampang ngapunten, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat duwe ning kang wonten bojo menika nggih. Kula wau ngersakaken menapa kusumane ati Kang Mas Bayu nggih, mangke cobi kulaturaken. Wah, lagi mengko sing go siaran yo. Piye iki nek uwer-uwer terus. Jeje, matur nuwun sanget. Bu Eni kula wausaken rumine kang sampun. Kintun WhatsApp menika wonten sinten malih cobi kula bika. Pak Basuki wonten Tanah Putih sambal kemangi sedep tenan. Sedep tenan menika saking Tanah Putih ngersakaken menapa? Lagunipun kempling Mas. Salam kagem sedaya pandemen acara menika nggih. Kemblinge pun mangke cobi kula pinangkani menawi wonten wekdalipun lho nggih. Pak Wagimin tinjomoyo sambil kemangi pancen maknyus tenan. Sugeng siang Mas Fahri Pak Wagimin nyuwun puteraken podang kuning. Oh nggih, kula wau idem kalian Pak Untung menika nggih, podang kuning. Salam kagem Pak Bagio, Pak Joko, Pak Suwarno, Pak Bowo lan Mas Fahri matur nuwun nggih. Pak Suwarno sambal kemangi sugeng siang. Badhe kinten salam Mas kagem Bapak Ibu sedaya ingkang midhangetaken sambal kemangi. Nyuwun tembangipun Melati Rinonce. Oh kula wau sampun kula aturaken menika njih minangka pasugatan ingkang sepisan. Minangka tembang pambuka wonten ing acara sambal kemangi. Lajeng wonten Pak Zainal Abidin, menika Pak Zainal Abidin Dargo Dalam Semarang Timur. Request tembangipun menika derek mawon Mas, ingkang baken asoy, asik enjoy. Menika sinambi jagi warung, salamipun kagem keluarga Bapak Taberi Desa Loireng Sayung Demak, keluarga Bapak Dulah Sajadi wonten ing Desa Kedung Bener Wonosari Kebumen menika nggih. Lajeng kagem para pedagang Pasar Ndargo Semarang, warga Ndargo Dalam Semarang Timur lan Mas Fahri mugi-mugi tansah happy tambah rezeki. Amin. Matur nuwun sanget sambal kemangi pancen polke jempol oke plus enak sedep rasane nggih. Wingkingipun kula waosaken malih menika Pak Ismail Banyuwangi. Tolong Mas Fahri lagu Becak Solo dong. Nggih. Becak Solo saking mantus mangke cobi menawi wonten wekdalipun menika nggih. Salam kagem sedaya pandemen perempat RRI Semarang, salam sehat kagem Mas Fahri nggih. Salam sehat ugi kagem Pak Ismail ingkang wonten Banyumani. Ingkang lumantar telepon sugeng siang sambil kemangi.
1: Sugeng siang
0: menika Lamper
1: Darah
0: Magersari
1: Darah.
0: Nah Budi Kata, Mas Neni Kados Bundi Pawarto Sipun
1: Sehat
0: Mas Fahri, sehat. Sehat, sehat. Sehat, sehat semangat bahagia ceria
1: Amin.
0: Jangkep sedaya.
1: Aku nek isih ana wektu dibujurke luntur ya.
0: Luntur? Nggih. Luntur wenteranipun.
1: Heeh.
0: Heeh, nggih cocok mangke cobi kula aturaken menawi cekap wektalipun.
1: Salamipun kagem Mbah Sastro.
0: Nggih.
1: Nggih, aku mungkin mau punya guyonan lho, aja duka.
0: Oh, nggih, wah kula mboten monitor. Njil, lajeng sinten malih?
1: Apeh.
0: Wah, nggih sedaya mawon. Cocok.
1: Salam sehat.
0: Nggih.
1: Salam sejahtera.
0: Heeh.
1: Sugeng midang kersakaken.
0: Nah, nggih siap.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Budi Mas Eni kang wonten Magersari. Kula aturaken podhang kuningipun Kang Mas Mbak Yu saking Mbak Rina Aditama sumangga. Menika Pak Untung lajeng kula wau Pak sinten malih ingkang ngersakaken podhang kuning menika Pak Wagimen gitu monggo kapiarso.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

0: Sahabat Budaya, program studi atau prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni atau FBS Universitas Negeri Semarang menggelar Festival Film Pendek Bahasa Jawa Nasional. Kegiatan dengan tema Merawat Budaya untuk memperkuat identitas bangsa tersebut terbuka untuk peserta tingkat SMA, MA dan SMK dari wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dan Jawa Timur yang hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya film pendek berbahasa Jawa. Periode pendaftaran dan pengumpulan karya berlangsung pada tanggal 1 September hingga 15 Oktober 2026. Dilanjutkan dengan pengumuman karya pada 20 Oktober dan penganugerahan pemenang pada tanggal 23 Oktober 2026 mendatang. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana pelestarian bahasa Jawa, khususnya pada kalangan generasi muda melalui karya film. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Museum Ronggo Warsito menyelenggarakan lomba desain logo Museum Ronggo Warsito 2026 berhadiah total 12 juta rupiah bagi masyarakat umum mulai tanggal 1 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung tema identitas baru, semangat baru untuk museum, ajang ini mengajak desainer untuk menuangkan kreativitas berbasis sejarah dan budaya Jawa Tengah guna menciptakan wajah visual baru museum. Panitia menetapkan syarat ketat berupa originalitas karya digital atau manual tanpa penggunaan AI generate agar dapat diaplikasikan di berbagai media visual. Pemenang kompetisi ini terbagi menjadi 3 kategori, yakni juara 1 sebesar 5 juta rupiah, juara 2 sebesar 4 juta rupiah, serta juara 3 sebesar 3 juta rupiah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyasa Utomo, Bupati Jepara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI terus menjadi ruang informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta menjadi media pemersatu bangsa. Mari terus ikuti beragam informasi, edukasi, dan informasi melalui siaran RRI dan

0: platform digital RRI. Semoga RRI semakin jaya, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus hadir menyuarakan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Selamat siang Kang Maswi sahabat Bria, masih bersama Per 4 RRI Semarang yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang. Selamat hari Selasa untuk panjenengan semuanya, semoga terus berbahagia, semoga terus bergembira juga ya. Sembari mendengarkan Per 4 RRI Semarang yang kali ini misal temani sampai nanti sampai nanti ya dalam beberapa waktu ke depan dengan berbagi cerita, berbagi info, berbagai berita dan juga hiburan yang semoga bisa terus bermanfaat dan bisa menambah edukasi juga kebahagiaan panjenengan di hari ini ya. Sembari menjalankan apapun aktivitas panjenengan, sehat-sehat juga dan selalu dalam keadaan baik. Yang sedang sakit nggih, mugi enggal dangan ngaten nggih, semoga lekas sembuh. Dan yang sehat-sehat juga biar semakin sehat, berolahraga jangan lupa, sudah kayak tadi pagi sudah berolahraga. Jangan lupa minum juga, terlebihnya masa-masa ini ya cuacanya juga masih kurang jelas gitu ya, kadang panas, kadang panas banget gitu ya. Bahkan semalam juga di sekitaran rumah misal juga hujan deras banget dan sekarang terpantau ini sangat panas. Tetap jaga kesehatan, jaga stamina juga, semoga kita selalu diberkahi Tuhan, tetap dengan keadaan baik dan sehat gitu ya. Dan di pukul 11 ini seperti biasanya sampai nanti menjelang pukul 12 akan misal hadirkan info-info baru, berita-berita baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam perikel Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang.

di zaman sekarang ya, serba praktis, serba teknologi juga, dan serba digital, di mana sudah banyak sekali juga warung-warung bahkan, atau mungkin kedai-kedai dan lain sebagainya itu yang sudah mulai memperkenalkan dan mempergunakan kris ya sebagai alat pembayaran gitu ya, di mana memang ini sudah lama sekali dikencarkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah juga untuk bisa mempermudah masyarakat gitu ya dalam proses transaksi jual beli ya. Bahkan kalau di pasar juga sudah ada beberapa yang mempergunakan kris gitu ya, dan ini sudah terus dikencar-kencarkan agar semua-muanya saja gitu ya, pelaku usaha, pelaku ekonomi itu juga punya kris masing-masing untuk bisa semakin mempermudah. Karena sejauh ini selama pemakaian juga ya, berdasarkan pengalaman misal sendiri menggunakan kris, ya sudah gak usah repot-repot cari kembalian, gak usah bingung-bingung cari uang pas gitu ya. Nah, langsung saja di scan pakai HP gitu ya, karena HP kan selalu dibawa, nggak pernah nggak ketinggalan, nggak pernah ketinggalan maksudnya, dan yang pasti tinggal di scan sudah langsung bayar gitu ya. Ini yang paling gampang, paling praktis, apalagi inilah yang memang dicari-cari sama anak-anak muda zaman sekarang ya, cari praktis, cari simpelnya. Dan di daerah Kabupaten Karanganyar sendiri, pembayaran pajak daerah di Karanganyar ini juga semakin didorong untuk semakin praktis lewat kanal digital. Dan oleh karenanya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Karanganyar ini meluncurkan aplikasi dengan tajuk Sip Tenan. Sipnya ini dua nge, untuk mempercepat digitalisasi transaksi penerimaan daerah, khususnya melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS. Dan Sip Tenan ini juga merupakan singkatan dari Scan Instan Iuran Pajak Tertib Elektronik Neng Aplikasi Non-Tunai, yang diluncurkan dalam kegiatan penguatan tim percepatan dan perluasan digital daerah atau TP2DD yang diadakan kemarin hari Senin 14 September 2026 di ruang anterium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, di mana digitalisasi merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Dan ini juga menjadi salah satu proses untuk mendukung penguatan digitalisasi daerah di Kabupaten Karanganyar, di mana selain merefresh kembali TP2DD dalam rangka penguatan digitalisasi daerah, juga meluncurkan aplikasi Sip Tenan yang juga merupakan bagian untuk meningkatkan akselerasi atau percepatan digitalisasi daerah Kabupaten Karanganyar, di mana Kabupaten Karanganyar itu juga sudah dikenal dengan penerapan transaksi digital yang semakin meningkat gitu ya. Ya nggak cuma jual beli di pasar saja, atau anak muda bayar di kafe atau bayar sesuatu di warung gitu ya, tetapi untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah ini sudah masuk juga ke ranah digitalisasi di daerah Kabupaten Karanganyar. Bahkan transaksi non-tunai di lingkungan Pemkab Karanganyar saat ini telah mencapai lebih dari 90%, bahkan berada di kisaran 95% dengan pemanfaatan KRIS dan Kartu Kredit Indonesia atau KKI yang juga terus mengalami peningkatan. Dan nantinya juga Sip Tenan ini juga akan semakin dioptimalkan ya untuk pembayaran melalui merchant KRIS di Kabupaten Karanganyar, dan implementasinya mencakup pembayaran pajak daerah dan transaksi UMKM yang secara bertahap akan diarahkan juga untuk berbagai jenis retribusi daerah. Sejumlah sektor juga mulai dipersiapkan ya untuk menggunakan pembayaran digital, di antaranya koperasi dan UMKM, retribusi kebersihan atau persampahan, serta sektor perdagangan dan pasar. Nah, ini nih yang semakin modern, semakin digitalisasi mempergunakan teknologi gitu ya, dengan menggunakan KRIS juga dengan aplikasi-aplikasi baru juga untuk mempermudah akses masyarakat, terlebihnya kalau di daerah Kabupaten Karanganyar ini ya, untuk bisa membayar pajak ataupun retribusi daerah. Ini sudah semakin digital, semakin modern menggunakan KRIS yang semakin praktis.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Masih di Perigol Trans UMKM Pro 4 RRI Semarang, Kang Mas, bagi sahabat budaya. Monggo untuk Panjenengan yang mungkin ada info-info juga dari wilayah Panjenengan tentang bisnis, ekonomi dan juga UMKM ya, monggo bisa disampaikan supaya nanti bisa misal bacakan supaya semakin banyak orang tahu ya gimana kondisi ekonomi terkini, seperti apakah juga kondisi pasar gitu ya. Pokoknya monggo bisa langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan setelah tadi di awal kita menuju ke daerah Karanganyar, kita kembali menuju ke daerah Kota Semarang, tepatnya ada gelaran MTK Nasional ke-31 tahun 2026 ini ya, yang terselenggara di Kota Semarang, yang tidak hanya menghadirkan syiar Al-Quran tetapi juga mendatangkan berkah ekonomi bagi para pelaku usaha. Dan hal ini tampak dari ramainya pameran Serambi Nusantara yang berhasil mencatatkan transaksi mencapai 500 juta rupiah perharinya. Capaian tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi ya, saat meninjau pameran Serambi Nusantara antara yang diadakan di kawasan Parkir Simpang 5 atau XE Plaza Semarang kemarin hari Senin 14 September 2026. Dan tingginya transaksi ini menunjukkan besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan dari penyelenggaraan MTK Nasional di Jawa Tengah. Nah, bisa dibayangkan juga per hari saja sudah hampir 500 juta rupiah pendapatan yang dihasilkan. Artinya kalau satu minggu sudah berapa? Nah, ini nih. Dan besarnya perputaran uang ini juga terjadi karena ribuan peserta, kafilah, pendamping dan pengunjung yang hadir selama MTQ ini juga turut menggerakkan aktivitas perdagangan. Dampaknya tidak hanya dirasakan di arena perlombaan ya, tetapi juga mengalir langsung ke pelaku UMKM dan usaha daerah yang mengikuti pameran. Di mana dalam pameran Serambi Nusantara ini ada sebanyak 150 stand yang menghadirkan produk-produk unggulan dari berbagai wilayah dan daerah di Indonesia. Terdiri dari 24 stand provinsi, 70 stand kabupaten dan kota, 20 stand kuliner, 10 stand mitra, 12 stand kementerian serta 14 stand mandiri dengan berbagai produk-produk yang dipamerkan. Mulai dari makanan khas, oleh-oleh, kain tradisional, kerajinan tangan, fashion, aksesoris hingga produk kreatif unggulan daerah yang sangat amat beragam gitu ya, yang menjadikan juga adanya daya tarik tersendiri bagi pengunjung selama berada di lokasi pameran. Dan MTQ Nasional ini juga diharapkan ya mampu menjadi ruang pertemuan antar pelaku usaha dari berbagai daerah untuk bisa semakin membuka peluang kolaborasi dan pasar baru, sehingga MTQ juga tidak hanya terasa dari sisi keagamaannya saja tetapi juga dari perputaran ekonomi masyarakat. Dan untuk panjenengan juga yang mau berkunjung ke pameran Serambi Nusantara, monggo, kegiatan ini masih berlangsung sampai nanti di tanggal 19 September 2026 dan juga menjadi bagian dari rangkaian MTQ Nasional ke-31 yang terselenggara di Kota Semarang.

0: Sahabat budaya, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengekspor produk UMKM kuliner? Berikut disampaikan Sri Asih, pemilik usaha sambal terasi 2-in-1 IKAAT dari Kota Semarang.
1: Yang pertama memang kemasan. Yang kedua tentu saja label. Label itu seperti mereknya apa. Kemudian ada izin edarnya, minimal PIRT ya. Minimal PIRT, kalau mau apa MD, BPOM itu lebih bagus. Kemudian ada nutrition fact-nya juga. Jadi kan customer tahu produk apa sih saya yang saya makan, nilai gizinya apa sih. Nah, kan ada lebihnya ya. Kemudian untuk merek sih saya sudah haki juga. Sudah haki. Jadi misalkan ada nih yang nakal misalkan ya, dalam tanda kutip, ngaku-ngaku produk kita padahal bukan, dia palsu. Nah itu kita bisa tuntut. Kemudian pemproduksi harus jelas, dan jangan reseller, kalau bisa produk kita sendiri. Kemudian selain label, perizinan kita juga legalitasnya seperti NIB, itu sudah pasti ya NIB. Kemudian legalitas hukumnya, jadi seperti kayak saya dulu masih NIB biasa, sekarang saya sudah punya legalitas PT perseorangan. Jadi itu beda sama PT Persero, nggak ada saham-sahamnya dan minimal 2 orang.

Kang Mas Wisabat, Bre, demikian perikil teras UMKM edisi hari ini ya, di hari Selasa 15 September 2026. Semoga menginspirasi dan semoga bisa semakin semangat menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini, terlebih juga untuk semakin memberdayakan UMKM di mana saja berada. Selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita juga hiburan untuk panjenengan. Semoga nanti bisa di standby, tetap di monitor Pro 4 RRI Semarangnya. Terlebih nanti di pukul 12 akan kami hadirkan dagelan Basio ya, dengan judul Becak.

0: Komisi 8 DPR RI Sri Wulan dan mencakup kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar hingga peralatan fisioterapi. Kepala Sentra Margo Laras Pati Bambang Trihartono menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan berdasarkan hasil asesmen tim fisioterapis dan validasi desil kesejahteraan desa. Selain menyalurkan alat bantu, Sentra Margo Laras juga menyediakan layanan terapi fisik, bicara, dan okupasional secara gratis. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, penurunan produksi air bersih akibat musim kemarau memaksa perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Modal Kota Semarang memperlakukan skema giliran aliran air minum bagi pelanggan mulai hari Senin kemarin 14 September 2026. Pengaturan distribusi air dibagi berdasarkan tanggal ganjil dan genap guna menjamin pemerataan pasokan, di mana aliran air pada tanggal genap, yakni tanggal 14, 16, 18 September, dan seterusnya diperuntukkan bagi jadwal 1, ya, mencakup wilayah Karang Krejo Selatan dan Kampung Pentul. Sementara itu, tanggal ganjil yakni pada tanggal 15, 17 September hingga 19 September dan seterusnya dialokasikan untuk jadwal kedua yang meliputi kawasan Jatingaleh, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Sapta Marga, serta Tamtama, di mana warga diimbau untuk terus menghemat serta menampung air secara bijak. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Lha ne.
1: Ngapa ta wong akeh keluar. Ya
0: sementara dina iki kok tenan kuwi. Pirang-pirang dina, pirang-pirang sasi pancen tak arep-arep kuwi tenan. Iso omong sing tenan iki.
1: Diarep-arep piye?
0: Lho, iki mula nurungono sing tenan aku arep omong sing tenan iki lho.
1: Adate nek omong ora tenan ngono apa?
0: Lho ya tenan ning ora kaya sedina iki engko. Wis
1: sajak ngerti.
0: Kowe iki anggapmu njur kepiye saiki? Aku ki dikandani karo tangga teparo. Oh, jebul tenan aku ya rumangsa pisan. Nek aku ki tokol aku dadi bojomu.
1: Aku ki ngekol kowe to?
0: Iya, buktine wong lanang bendina kon nyambut gawe apa-apa ning omah. Kowe mbojo ning pasar ki jut ngopo? Angger aku arep ning pasar ora oleh. Mun aja nganti weruh pasar. Ya aku nek weruh pasar ki jut ngopo to?
1: Lho ayo nek kowe iki kepengin weruh pasar menyango, kok aku elek-elek iki ngopo?
0: Ya menyango saiki, wingi. Arep nonton pasare ora oleh, arep nang endi-endi ora oleh. Kepiye ta aku iki?
1: Karo meneh sing jeneng pasar iki ra kudu tontonan to, kok arep tok tonton.
0: Nah, ra ya mesti menging ta kowe. Ora oleh ta? Aku arep nang toko ya ora oleh, aja nang toko, kono esuk akeh wong ngene. Lah anggap iku aku arep wong nyolong ngono apa piye kok jetok elek iki. Nang toko ki arep kon nyolong ngono apa piye?
1: Ora karepmu ki piye to? Rumangsaku kowe iki saiki kok kaya golek jalaran mbak iki jane piye?
0: Golek jalaran opo mangkel kok aku wong lanang kok rumangsaku kemenangan banget kok kowe iki.
1: Kemenangan nggo napa?
0: Angger arep nang pasar. Ming dandan wis sandangan aku kon nyepake. Lho, kowe iki golek dhewe ra iso ngono apa piye to jane lho?
1: Yura aku ki nek ora njaluk tulung kowe ki njaluk tulung sapa? Malah aku kok njaluk tulung tanggane ngono apa piye?
0: Ayo njupuk dhewe ra iso ta? Jarik kon njupuke, klambi kon njupuke. Mangsa cemorone kon goleke lho ayo. Itu piye nganti cemorone aku ki kepiye jer? Wong ana adik kuwi nggon ndi kuwi?
1: Lho, ora kok bapakku ora ngajeni karo bojoku ora, Mas. Aja kleru tampa. Kuwi saking tresnaku karo bojo ngono.
0: Apa meneh iki entuk undangan dina iki engko arep resepsi. Ora urung kok aku resepsi ya tok nesoni neh. Kaya wingi kae, ngono apa? Aku kurang kepiye to dadi wong lanang ning resepsi kok ora kepeneran kuwi.
1: Ya wis nek

0: arep melu kena ning le dandan ki sing apik.
1: Oh, dadi ming dandan we tak kandhani to. Ya nek aku ora apik dandan ono wis.
0: Kuwi malah kon dandani apa ono? Wong tua kok malah kon dandani nganti kaya tas cilik.
1: Lah aku kira ya wis wong tua to. Mesthine ra ono bedane nggo bedinan karo ning pasemuan ngono kira ya sandangane ya beda. Ning dandane kok diwanti-wanti kon sing apik.
0: Apa ning arepke iki ya?
1: Piye, piye?
0: Upamane kowe iki seneng bebetan.
1: Hmm.
0: Kuwi ya di apa? Dipatutke. Tegese ndure ya nganggo iket.
1: Ya.
0: Yur nganggo surjan. Kuwi jenenge setelane.
1: Nah.
0: Aku kowe ya ora. Nganggo bebet kok njur ndure kok nganggo apa kae? Nganggo pet.
1: Heeh. Kuwi ora kena.
0: Lah iya.
1: Oh, ya iso tak nganggo iket. Nih kita ya lemu nukok ke demben kae.
0: Anjur aku nganggo apa?
1: Wes sanggri kelingan iket mangkel meneh aku wes. Aku harus tuku blangkon dera oleh. Wes pak nih saya tak tukok ke. Lah bareng tangguh sesak. Tangguh sesak wes aku omong karo kowe ya aku iso omong neh. Mbok nih iki blangkone sesak e. Ayo sirahe sing dilongi muni ya. Apa apa ya kaya ngono ki bojo kaya ngono kuwi.
0: Ning ngomong ngono wae ya kleru.
1: Lho kleru nyatane ora tukoke meh kok jecirae kon ngelongi.
0: Ha kene ngopo? Kowe kan tuku dhewe kok ora gelem.
1: Anggone urung weruh.
0: Anggone urung weruh. Ha mbok ora usah nggo iket ya ngopo ta?
1: Ya, cari kon dinas.
0: Kudungan.
1: Kudungan godhong ngono
0: wae. Kudungan nganggo lendangku kae.
1: Weh. Jadi malah aku ki wong lanang ki nganggo lendang ngono apa?
0: Aku yang
1: ora, ya wis aku nganggo sing anu. Nganggo jas wae, ora usah nganggo iket.
0: Nganggo jas
1: kuplukan sarungan.
0: Kowe kuwi ndek jas
1: apa? Heh?
0: Kowe ki ndek jas apa?
1: Oh, ya ora duwe ya. Nyilih, piye apa engko ndak tak tuku?
0: Ah, ora wae.
1: Tapi yang resep.
0: Wis apike anu nganggo kaos tok kowe.
1: Eh, ora ngulu bojo kaya ngono kuwi.
0: Aku yang jengkelke nyandang apa-apa kok ora iso lho wong
1: wis. Ora oleh melu ya, ora oleh ngono bae ora usah ngulu. Mongso resep kok nganggo kaos. Oh, apa lek ora.
0: Ora melu ya mahane tak menyang dhewe.
1: Lah, bungah kowe ya.
0: Aku melu. Aku nyong e moke dijak ya ora iso le ngetrapke sandangan.
1: Undangane iki sekalian. Ya sengko tak nyandang sing apik ya nyisor jare nganggo iket surjan wis.
0: Karo wingi lemu nganti celanamu ki kokean kanji kok kae.
1: Kokean kepiye?
0: Karo le nyetrika ki mujur ora kok malang.
1: Dadi kaya ngono ki ya kurang kepeneran to. Mula tanggo ki mabut ya tanggo ki. Apa nang angin ki ra temampek banget to kae. Oh, dadi kudune mujur to kae.
0: Lah iya.
1: Nek kanjine jane ya ora akeh, katok siji kaming kanji sebuntel ki. Nang antane setengah kilo wae.
0: Nek kepengin nganggo sepatu tuku dhewe, ora nganggo sepatuku.
1: Lho.
0: Nang kae sepatu jindeteku kok njur tak nggo ki piye rek kamu ki?
1: Karepatiku ki serabutan sing iso ana ya iki ngono. Dadi ya kudu dhewe-dhewe to sepatuwe.
0: Ya patute to, patune kae wong lanang ki ra ya ora kaya ngono kuwi.
1: Ya, iso tuku dhewe. So, wis yo resep yo.
0: Saiki
1: tak dandan sampe lho. Lah undangane ya iki jare engko jam
0: 09.00. Dandan ki?
1: Ora kuwi, wis dandan sing cepet.
0: Ya kono tak jupuk
1: nang. Engko menyang ya.
0: Eh?
1: Engko terus menyang. Becak wae. Engko.
0: Becak.
1: Ayo golek becak ra tau kendaraan sing omah.
0: Waduh, emah aku.
1: Kepiye?
0: Kok becak?
1: Loh numpak, tanggap gue kan becak ngono piye? Numpak becak ngono. Wah angel banget omong karo bojo rumah aku ngati-ati aku. Numpak becak.
0: Mlaku wae apa?
1: Mlaku nek 3 dina tekan gone.
0: Mlaku wae.
1: Nang kutho kok mlaku.
0: Engko nek kesleren jajan ngono.
1: Oh malah ora urung ya kelangan duit. Malah apa yang melakukan kalau aku kesel tak gendong lu bang kamu sakal banget gue
0: wes tenang
1: ayo mangkat
0: ya wes ayo
1: gue gulik becak entar kono.

0: Ada tekene iki yo. Beca wae kok kaya ora kaya sedina iki oleh sepen. Wah, piye mbokne?
1: Tandane mlaku wae kok kowe iki yo ora ngguku.
0: Walah, kowe iki rumah saku kok uang kok ngirite ra jamak lho.
1: Tenane ora ana, pokok numpak apa?
0: Ngirit ki yo nganggo mangsan. Nek nang omahku apa geneng mangan apa barang kowe ngirit iki wong lelungan ki ra ora bedina to. Wong resepsi iki kudune moncar kok malah mlaku.
1: Aku yang gawa kendaraan ya mah.
0: Lali kan gawa lemah ki kena ya ora iso numpak kan apa?
1: Ora iso ta kowe iki?
0: Ya aku ki iso apa ngepit barang kuwi?
1: Malah
0: ngepit sedina wingi aku lakon ngepit malah sedina rasa mudun ya mah.
1: Aku ora iso mudun.
0: Lah iso aku ki nganggo pancatan kuwi to.
1: Nek ora iso mudun tak terus sambyur kali.
0: Oh, kuwi apa bojo kok ngono kuwi? Kuwi ora mangkelke nek omongmu kok ngono kuwi.
1: Mangkelke aku ya wong angel kok.
0: Angel.
1: Ngepit ra iso, becak ra ana nesu.
0: Lho nek le ngepit iso, ning barang wis mlaku kuwi lek aku arep medhun kuwi le angel. Ngono.
1: Lah mula kuwi nek angele medhun terus anjlok kali.
0: Kowe malah mayar tur empuk le medhun ya.
1: Nah iya.
0: Terus jare aku mati jare kowe ijen ngono apa?
1: Ha ijene ya ora apa-apa.
0: Iki jane jelek apa piye to karo aku iki?
1: Anjir pak jelek.
0: Kowe iki aja banget-banget karo wong lanang lho. Ngeli ngono kowe iki aja tak kukup dadi apa mbiyen kuwi. Lho tenane
1: ngono. Aku ki uwuh kok.
0: Lho aja njur uwuh. Ning tenane nek ora dadi bojoku tenan kuwi. Wes.
1: Lah kae.
0: Wah, wes kae becak ta.
1: Kae.
0: Eh, Cak.
1: Becak.
0: Cak, aku wis ngundang. Cak.
1: Ngundang kok ya.
0: Mriki mriki.
1: Tanu.
0: Ah, lho. Iya kamu lewang selamu nih mah
1: jangan apik kayak tukangnya beca.
0: Wah, jangan
1: ini alih nyambut gawe apa rata gue
0: ambuh, ini pak
1: kakonono
2: sama kata-katanya kleru kok
0: mengundang kok kleru ini ganti kleru gue
2: lah ini sama cak ngotong apa becanya moro kang apa gus waduh
1: yang ngono pak
2: itu kan becanya rayono tengere asli nih piyaji paudu
0: piyaji iki
2: nang ngarep piyaji ngawur wae.
1: Emang suwe.
0: Titik arek nggon piyaji kalih mboten niku nggih napa?
2: Tantan, under delay.
0: Under delay ya wong ya padha wae ngono.
2: Piyaji karo Jawa iki siji.
0: Lho, pripun nek piyaji pripun tengeran?
2: Lho, nek piyaji tebe kempel.
0: Oh. Kok kempel?
2: Arung raup.
1: Amin keset nih ya.
2: Nggak kenapa?
0: Zaman itu tukang becak lah.
2: Loh, kok tukang sih?
0: Loh, tukang becak nih.
2: Wong becak.
0: Oh, oke, wong becak. Amin
2: itu yang seni
0: loh. Ya, cilok kok tenang aku gimana agak karena wong becak weh kak.
1: Ya, ya.
2: Apa tuh tukang becak kan omongannya celemongan?
0: Wes, cari omongan gue mbak nih.
2: Tenang becak, uang becak.
0: Oh. Kowe, omong aku yang angel kowe.
1: Tamong ya.
0: Joko duang Jawa.
2: Mangkin betarepke.
0: Ah iya sama niku. Mboten.
2: Kula ngomong kali wong wedok suwe-suwe ngatutke
1: lho. Ngatutke
0: yen opo?
2: Jablene dimake suwe-suwe manis sing becak kae.
1: Alah.
2: Angle batuk kula pun kula bel-bel anduk ngeten iki.
0: Ono bel-bel anduk kaya ngono kok manis.
1: Lah wong bentuke rungkut ngono kok.
2: Rungkut mana demi teh. Kok angger wong kepethuk kok cerah lho.
0: Nek bisa kok dudu wong kene kok kuwi.
1: Senek.
0: Nek lho raine ireng kuwi gerah dudu wong kene.
1: Kok gak wong Madura ya.
0: Ayo bangsa wong kono mbuh wetan-wetanan kuwi. Ambon pun ndi? Jaga.
1: Dudu nek Ambon.
0: Lah kuwi
2: kuwi saking Eropa. Karane piring barang.
0: Boten nggih sampean nggih wong lumrah.
2: Nggih wong mriki ning kulite ireng.
0: Nah, nggih.
2: Oh. Sampun mengenai wong mengarep becak kok njot bakule. Oh,
0: ya niku tegese.
2: Nek bojo sampean niku kuning ning kuning teng perlang niku napa, Pe? Nek kaya ngoten niku apa ora jeneng panunen? Sampe serik ya men aku kerengan ya wong.
1: Iki nesu. Iki pisan-pisan nesu. Ngono.
0: Saya tak kono suki sapa?
1: Kowe kuwi.
0: Aku tak kono suki.
1: Ameng karo wong becak kok ngono wae kok rawani nesoni.
2: Pun tukang becak nu nek rawani kerengat.
0: Eh. Di pokok ngono ki iki apa ki?
1: Anjur pencak
2: pencak tangan terus pencak ijen. Jago pencak tau kula kerengan dibu telu.
0: Wes.
2: Umuk ganteng ngiwa ndo ngiwa.
0: Lagi keneng niku tadine.
2: Alir aluput. Sampeyan jeneng apa?
0: Niki ngoten iki kula niki kalih bojo kula niki.
2: Oh niki bojone ta?
0: Manggep napa ne? Mula karma kok
2: main nang wayang wong.
0: Wayang wong pundi?
2: Dede lho.
0: Dede iki bojo kula.
1: Terus kayak nganyang kowe iki kok.
2: Gak jeng tumbasna ta?
1: Sampean niku ra wong becak to, niku kula kan nganyang, kula kan ngeterke nang daleme sapa, Pak?
2: Wedi ta dhewe?
1: Lho kok wedi?
2: Lho kok kon ngeterke niku dhewe wedi?
0: Lho niki sing kula parani niku ado.
2: Ah kok geleng?
0: Lho kok geleng sampean niku?
2: Cetah ado kok geleng.
0: Iki wong becake rada edan iki.
1: Ora.
0: Amun dene ra ana ketemu wong ki seneng to arep ayon
2: kuwi. Aku becake ado-ado ya, Ma.
0: Niki nggih mboten adoh banget antarane 3 kilo sangi.
2: Oh, Ma.
1: Niki wong ki karepe piye to, Pi?
2: Nek geleng
0: 2 kilo.
1: Lho wong ki karepe piye? Aku kok ora ngerti lho.
0: Wong becak kok njur sekilo mandek. Ya sekilo meneh.
2: Lho aku ana ming kare mangkang teng pundi?
0: Oh, teng desa Grojokan Sewu kuwi to andika. Oh. Niku rak anggone kanca kula niku rak mantu niki resepsine.
2: Oh, mboten nek mriku Grojokan Sewu to.
0: Ha nggih,
2: mboten.
0: Lho kok mboten pripun to?
2: Pripun to padha semapa?
1: Mboten, wong niku desa kok.
0: Desa jenenge Grojokan Sewu. Desa menapa mboten tau mriku kok.
2: Jadi desa mungkin nak mertapa teng Grojokan Sewu ni
0: pun rambut teng Grojokan Riku.
2: Lo, ni ku mungkin nak sengkan nunggu buta-buta ku nak apa nak becak kerah buta.
0: Ni ku mungkin desa.
1: Kali malih ampun semelang gitu kan, mungkin nak tekan Riko terus pulau wedangi to pun.
2: Ah. Wedangi ni janjiin jut bubuti. Awang ning janjen diwedangi kowe lha moh.
0: Kowe to tembungmu ya kleru.
2: Kleru kok pegat mong.
1: Iki kok ora janjeni megat.
0: Rumahku aku sing dinceng meng kowe.
1: Hai dasare ra iso kedep kok kuwi.
0: Apa ulo kok ora iso kedep?
1: Aku delon to.
0: Ya pun mangke mangterke mriko
2: apa ning kedep kowe lapor.
0: Lho kale bojo kula niki nggih.
2: Teng Grojokan Sewu niku.
0: Nggih, ning niku desa ditengane desa
2: kok. Ning bojo samangsik no samangsik.
0: Lho, kok
1: dadi iki piye to genai?
2: Apa loro kuat to.
1: Janai banget kok iki wong becak iki.
2: Ra kuat ah.
0: Wong awake kaya ngono kok wong
2: loro. Nek ngusungi drem.
0: Malah ngonek-ngonek iki ngono. Bukan ngonek iki wong dream ngene tak.
2: Pun niki rembugan sing ora setara ndagel tenan.
0: Oke, niki wong ngoten apik niku konten niku kok ngoten niku. Nggih,
2: sampean
0: kula
2: ajeng teng Grojokan
0: Sewu.
2: Resepsi. Resepsi ya kan sama layat ya kan sama. Pak perlu lu ra kandhake
1: kok ngene neh.
0: Kuwi wong ora genah kok rumahku. Lah wong kene iki genahke malah mureng-mureng gak ngerti genahke.
2: Grojokan Sewu.
0: Nggih.
2: Angge pun kena mawon ning beda klono ming tas dicet lho.
0: Ya
2: apa lendiane nggih ming anyar ke nesu.
0: Niki ya apa wong kok ngono nggih ming becake apike dumuke kok ngono kuwi ya.
1: Oke, le becake anyar.
2: Ning niku mangke nek tangan samang kena cet gar samang lho.
0: Lho. Niku darang garing apa
2: iku? Asik wae iso.
1: Becake.
2: Asik akeh mae iso wae ngetet. Ane kek kudu nunggang kowe rembukan kok.
0: Iya bayar angel
1: ngono iki. Karo kae piye ta le ngetes becake kok teng sloneh ngono kae.
2: Ha mung cete mung nemu pojokan riku.
0: Anjur sisih karo sisih ora padha. Didremok-dremok ngono kae kok piye. Lho niku mangkon tok payone benten ya.
2: Lah iki sasir kula.
0: Lho iki senak nang payone kok.
2: Lah saniki omong sing kepenak. Sir kodanan apa sir kepanasan?
0: Niku kabeh ora sir kok ana wong niku. Ora kepenak kabeh dilakoni kok.
2: Sir nganggo ya peyep sarung samang. Kudu.
1: Nek jan wong iki aku ki jan marai. Buyake tenan kok nek rungokke.
0: Ya sak jenenge wong becara ya akeh iki
2: tetep. Ati napa ning akeh wong nunggang sekisah agak lurnya kan tuku montok.
0: Gereng dhuwe to. Dadi niko payane deklit niko dereng dhuwe.
2: Aku mung paitan sekwesi kok.
0: Wah.
2: Lho si dadi mboten.
0: Lho langke.
1: Mangke nek kana. Takone ana langke ora sida
0: ndak dadi. Lho niki mangke mbok menawa tekan riko nganti bengi, iki kon lampune mboten kok ben ditrap. Becake niku. Lampune.
2: Ora perlu ndadak lampu nggo apa?
0: Lah mangke nek tekan riko peteng.
2: Lho, apa tenge dawel kok.
0: Jeng wero sinten?
2: Mangke rak kula rak liwat nggen dalan sing nganggo dian niku to.
0: Arep pola iki wong iki. Niku teng desa niku mangke.
2: Ha iki mampun desa milih sing kutha-kutha niku kok. Lah
0: wong resep sik kok milih iki kepiye niku.
2: Sama yo mblubut.
0: Lho kok mblubut.
2: Turu melemi nang desa yo menyang. Pun nek gelem nggen kutha mampun.
0: Lha apa ya ora.
1: Lah wong lenjer kon milih.
2: Ini pun mangke iki gampang
0: kula. Terus mboten nganti rika peteng niku mboten niki mangke antarané setengah jam.
1: Pun sampean niku njaluke pinten.
2: Teng grejogan niku. Kula niku wong mayar. Kula niku uga tukang becak ning nyok-nyoke niku sosial.
0: Weh,
2: ora dibayar ya kena.
1: Weh,
2: dibayar. Kula tak aturke to tukang mikir slamung kula niku. Ora men tukang becak. Elek-elekan lho.
0: Ya sama.
2: Tapi ya tukang becake katoke perjulitan.
0: Nggih apik.
2: Lho, apa ora kaya Sri Kandi diajar mana? Ngono.
0: Bisa kaya duwene mung kuwe.
2: Langke. Piye ta?
0: Oh ning ki gak nggo opah. Apa-apane wong sampean ya wong buruk. Golek gawean gitu. Kula ya cukup kebutuhan kula niku ya nganggo rukun pripun carane. Pinten mula kula niku takon mangke riki tekan rika yo pinten.
2: Lha niku kula ra ngelangir. Padha kepenake.
0: Lah
2: gamang niku angere ngreteni. Kebutuhan
0: ya kok
2: angere. Sama mangke ngekeki sing akeh dhewe niku kula wis seneng.
0: Lho wong apa? Iku tegese ketok le seduluran tenan.
2: Kula niku ora pokoke becak, pokok golek sedulur.
1: Oh, nggih nggih.
2: Ana becak kono ora teng srantil.
0: Kok teng srantil mergo
2: mboten kecewa becak gen kon pengilan tak kei.
0: Wah,
2: jungkat. Lho
0: lha iku kangge penumpang apa kangge
2: sampeyan? Wis nang nunggang keri tanengke wae.
1: Lha
2: lha
1: ngerti
2: ra iki. Apa isa? Isa ngrasake dadi wong milik.
0: Yo mboten.
2: Lha angel mboten
0: kula lialin sampean niku angel, Bun.
2: Bun niki teng grejo.
0: Nek sampean niku teng anu, teng griya sampean, teng omah sampean.
2: Wedi
0: sampean. Teng omah to? Sampean nggih omah to?
2: Lho. Dulpang nika.
0: Oh, dadi sande ngebok.
2: Karena le ragu-ragu.
0: Pripun?
2: Potrek kula.
0: Lho,
2: rebu wis.
0: Oh, niki to putrake.
2: Darane kula tukang becak ning ugal-ugalan. Ngerti peraturan.
0: Wah, lah kok putrake kok sirahe loro?
2: Angge dijeket kula gedek kok.
0: Dadi ning ngene iki yo pun kanggo.
2: Napa?
0: Niki kanggo ngrebes iki kanggo.
2: Kanggo.
0: Wah.
2: Wong niku rebes kula
1: gedek. Iki kok malah ming ngomong wae iki jane ning engko senang kentekan
2: jan
1: ana kancane
2: sakjane
1: ya
0: aneh. Tegese ngoten to kula le taken sampean niku apa omah ki yo ndek keluarga ndek anak.
2: Pun duwe pun pokoke pun gelem nggih.
0: Nggih
2: karo kene pun ngeni kula tak adus.
0: Nggih pun.
2: Kula tak adus.
1: Kok ndak tak adus dhisik.
2: Lho, tak mangga macak mbasan aku macak arep resepsi ngeterke romo resepsi.
1: Nek kesuwen sampean.
0: Oh ya ben nek ngono
2: karepe yo. Pintani mangke mangkondo, becake kula mangke tak gelem rika.
0: Oh karepe yo ngajeni karo penumpang
2: iki. Oke.
0: Tapi sadangan sing
1: apik. Lah terus teng pundi?
2: Lah ana mentang sendang nggih antarané 5 pas.
0: Wah. Ya ora karo sing dipakane wae abang ngono lar padus.
2: Sampeyan wis kedadian ampun omong mawon.
0: Ane omongane kok ora nggih kepenak.
2: Kepenake nggih manut kula
0: waduh. Boten nggih mun adus kalian niku mawon lan anu niku kula niku pun.
2: Ah, pun niku dilani ngombe-ngombe niku.
1: Lho, ngombe napa?
2: Kayak kula ra wonten teng gelas.
0: Wong kok wis iso
1: kok. Banget e rumah
0: sakit. Karep iki ya wong lomo apa-apa dineh kene
1: wong. Wujude mbengkrok kok ngono kok le.
2: Ha, nek ra mbengkrok mawon.
0: Wong nggih, pun pi.
2: Lho kok wit nang pundi?
0: Lho, diterke.
2: Nambal sike. Iki kok rumangsa kok betah urip kok. Kaya betah mboten apa-apa bane. Mburi gempas kula men gedruk. Nambal ora suwe tak jambe lah. Wah, sak jam.
0: Niki lakune men mangke mboten nganti sak jam mongko.
2: Pun pokoke niku ora nganggo urusan jam sak tekane.
1: Lho,
2: iki ya ben ra dinteni mangke.
1: Mboten napa
2: kok. Atene apa lan nambal iki?
0: Barat. Nggih, ditambalin.
1: Wah, jan rewel banget iki.
0: Wah, ana ya. Kowe ana yo ngalap dhewe ngono kok. Wae lah ya wae saiki ngira
1: iki. Ate apa kuwi?
0: Ora sah bingkel wan iki. Lho aku juga barang kode. Wae.
1: Ameng kok pukul besi to.
0: Iki apa dicotok.
2: Wong iki rime ra makan e.
0: Lho, jare muni nambal kok nggon rem dandane iki piye lho.
1: Wis liyane bae apa, Pak?
2: Liyane-liyane aku gelem liyane-liyane mah.
1: Ah sampean yo jelek.
0: Lho niku ora saliyane gembang gembang ngoten kok.
2: Lah iya bang, apa nganggo pentil ora to?
0: Lho ya nganggo nek konjur.
2: Iki mung wong nunggang kok. Wah, ora.
0: Wong sampe yo pentil manggo dolanan lho ya jar
1: wis. Wis, wis.
0: Wah, ora dikumpul maneh.
2: Esuk payon pisan kok repot wae ge.
0: Aku ge bahasane ora nggo kumpul ning mah. Lho.
1: Wah,
2: kok
1: sing
2: gedhe malah wetenge sing beda. Wis sampean niku cas sekolah
0: dicita. Age sekolah wae.
2: Nyaru wong ngawur wae.
0: Sampeyan nek kat mamah ngatur ya.
2: Ngetak pentung kono.
0: Aja.
1: Ajene lo mangke kat mau kok perno-perno wae ora gawe.
0: Delo niku aja dadi godho iki.
2: Kulo nembe cak setahun. Tak kenging perkara kula ngamun
0: ndo. Kerep kenang perkara wae kok.
1: Perampung dereng.
2: Pun.
1: Pun rimeng pun apik.
2: Pun. Oh, nek tak tebakne sih wong pas go kremisan. Kon ning ra ganggu pian lho.
1: Wah, nek bodanan piye kok?
2: Bodanan ki mangke ngiyep to.
1: Janti lho kok bang.
2: Lah wong sama ya lucu.
0: Ya wis kontrake awake dhewe becak iki telung dino ngono Pak tekan gone ngono Pak.
2: Lho niku mandung karuang lho.
0: Ha. Ora ngedeg-degi kok ngono kuwi.
2: Iso 4-5 niku lho.
0: Nggih.
2: Tak mangke nek kula ampirke nggih kok sik.
0: Nggih. Wah, kok dadak ampirke pripun?
2: Bakuran jek sarung.
0: Lho,
2: mangke nek pun baline mampon. Lama adem e.
0: Wah,
2: mangke nampani cecek sama orang becaci kula masuk angin.
1: Omahe pundi?
2: Pundi, tes mak sampean tak nggone.
1: Lho.
0: Wah, iki nggo pacakan dhewe jare kok. Becak iki rasane nggo tes mak.
2: Nggih, pun ta pun. Pokoke numpak niku.
0: Mangke tekan di kuko, kula yo ngerti kali sampeyan ampun mangke ngenteni.
2: Pun ta kek numpak.
0: Lah nggih.
2: Salah siji sike.
0: Lho, kok salah siji kepripun?
2: Ampun bareng-bareng sing kiwa ora kuat de.
0: Lho niki kudu bareng kok kepripun to?
2: Kok sama mlayu.
0: Lho. Ora mung kanjen mlayu.
2: Pun. Nah.
0: Kuat mboten to tenan niku
2: kuat
0: pupung.
2: Delok kempale negle.
0: Nah, iki. Aga anjur kon kempale
2: ditutup. Kempale meneh gejot wong loro ora kuat.
0: Tahu
2: lho kula niku. Munggah nek ngumumon. Empleng.
0: Nggih.
2: Tahu kula. Kongkrus.
0: Nggih.
2: Bisa munggah Gunung Merapi kuat sama.
0: Yo. Bobot nonton.
2: Nganti ngadeg.
0: Ora kuat Gunung Merapi.
1: Nggih, boten tahu
0: omong sing aneh-aneh rumah aku sing ora ketemu akal lho.
1: Karo kok ya mau kok golek becak kuwi ta, Pak?
2: Lah nang ngene kuwi
0: lho. Lah aku nek digetuni. Wis aja omong sing werna-werna.
2: Sing ikhlas lho.
0: Wong
2: pon angkat nipun
0: becak
2: kaos sing apik.
1: Pon.
0: Ya wis.
1: Alon lho nggih.
0: Alon mawon. Alon.
3: Iya kan cekelungan barang yang masih banter ke.
4: Maka tono watu semuanya ke sini yang jur ditumbuk lainnya lo.
3: Kok watu kira ada ke sini barang mati toh?
5: Kendel krien ben.
3: Loh.
4: Ijar mondak mandek wai.
3: Awi terus, ini kita sehat tuh ya sama ini.
5: Kulah ini ngertin yang leren gelem boten.
4: Oh, nggih pun larang sila mawon.
3: Oke, iki wong becak wedi karo sing becak ya gak awake dhewe. Wong koyo ngono,
4: wong golek becak kok ngono.
5: Lah malah iki niki mung brengos templekan kok larang.
3: Ya iki kudu dimong.
5: Oke.
3: Nggih, ajeng napa malih?
5: Wah, gawe ndeder.
4: Apripun?
5: Yen napa sik genjot samang?
3: Oke, buat nonton jamaah ana wong kene iki bayar gelem kok.
5: Gelemane ampun wong kancane ampun soal keuangan.
3: Eh, ya sampean ampun umuk wae diduwe kempole. Meniki opo ampun semelang. Munggah kaya ngene yut laran.
4: Asing ngombe dhisik napa pripun?
3: Ngombe kalian niku.
4: Kuwi kok ya.
3: Aku nyenawani orang yang wong dodol
4: ora. Ya ben golek dhewe kan.
3: Kenapa?
5: Golek lapangan sing rada jembar.
3: Loh, ada yang kena apa?
5: Meter kabit dibian.
3: Iki golongan iki serik. Aku nyuara mawal.
4: Aku iki ya aja anu sembrono to.
5: Lah kok nek tukang becak niku pengombene mesti kalen.
3: Iya.
5: Ampun ngoten.
3: Ana apa wonten jamaah wae wong becak kok iki kon genti becak kuwi.
5: Kula niku becak niku ning gulaku.
3: Lah sing pokok
5: kula niku sampe ngliwati regol gedhe wae mboten.
3: Lho,
5: tingkat papat lho.
3: Oh, lor dalan lho.
5: Iku bener bapak kula.
4: Oh,
5: dadi mboten niku sembarangan wong tembre.
3: Lho, gone regol
5: niku laku.
3: Regol niku lho. Oh, anggen sampean nggih budine kalen iki,
5: Pak. Ah, budine.
3: Oh, budine
5: entuk wae.
3: Oh, tangan kuwi caket korejo, ngono kota wae.
5: Ah, ngulang titik.
3: Ngulang titik.
5: Nggih.
3: Napa omahe masang sing dini ya?
5: Sing tete biru.
3: Ah, nggih.
5: Budine.
3: Budine. Lho, budine kok bang kok. Budine kok ora jaratan kok.
5: Angge ngriku niku.
4: Wah. Saratan ta.
3: Mula bener karo sing duwe kuwi.
4: Wah, kere rajamak ya. Ya.
5: Bor lenggar iki sing set.
3: Ya ampun mangun tuk-tuk mawon bahane niku.
5: Kuwi nggih, saratan.
3: Sarapan sarapan putih nggih,
5: kok ana nang. Lah sampeyan boten kula
3: nggih
5: oleh betake kanca wedal.
3: Wah,
5: Wah,
3: aku pun pindah ke
5: mangkli bisa masak mon duduk lo no dereng ganggu aden.
3: Oh nama
5: agrin wayang uang
3: juga. Wah
5: wayang uang ini gak tau masak
3: boten
5: yang kesenian.
3: Oh yang itu sama ini kemana gak seni
5: kucuk pulang
3: gak sama gede
5: gede lo gak tetep
3: aku bisa lo harus taran lagi.
5: Oh
3: aku bisa
5: tapi gue selamat toko.
3: Oh, buka toko lho.
4: Buka tak?
5: Buka ini ya. Manut yang duwe itu ya. Belum.
4: Waktu dia tarik di rumah. Oke, omongan ini piye terus
3: bosan. Ya, semuanya ini apa. Waktun di jauhi bayang. Kuyo orang warang. Pati genang.
5: Wanung ke?
3: Wien.
5: Buka toko.
3: Oh.
5: Antun bang butuh. Kawan. Bikit buat toko.
3: Aku ini dikisi ketika ngongkon gue rauh buka toko gue.
4: Tangki
3: memilih
5: opah seni ya
3: seni
5: gue yang uang
3: anu paling apa nih
5: berdua berpaling apa
3: nih bawaannya cilik
5: anu so bawaannya cilik
4: iya ajar mana nih
5: Oh, oh sing kadi, di tengah madan mana kenal kulai.
1: Sampean ya meneng mawon.
5: Meneng mawon lah bojo. Batonan lega to.
6: Oh, kenapa panah iki mari.
5: Batone ni tonyo wong.
1: Oh.
5: Ampun terkesan.
1: Awak resepsi aja rentok.
5: Nek kebadut nunggang bisa belum. Tenanglah. Tenanglah, sejar ya. Jangan menusu-nusu.
1: Tahan wangi anu ya pak.
5: Pak sama orang kesetet tergandeng orang geragat tau.
6: Wah, sama yang malah mang tengah-tengah.
5: Aku ngerti menang jalan.
6: Menang jalan itu menang truk.
5: Tidak apa-apa di kecantar mesti terlaku lo mengandrak.
6: Laku lo?
5: Tidak terus.
6: Oh, iya bukan ini melangi.
5: Nah, ini disetip toh.
6: Wah, musotor kok yang
5: nampak. Maka sama rame disetip.
6: Setip no?
5: Dan karo asal.
6: Gua pulang ada kegi kok.
5: Kletes. Nenek lo mboten pun biasa kok.
6: Udah, soalnya mau nyumulang, udah nang kedalaman.
1: Ini gak jalan, jeklong-jeklong, ini kumbok rodaan, lu, minggir, gula jalan, sing apik
6: ngapain. Nek, bujuk lo, gue, sini, bayang-bayang. Nah, ini kita bisa, ini bujuk menang, lu.
5: Orang-orang,
1: gue,
5: untungnya garang, kayak kagungan ini. Bujuk sama ini, untungnya garang, bang. Neng, mesti panik, kalau mau mana. Lo ngenyak terus ya kayak gua. Pak, tukok krodol.
6: Saya
5: gimana tukok krodol? Pucun. Dan gua minta tak sadeng gimana nemu padagol. Padagol lungkuran itu menggulokai lempung.
1: Kita gak ngerti kok.
5: Gua mikir rupanya, gua mikir putih ya pak. Putih.
6: Lho kok mboten ngerti rupane niku pripun apa peteng napa pripun?
5: Oh. Ayo mampun wong gelem dipae kok ya ora weruh.
1: Iya.
5: Eh, ati ge mburi kok nggih percaya mawon. Ya, kok ben melu kono ngene lantaran bidan. Eh, kula bidane tulisane rak siji dhewe ta kale beda-bedane. Nggih. Bisa menjadi saksi. Lu tulisane niku
1: menjadi saksi.
6: Oh, nak bawa ni kanggo sesi kan?
5: Kesini untuk bujuklah ni.
1: Wah,
5: kalau dia bujuklah ni kan, bayang bong, mak berubah dari dia.
6: Berubah dari dia?
5: Ah, metoni dari dia.
6: Oh,
5: lawan orang tu kancah bujuklah ni main.
1: Ngapain?
6: Bayang bong, kancah
1: bujuklah.
6: Di kula main tang pundi, tang panggung, apa tang pendopo?
5: Nak bujuklah di sekarang kalau main. Main rombongan kena tengar warung-warung niku lho kena. Nggih sing kerut parep teng warung niku. Lah kepetengan den ndang kon kan kon manter kene. Nggih, iki rek ana wong bak kula lu pandang ketuju nggih. Dewe ya. Layan ya iki.
6: Cari dulu,
5: cari. Baten ngomong ke bab seni.
6: Oh.
5: Wah, tunggu bapak ini
1: ngomong wae ora ke.
5: Wong enggak. Wah, nek lho kare mlaku malah karo numpak iki lah. Iku pancen
6: kula
5: gawe jaga kesehatan.
6: Wah. Ora sampean mawon sing medun yo nyuruh kula kok medun kuwi.
5: Lah jenenge Radir.
6: Kula niki bayar e
5: mari. Bayar kok endi urung ana nyatane
1: kok. Kok ngetok e baline apa?
5: Oh, Budawi.
6: Yo.
5: Ya dikono kuwi. Ana sampean gelem mlaku dambya-dambya bareng kula ya.
6: Zaman ini uang wis tekan riko tekan riki bareng wis arep tekan mangedeg-degi.
5: Lungguh iku niku ganjaratan.
6: Wong jalatan sajek ora tau apa-apane kok mergo aman kok.
5: Angker obat rene.
6: Wah, mikire men.
1: Amin niku cepet digawe mangke.
5: Kula niku sego dhewe rombongan kok pisan dini geblowok tenan kok.
6: Lho
5: iki atuh banget boyok kula telah pegel banget.
6: Atuh banget wong numpak karo lima kowe kok aku maku ngono kok.
5: Wonten tukak mlih kula operken. Aduh iki lewaran wis kaget iki.
6: Omong ning kono wae becak liyane yang
1: menang. Ora karo menang kok lek makine raja maki ngopo
5: to. Kuwi yo jenenge sing wong umuk wae.
1: Ngantuk kaya wong bagus-bagus kok.
6: Wong nyanyang sing ora daya.
5: Nek tukang becak iki nganggo jam jutran to.
6: Loh, ini untuk ini korang ya jenenge.
5: Niki lu jam sing istimewa.
6: Kalau kan mau ke orang kurungu suara ini, ini ku urap nomad itu.
5: Lagi jam ajak ini ku nge sama terus.
6: Wah.
5: Lagi ini ku jam kayak jam mati kok.
6: Niki sanji sapa Liklat tuku wanggar jam 10 man dari yang tau.
5: Oh,
6: sama terus.
5: Ini jenenge jam malah sing ajak
6: teman-teman.
5: Angge
6: setia.
5: Jadi nak ditakoni uang sah wayang-wayang ke jam songo.
6: Abang takoni ni kaya reparo kata. Jam pinten kang songo.
5: Ya sumbar ya.
6: Darah ke enam ni. Jangan pong ke angge mata kau lihat ni kulo. Sama orang senang ayam sumbar kerengan. Ngoh halu.
5: Abang ketukade
1: kau perut kerengan jurpiel.
6: Iki uang gigi kau kau punya senang kerengan.
1: Tahun ni.
5: Iya, ini kerengan lagi ya, tau betul.
6: Tuh, dia nampak menang.
5: Ya, memang umok.
1: Bisa nantang, ini nak ditenani.
6: Ya, memang. Nanti malam, maupun. Malam.
5: Yang rejutan juga sudah merengut, ngeten, menyerah.
6: Iya. Orang ini ke umahnya gemeng lari. Medun di Kimawan, ampun.
5: Mangke cengriku tuh.
6: Mangke cengriku, mangke.
5: Aku mau tanya Riki, yang perlu itu kan beri kau mangga.
6: Isin sama dan darah ni mengkita,
5: abang ini sama nu yang disepur.
6: Kalau disepur, kalau disepur, kesatina nunggang sepur aku tok budawan. Lah itu aja mudah pun di.
5: Dan
6: loh,
5: sepur nonton sepur.
6: Kulo niki lho mboten mandi kok sampeyan.
1: Mboten niku.
6: Nek ora
1: kancan
6: nguruh
5: karo
6: iki.
5: Ora niki.
6: Eh, pincuk mampet. Pincuk sampeyan iki wong
1: kreki karo banget.
6: Daya kok dikongkon kok.
5: Iya,
6: apa ana wong resep iki kan kan ngemis dhisik iki lak ya. Gak akale kono kuwi kok.
1: Kon mangke men kula kei dhuwit mang bajan.
5: Ah, sejene mangke opae bisa.
6: Nek ngeten wonten ekungnya. Oh mangke anu babar pisan direbuk. Mangke kira-kira baline pipo. Sabuk kok ngendi?
1: Lah kan ngenteni iki
6: kan. Ngenteni napa?
5: Mboten blok nek ngeterke biasane terus kan.
6: Lho niki mangke baline niku njojong ora kepenak ta ora apa.
5: Nggih pun pisan jeneng tadar bar wong omahe.
1: Oh. Ana wong kok kaya ngono iki gek wong
6: Tanah aku. Iki jur bojone iki pangon aku iki kok apa?
1: Ampun.
5: Jumlah jam 6 napa nawet adus.
6: Adus yo
1: mesti. Adus berarti nimbange sapa?
6: Oh, dadi sampeyan.
5: Biasane kulo e.
6: Oh, sampeyan
1: bojone. Bontas te.
5: Dadi urung adus iki bojone nek iki rong bojone urung adus.
6: Kon mangkel mang
5: gimana?
6: Nggih, akeh perdane iki.
5: Wis sampe nae mah.
6: Oh, nggih buat barine boten ngenteni sampean.
5: Nggih.
6: Aku teng mriki mangke ya wedi.
5: Dewe sinten sing ngenteni bojo sama ya ma.
6: Apa bojoku
5: ana iki? Anak kula ngenteni
6: mung mangke wong bojo
5: ngene iki kan kancane ora ketah siji ya kepiye menah. Nek tau dhewe ra suci.
6: Oh, nggih pun.
5: Oh, jangan mau nak mangke boten ngenteni.
1: Bayari
5: bae. Kalian mangke udan nak ni.
6: Oh, wong mayar kok iki.
1: Ya iki lho bidanya.
5: Wis ada kan iki bagusan.
1: Ya.
6: Kok? Kok Pak, kok?
5: Atus. Ade ta apa lan?
6: Ulang kita. Deta apa para rabu?
5: Ditarpe buah.
6: iki karepe mau dibayar.
1: Oh, rek nyati nyape.
6: Aku sedulur. Kuwi apa 100 kuwi ditampa. Keringeti kaya ngene iki 100 kuwi nggo apa? Kula wawer ta. Dapat 600. Oh, wong mangko. Kalau gratis ta. Nah, oh iya bener aja kono kok.
1: Ya wis nyenyek timbu selawe.
6: Satu selawe darane aku ki gumon duwe selawe barang iki. Ditambah selawe karo satu iki.
4: Iki satu selawe
6: to. Wong kuno banget iki. Ya sampean wae ping njaluk duwe cengoke dhewe. Arek lawe pun oke to. Amo. Darane pun goblok aku.
1: Lah wong adate niku nek mriki ming 75.
6: Wong apa to atus
1: ta? Njur
6: Mangkene dhisik. Omah ta. Ono ora metu. Aku pamane arep pencak karo aku kok le madhep wong rono. Wah. Lembeten kan.
1: Iye kena pikiran meneh
6: kok. Wong tak iki yo. Adate mangane 75.
1: Amur aku kuwi
6: kok njur. 75 niku ora nggo dhuwit, perjanjian ten. Oh. Ampun sampean nganggo untu Mas. Yo. Banjur ga nuntu
1: barang iki. Ya timbangane rame nya dindi selawe meneh.
6: Eh pun satu sak. Pokoke wong ngemis parkir-parkir. Ki wong bae mbotak lho dhuwit tenan lho padahal wong ngeten Mas lekargake kampung lho. Yo gak ga kampung. Mengina. Mengina pripun iki ponoka lho pun ngerti lho kalau ada. Anu. Toleken. Kalau ni kurang tegennya parake, nanti malah harus tinggal berindu timbang pacatan.
1: Pacatannya apa sama tau becak gua?
6: Yo tete sampaian.
1: Lagi mana becak yang ni kurang ni ko?
6: Mengunu anak ni ko? Saya mau singa demenakin ni ko lo. Sing semene becak sing tete jun ko, sing semene ngerani ni ko.
1: Berapa?
6: Ini ko, anak antar uang laku man. Ini nunggu-nunggu ini rangga guban.
1: Oh,
6: rangga guban itu bisa ini belah tak.
1: Ah, iya
6: jadi kotak-kotak ini pun ini pun ke atas loh. Satu seket ini pun ke atas. Satu seket ini pun ke atas loh. Boten nek sama orang nuluti apa sih jadi bila mana.
1: Bila
6: mana apa lah orang nuluti bila mana kerengan. Saya ini tidak berang.
1: Tidak berang ke apa
6: tegese? Berang. Eh, iki wong yang ini ora kena dikalahi kok.
1: Banjur piye
6: iki? Apakah kita katone wong nekat ta iki? Becak sing nganti tikel opal ping pindho kok ora ditampa.
1: Piye malah
6: ini mengijak. Mengijak opo? Telur. Oh, mengijak telur wae kok. Jangan dihina banget-banget. Oh.
1: Omongnya pertama ke pripot.
6: Omongnya itu raya
1: bagian. Orang itu turun tengincah.
6: Langge. Langge.
1: Kulis memang
6: malam. Banyak kali 6 kilo. Langge ini kula pak. Butuh kalau sampean itu kula undang. Langge. Sama ngomong beca.
1: Langge.
6: Jajannya pripot sampean.
1: Yang undang lah raja cak kalau keadaan pun.
6: Ke orang tetap yang pun di.
1: Sama ngomongnya piye.
6: Piro. Kene tekan gone sing arep parani mayar kula niku. Nggih, mangga mayar sing akeh. Lah napa semanten iki mboten akeh kali padatan putih ke pintu.
1: Ben niku
6: 150
1: kalah akeh karo 200.
6: Langke mau wong to.
1: Lah kula kabeh dhewe
6: ta. Ya timbang arame mbone, tambahi 200. Isih wong ae wis
1: anjur mau 200.
6: Ngono
1: tambah karo 500. Kok malah karo 500. Nggih, karo sing akeh dhewe sampeyan bersih.
6: Berpikir.
1: Mikir. Niku dhewe sing ora dianggep iki pun muka ta niki. Nang mok.
6: Oh, iki tegese wong mok dibayar duit, wong nggo nggih gak jangkep aku wong biyeh-biyeh wae ta.
1: Lah cempripun.
6: Cempripun wong aja napa?
1: Iya,
6: arep ngopo? Pak maju lah dupak, ya maju, maju.
1: Ono-ono
6: wis. Pak wong mundur wae ngono kok ya, Ben.
1: Ora maju.
6: Ayo, maju dhewe. Tupak baduknya tenang, Ben.
1: Lampeca aja ngejak kerengan.
6: Loh, sama yang saya ngejak kerengan kok. Pun, saat ini ngetumawan. Wah, ya, ora terima sama kaya kata niku. Kula ya ora trimo. Nek ora trimo sakniki wonten sing wajib.
7: Anten mah.
6: Sakniki dipasrahke sing wajib pawon. Niki
7: berdua.
6: Teng lurahe.
7: Berdua.
6: Kok berdua piye?
7: Wong loro.
6: Lah nggih.
1: Oh, aku ra entuk meli.
6: Yo mau.
7: Bertelu.
6: Oh, bertelu ki apa, Pak? Kok yo bertelu.
7: Bertelu ku wong telu.
6: Pun, sampean nalika dadi wong Ciwoko tenan-tenan.
7: Saiki
6: saiki iki apa?
7: Saiki
6: wong becak dikapoke tenanku. Wis saiki jane kelurahan wae.
7: Ayo, nang kelurahan karo
1: aku. Nang kelurahan wae ben diasini.
6: Kok nunggang aku
7: nunggang.
6: Lungguh ora bayar men.
7: Boten niki perlu ece.
6: Oi, kok apa iki dadi numpak meneh mbok nek.
1: Numpak meneh. Iki mangan kon becak meneh.
6: Oh, nek kelurahan
7: kok tak bener ke jurah.
6: Yo, lungguh. Betul bae, betul, betul.
1: Jan wong gendeng tenan kok.
6: Dasar ya semua mungsuhan yang selesai numpak
1: tak melaku baik
6: melaku ayo ayo bisurong kita eh wah wong ngarep kepi sih kau menikmati ya ben.

0: 이빨에 공 이게 정연 것도 슬로우라고 했다면 ngomong-ngomong saya tadi tidak ada balura ya kok maca cek namanya ku lali no rang
1: kok ada semayan ku gak nonton sekaten
0: oh oke oke ya sias no oke
1: gitu
0: upon darah maupun yang mula makin nonton sama tak belum tahu ketemu Jojo. Eh, ye, jadi, ye, kalian mangkel.

0: Paman didit gigit serupiah, mengantikan satu serupiah.
1: Wah, kadah, menikah.
0: Rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, selawe, seket, satu.
1: Oh, kadah.
0: Ya, menikah. Oke, dulu.
1: Moga, moga. Penuh.
0: Ya, ya, ya. Ya, nih. Saat ini, zaman kuahan, ya. Kuah tau si Priso.
1: Ya.
0: Lim, jaluk, singgupah, diwi, toh. Jaluk, bawar, butaan.
1: Ya,
0: ini, mak. Eh, dik, pantang.
1: Ya.
0: Niki, duit, untuk niki, singgah ngata niki.
1: Uloh.
0: Loh, niki?
1: Lawe.
0: Lawe, niki?
1: Seket.
0: Seket, niki?
1: Katus.
0: Nah, sing okeh dhewe sing kudu.
1: Katus.
0: Katus. Bon, enggak mau bayar tuh.
1: Oh, niki, enggak usah, enggak. Niki bayar loh.
0: Loh. Loh, omong tau. Sampai lemoni, enggak lo bayaran sing okeh dhewe.
1: Semantan ini sing okeh dhewe. Ini,
0: enggak tau. Loh,
1: enggak tau. Loh, enggak tau. Loh, enggak tau. Loh, enggak tau. Kamana pun jadi lurah ya. Lurah wajar. Kepun rekane ya ngakali ini ngalah ketak.
0: Wah. Ini kapun jalan
1: atas. Kepun

0: Komite jam 13.
1: Abang Po, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat, mengatakan transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan STEM berbasis PISA

Bang Po. Kota Semarang, Jawa Tengah kembali mencatat sejarah di bidang keagamaan dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ nasional. Kota Semarang terakhir kali menjadi tuan rumah dalam kegiatan keagamaan terbesar bagi umat Islam di Indonesia tersebut pada tahun 1979, yaitu MTQ ke-11. MTQ nasional yang berlangsung tanggal 11 sampai 20 September dipusatkan di Kota Semarang dan disebar di 12 lokasi. Sebanyak 2.200an peserta yang terdiri dari 1.700an peserta inti dan 491an peserta cadangan akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Trompet FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara. Hari ini di Perompat Network ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perompat Medan. Sudah ada Bang Kiki Koswara di Perompat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini. Karena
2: biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di
2: tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perompat ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
2: pasti
1: ya.
2: Kita masih terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Sinabung masih ngebul-ngebul.
2: Ya batuk-batuk sikit.
1: Masih, ya Allah. Ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih, Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh, sudah hadir. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Doktorandus Dr. Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitpam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya baik. Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perompat Medan yang bisa dihubungi berapa
2: supaya nanti bisa dihubungi. Yang ingin juga berinteraksi nanti di 0618463116.
1: Ya, oke.
2: Okay. Atau di WhatsApp di 0811614424
1: 48. Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Perompat ya, bisa dihubungi di Perompat Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perompat Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket ya. Iya. Kopi dispenser ya. Jadi kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Perompat Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo Bang Kiki.
2: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datuk Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan sekretaris umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB Mabmi, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah itulah, kalau Telangga ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Boleh juga.
2: Boleh juga.
3: Pokoknya sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Senang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pula tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Deli? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Deli maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubu, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Deli, masih di Sumatera Utara sendiri, di Deli dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Deli ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir, ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya, Datu, ya. Walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya, Datu.
3: Iya, banyak.
2: Nah, ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya, Datu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, betul.
2: Ini saya copy sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan, ya kan? Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih, Datu, mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Deli ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah, ini juga kita patut bagi tahu ya, Ustaz.
3: Datu.
2: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih, Datu, silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ya, bepantun juga lah nih, Bah. Biasa kami pantun, gitu.
2: Bepantun nih.
3: Menyulam katun darah Melaka.
2: Patut.
3: Iya, sampai dipintal di kala senja.
2: Cakun.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya, itu diawali sebelum mengadakan pernikahan, diadakan mereka ada ya, kami yang biasanya yang membawa itu dari Merisi. Dari Merisi kecil
2: itu tahapan sebelum pernikahan ya.
3: Merisi itu artinya bertanya.
2: Merisi.
3: Jadi biri-biri terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risi belum bisa kami terima, kenam belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Nah, baru setelah dirisi nanti barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak. Nah, para pemirsa, ini sangat bagus. Jadi dalam merisi ini sangat bagus. Di sinilah, di situ ada ta'arufnya. Di situ kita mengenal silaturahminya. Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
2: Yo, salah target ya, Datu ya. Maci
3: jadi,
2: asma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga, ditentukan juga sebelum pinangan dibuat. Tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat. Seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah serta mupakat. Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
2: Nah, ini sebelum dilanjutkan kembali nih, Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai, karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan. Sebenarnya tidak gitu. Telangkai ada pengertiannya ada seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
2: Yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul, dari itulah ada telangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi, walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak, tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi, Pak. Jadi memang dibilang orang, beriku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tidak berbini, awe yang susah. Tapi ada pinya, Pak. Sekarang dihargai.
2: Nah, di organisasi Hitpam sendiri, apakah ada pelatihan begitu mengenai telangkai? Ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun, ya. Saya bisa berpantun tapi kadang random gitu. Nah, di Hitpam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui
3: ya,
2: bagaimana
3: betul.
2: Tentang ilmu betul. Dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan telangkai pelestari adat Melayu Sumatera Utara.
2: Ya.
3: Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah mafirlah warhamah. Baru seminggu yang lalu meninggal ya, Prof. Yeah. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, masya Allah.
3: Wajah ada rasa haru.
2: Iya.
3: Mm-hmm. Jadi dia bilang, Dato, kita usahakan adat Melayu ini tadi. Mm-hmm. Kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yeah. yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori mm-hmm. bagaimana di praktiknya. Datuk lah seorang telangkai yeah. baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan yeah. workshop kemarin saya buat mm-hmm. jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun
2: yeah.
3: tapi tak paham adat. Ini maksud saya mm-hmm. Nah, jadi kalau misalnya telangkai itu harus paham adat
2: yeah.
3: dia juga menyampaikan harus berpantun karena yeah. kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar
2: yeah.
3: nah, itulah di para pemirsa tadi.
2: Nah, mengenai merisik ini nih Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang yeah. menjadi tradisi, atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik yeah, sebelum akad yeah. Sebelum ataupun menjelang akad ini?
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam ya, lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
2: Artinya nih,
3: mohon kiranya nasihat betuah, tidak dipakai jadi pedoman. Jadi pohon.
2: Ini gitu. Saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
3: Iya, ya, kalau pihak berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, yeah. saya menceritakan bunga. Mm-hmm. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
2: Oh iya.
3: Jadi nggak langsung kami ada nggak? Anak perempuan namanya enggak, ada enggak bunga di sini?
2: Yeah. Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang
3: harus kita
2: jelaskan juga.
3: Ya biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh.
2: Dari risik sepakati. Kecil.
3: Ya, di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Iya, berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Iya,
3: kasih kecil. Uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang hangus. Ada tuh apalagi sepesalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
2: Oh iya.
3: Dan medianya jelasnya media telangkai ini biasanya tepak sirih.
2: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
3: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada.
2: Iya, iya.
3: Sekarang aja udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada kalau kita bilang antibiotiknya pun ada.
2: Iya.
3: Maka gigi orangnya betul. Gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu. Oh iya betul.
3: Depannya aja.
2: Iya betul.
3: Ya, semuanya pun dah usia, ya kan?
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
3: Betul.
2: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan. Ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
3: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini enggak paling sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
2: Iya. Berarti diwakilkan dulu ya?
3: Ya, biasanya kepada puang. Puang itu saudara ya. Mm-hmm. Baik adik ayah, abang ayah, uak lah kita bilang. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak. Udah gak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung. Istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
2: Mm-hmm. Ke Mekah yang belum.
3: Ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum.
2: Yeah.
3: Di Gresik sudah, di Penang sudah, menikah dan sanding lagi yang belum. Oh. Kapan kira-kira akan nikah? Nah, di situ.
2: Oh, di situ merisik besarnya ya.
3: Udah bisa masuk. Nah,
2: dari merisik kecil ke merisik besar, apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
3: Ya, biasanya berbeda lah.
2: Oh, berbeda.
3: Seminggu sebelumnya udah di Gresik kecil, udah pas, baru nanti
2: baru dilengkapi. Keluarga besar dihadirkan.
3: Betul.
2: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang. Prosesi sebelum pernikahan
3: betul.
2: Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan oleh keluarga begitu.
3: Ya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3.
2: Oh.
3: Buka kata, merisi, meminang, naik belanja atau ulur tanda, baru ikat janji. Nah, inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama. Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi si Polandu sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam, semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi sepakatan kapan akan nikah,
2: kapan tanggalnya,
3: kapan sekaligus sanding. Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu maharnya harus dipenuhi pada saat akan nikah. Memang salah satu
2: syarat sah
3: akad mahar.
2: Betul.
3: Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya, tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang.
2: Betul.
3: Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
2: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
3: Betul.
2: Disitulah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati masing-masing keluarga ya.
3: Supaya jangan ada yang kita bilang melanggar janji lah. Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian angus. Itulah dia tadi, adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
2: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
3: Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
2: Insyaallah ya.
3: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga
2: dan di malam hari.
3: Iya, malam.
2: Iya.
3: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecantik atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng. Sebagai tameng juga dia. Supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim.
2: Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
3: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
2: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
3: Iya. Tidak malah apa kali dia. Tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
2: Iya, iya, iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya, setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung meristik, bersih kecil, meristik besar.
3: Iya, betul.
2: Pada saat malam akad, ada malam berinai pula, begitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Betul. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya?
3: Ya, biasanya sorenya.
2: Oh, sore ya?
3: Sorenya sebelum malam berinai, khatam Quran dulu.
2: Khatam Quran dulu.
3: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil, sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir. Cukup malam berinai besar.
2: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya, Jo. Kita harus break dulu ya.
1: Iya, betul. Bang Kiki dan juga Dato ini juga seru juga ya ceritanya juga nih, ternyata ada apa namanya urutan-urutannya gitu ya. Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsinya telangkai ini enggak cuman kayak buat kayak di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja, ternyata ada apa namanya fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya yang tadi Datu ceritain.
2: Dari awal,
1: ya
2: pernikahan begitu ya
1: awal, dari awal justrunya pernikahan.
2: Sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya.
1: Bisa. Jadi macam blang ya. Siap deh kalau gitu. Tapi kita akan buka line interaktif ya pendengar perempat. Tapi boleh. Nanti bentar lagi ya Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: nya RRI lewat RRI Net.
1: Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pendengar Pro4 di siang hari ini masih barengan Ayu Ritia dan juga Bang Kiki di Pro4 Medan.
4: Betul sekali, Jo.
3: Iya, Bang Kiki, sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Pro4 Medan?
4: Iya, betul. Sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah, nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya, begitu ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Kak, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 0811614428.
3: Oke, kalau untuk di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812-1124-928 ya, binar Pro4 ya.
4: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
3: Oke, boleh silakan.
4: Ya. Oke.
5: Okay. Halo. Ya,
3: halo. Halo. Halo. Ahoy.
4: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Jo ya.
3: Iya, boleh, boleh, silakan.
4: Oke. Okay. Ini ada dari Haris di kota Jogja.
3: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama.
4: Ya, izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak itu posisinya di mana begitu, nih Datu, boleh dijelaskan?
6: Ya. Baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya? Ngatur pengadaya.
4: Betul.
6: Biasanya kalau prosesi akad nikah, orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah, anak-anak karena nanti bisa jadi ribut.
4: Yeah.
6: Nah, anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Okay. Dan biasanya di situ sudah ada tuh, kalau misalnya apalagi di gedung-gedung biasanya udah tersedia untuk di mana tuan kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, itu udah ditempati.
4: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang, itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
6: Waktu datang tidak.
4: Oh,
6: waktu datang mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, nah itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah, biasanya setelah doa tuan kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
4: Oh, ada icip-icipan. Nah, itu sebelum resepsi ya, Datu ya?
6: Sebelum.
4: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
6: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada 5. Sebenarnya 3 aja yang dites.
4: Iya.
6: Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. Untuk melihat tabiat.
4: Indikasinya apa misalnya entar yang suka asin apakah
6: gimana
4: gitu.
6: Iya, di situ memang ditaruhlah dia ada gula, ada garam, ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris, kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis.
4: Iya.
6: Nah, ini yang bagusnya.
4: Oh, begitu.
6: Ideal. Berarti dia itu, ya? Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
4: Oke, Datu,
6: ini happy ada ending lah dia.
4: Happy ending ya. Datu, ini ada penelpon kita nih, mudah-mudahan bisa terhubung ya.
0: Boleh, halo,
4: selamat siang.
7: Budaya Nusantara dari Medan.
0: Hoi.
4: Ini pasti Cegu ya.
3: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
4: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana?
7: Dulu ya.
4: Oh iya, kan tadi udah dijelaskan Cegu dari Tangerang.
3: Dari Jakarta, iya iya.
7: Jakarta, nanti aku kan nggak lari ke Medan.
3: Iya iya Cegu, se-Indonesia udah tahu Cegu dari Jakarta ya Cegu ya.
7: Jojo.
3: Iya, silakan Cegu langsung ke pertanyaannya Cegu.
4: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
4: Iya. Oke, okay, Cegu, pertanyaannya cemana nih? Betul sekali. Coba pertanyaannya.
3: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja, Cegu.
7: Begini, memang kalau kita apa namanya, tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya atau petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
3: Betul,
7: menunjukkan pada ulasan seputar apa namanya budaya yang sering disiarkan ya di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan, tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, jadi ya tanya tahapan pra pernikahan.
4: Oh, balik lagi nih Datu.
7: Apa sih, seperti apa sih merisik, merisik atau menengok ya tuh ya. Satu. Dan yang kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
3: Oke, siap deh kalau gitu. Ketiga,
7: intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadakan apa? Mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Karena salah dialeknya memang sesuai dengan meminang dan mengadang.
3: Punten Cegu, dipercepat ya Cegu ya.
7: Membeli pulut di pajak sentral, dimakan bersama si buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal, biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
3: Siap kalau gitu Cegu.
7: Terima kasih banyak, uang jajah juga. Salam budaya Nusantara, selamat siang bagian timur.
3: Masih ya,
4: kita tanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya,
3: itu
4: yang tahapan sebelum pernikahan.
6: Betul.
4: Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
6: Ya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya, setelah diikat janji, disepakati bersama. Sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Giki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya bahwa itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga bahwa menyebutkan bahwasannya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasanya anak kami sehat jasmani rohani, kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasanya bunga kami belum terkopek, gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
4: Iya, memastikan bahwa tidak ada
6: betul teman. Betul.
4: Ya, seperti itu ya,
6: Dat, ya. Gitulah.
4: Dan Cegu juga puas ya jawabannya.
6: Iya.
4: Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih, Jo.
3: Oke. Okay. Satu penelpon ya, Bang Giki, sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Giki mention. Betul. Ya. Oke, kita angkat satu telepon. Halo, perempat, assalamualaikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dengan siapa ini, Pak?
8: Lombok Jakarta, budaya Nusantara.
3: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Pak Haji Amsar.
3: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja.
8: Iya, udah, Bang
3: okay.
8: Jojo.
3: Oke, okay, siap. Ya. Boleh silakan, Pak Haji Amsar.
8: Mau bertanya dengan Datu apa yang di Deli itu?
3: Narasumber kita ada Datu Khairul Anwar.
8: Iya, assalamualaikum Datu Khairul Anwar dengan Abang siapa yang di
3: Bang Kiki. Medan?
4: Iya, Bang Ki.
8: Bang Kiki ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
3: Iya.
8: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu, di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanyakan, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu?
3: Oke.
8: Itu aja sih Datu. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
6: Ini sejarah nampaknya.
3: Sejarah.
6: Nah, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
3: Sebaiknya
6: kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapain ya.
4: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
6: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli ya. Hindu-Mongoli apa namanya. Nah kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali Bang. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo
4: katanya. Karo justru ya.
6: Jadi kita gini aja lah, kita
4: banyak versi ya,
6: versi. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada Melayu yang di Delhi dari kerajaan Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu, dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh. Kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam. Islam Melayu.
4: Jadi artinya memang perlu penjabaran yang
6: lebih
4: tema yang berikutnya
6: Betul. Harus
4: baik. Ya, kita teruskan kembali nih Datu mengenai tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh. Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana begitu?
6: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini belum diajar dia nih. Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis dulu, kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
4: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
6: Tapi kita
4: hanya permainan aja ya. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan itu pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
6: Betul, gitu. Karena gini, kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah, pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri, jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih, tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih, sekali saat timang gelombang. Artinya dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya. Nah, jadi nasihat tuh sangat
4: disampaikan begitu. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih Datu, di acara resepsi pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh juga menyaksikan acara adat Melayu Delhi itu seperti apa. Dari mulai awal resepsi.
6: Dalam
4: mungkin diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
6: Baik Tuan Kiki, berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu. Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai. Pihak perempuan balainya pun udah ada di pelaminan tuh. Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang. Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
4: Silat.
6: Iya. Nah, ada silat tarik.
4: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada ada. Saat misalnya entah itu suku lain yang iya. menyebutnya seperti itu?
6: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu, palang batang.
4: Batang.
6: Nah, kalau iya. pada saat ada silat, mm-hmm. kemudian ditarik sampai empang batang berdialog.
4: Iya. Yeah.
6: Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu
4: yeah.
6: bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang mm-hmm. sembarang uncang
4: yeah.
6: uncang bantang pintu ini seperna mahar. Nah, mm-hmm. itu dikasihlah yang megang tadi.
4: Oke.
6: Okay. Yang pemegangnya tadi biasanya anak berulak laki.
4: Iya. Yeah. Mm-hmm.
6: Ataupun penduduk kampung, mm-hmm. PS.
4: Mm-hmm.
6: Setelah dikasih ada tapi enggak ngetes juga dia.
4: Iya. Yeah.
6: Ada namanya silat laga.
4: Oh, ada silatnya.
6: Ada silat juga. Mm-hmm. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
4: Iya. Okay. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
6: Sebenarnya
4: jadi kami, mau tanggapannya?
6: Ya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
4: Palang pintunya ya.
6: Segala syaratnya harus diberi dulu.
4: Iya, oh ada ininya ya, ada uang sogokan ya.
6: Itulah penyejuk istilahnya.
4: Oh iya.
6: Sebenarnya yang mengambil.
4: Tapi itu entertainmentnya, hiburannya.
6: Iya.
4: Ya.
6: Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
4: Oh impal.
6: Pariban korong pada bilang.
4: Ya pasti tahu lah ya pariban ya.
6: Iya, iya. Anak laki-laki.
4: Dia lebih medan nih sebenarnya. Oh, lanjut tidak iya. boleh.
6: Jadi yang megang tadi kan impal yang iya. berhak kawin sebenarnya sama si perempuan tadi.
4: Mm-hmm.
6: Dia harus diberi itu seperempat mahar kalau dahulu.
4: Iya.
6: Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
4: Lebih sederhana ya.
6: Lebih sederhana supaya adat tak hilang lah.
4: Tak hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria iya. nih menuju ke pengantin
6: dalam
4: wanita?
6: Adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur,
4: yeah.
6: dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
4: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
6: Iya. Mm-hmm. Kalau dia di Delhi yeah. dia cukup empang pintu sama empang kipas.
4: Oh, lebih sederhana lagi.
6: Lebih sederhana.
4: Kalau pintunya banyak boleh juga ya.
6: Siap,
4: biasanya
6: siap.
4: Berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
6: Duitnya.
4: Iya.
6: Istilahnya penyejuknya ya. Maka kami di situ tidak apalah harus dipatok.
4: Iya, iya. Tanda keikhlasan.
6: Iya, satu menunjukkan adat itu ada. Kalau dahulu jadi kalau misalnya yeah. kami buat juga tuh berbentuk uncang dia bukan
4: oh,
6: apa.
4: Oh, uncang ya, uncang. Betul.
6: Udah itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan?
4: Iya,
6: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga terempas ke batang kayu, yeah. kuning-kuning juga entah emas entah batu. Jadi di yeah. situ juga harus nah. ya. Kalau seandainya dibilangnya kurang,
4: yeah.
6: kita jawab juga. Ini kan pantun nih, Bang.
4: Betul, betul.
6: Tapi
4: betul.
6: Pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
4: Ada variasinya.
6: Kan kalau kita kan
4: logat, ya.
6: Di sini empat baris ya. Kita hitung empat baris.
4: Yeah.
6: Dua sampiran, dua isi.
4: Betul.
6: Mungkin kalau yang dari Betawi saja cukup dua baris saja.
4: Iya.
6: Yeah. Tapi kita misalnya jawabnya tadi. Mak minta dia tambah lagi katanya.
4: Saling berpantun, Bang.
3: Pantun-pantunan gitu ya. Jadinya oh,
4: betul.
3: Ya.
4: Iya betul, Jo.
6: Kita bisa jawabnya gini.
4: Ini yang paling serunya nih.
6: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting.
4: Iya. Yeah.
6: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi kita jawab begitu.
4: Iya. Dan siap. Ini ada pertanyaan juga nih
3: sama
4: dari
3: nih,
4: perbaungan.
3: Bang Kiki, yeah. Bang Kiki dulu mungkin ya. Nanti disambung sama yang di Jakarta.
4: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Delhi sendiri?
3: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta boleh Bang Kiki sekalian ya.
4: Boleh sekalian.
3: Ini dari Mama Linda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Qur'an diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi enggak perlu dihatamkan Al-Qur'annya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana kalau di sana tuh?
4: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam apakah ada. Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa begitu.
6: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih dan pas di Hari Kebudayaan Nasional kami mengadakan pelatihan.
4: Iya.
6: Kami tidak lestarikanlah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda.
4: Yeah.
6: Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar tempat orang tua-tua saya lah. Uak itu dulu ngajari gitu lah.
4: Iya. Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
3: Khatam Quran itu gimana
4: dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
6: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
4: Iya.
6: Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
4: Iya, tidak tapi, masalah ya.
6: Tidak masalah.
4: Artinya bisa diperbolehkan Jo gitu.
3: Oke, okay, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
4: Iya. Gimana tuh? Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya. Ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
6: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat wadduha tuh ya.
4: Iya.
6: Nah, kalau udah dia udah memang udah khatam, ya boleh aja dibaca dari surat wadduha.
4: Ada masalah ya.
6: Masalah.
4: Artinya bisa diulangi lagi ya.
3: Iya, bisa aja tuh ya, Mamali Idris ya, sudah terjawab ya.
4: Iya.
3: Dan Bang Kiki nih kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
4: Betul.
3: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sono juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
4: Iya, mungkin terakhir ya.
3: Mungkin
4: tadi kan
3: penutup.
4: Udah hempang beberapa hempang.
6: Ya.
4: Itu diakhiri dengan apa?
6: Hempang kipas.
4: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih
6: marhaban
4: ya,
6: ya.
4: Oke okay.
6: Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
4: tepung kipas. Tawar dan terakhir
6: ya empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
4: Baik.
6: Habis marhaban tepung tawar, habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
4: adat lagi
6: makan nasi hadap-hadapan.
4: Nah itu ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
6: Boleh
4: karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
6: Ya alhamdulillah kalau diusuh kami juga melestarikan adat nih kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober nih Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
4: Nah ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Boleh silakan nih Dato.
6: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI di RRI ini, alhamdulillah.
4: Iya.
6: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu nih, adat budaya Melayu.
4: Baik, terima kasih siap. Demikian.
3: Terima kasih.
4: Sahabat budaya untuk sesi acara hari ini. Iya,
3: terima kasih juga Bang Kiki.
4: Kita akan kembali ke Jakarta ya.
3: Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato ya di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya ternyata ada perbedaannya nih. Gitu. Dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
4: Assalamualaikum.
3: Ahoy.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Empat, saluran budaya Nusantara.
4: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Boyolali melalui Dinas Pertanian menyalurkan berbagai bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani di Kecamatan Karanggede pada Senin 14 September 2026. Diserahkan langsung oleh Bupati Boyolali Agus Irawan di Aula Kantor Kecamatan Karanggede. Bantuan tersebut mencakup 400 bibit kelapa genjah, 500 kg benih padi, 2,7 ton benih jagung hibrida, burung hantu penanggulangi hama, pembangunan dam parit, jalan usaha tani, hingga jaringan irigasi tersier dan perpompaan. Bupati Agus menegaskan bahwa alokasi bantuan berbasis kelompok ini diharapkan dapat memberikan kemudahan yang adil, memastikan stabilitas harga pupuk dan harga serap panen bulog, serta mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan petani lokal.

0: pengungsian secara efisien tanpa mengharuskan warga menempuh perjalanan jauh ke kota Semarang. Demikian Samisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

pemirsa setresna, salah sekipun semangga midhangetaken lelakon sopo ngira laras lendro patet songo engka badhe dipolajengaken kalian lelakon sapu tangan laras pelok patet barang setaya dipenataraken kalian karawitan condong raos.

0: Jagat.
1: Apa tuh? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulung ana aku, Kang. Tulung ana.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kepiye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembung.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Iya, Kang.
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Ala kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput.
1: Kowe
0: aku ke... luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik ning jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Dak meneng ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, hawa.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani suntuk kowe iki, Long.
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Banyumas melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau Dinarpusda meluncurkan program 10.000 titik fasilitas perpustakaan digital bernama Tugu Baca dalam pembukaan Festival Literasi Banyumas 2026 yang diadakan di halaman kantor Dinarpusda Banyumas pada Senin 14 September 2026. Diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti. Program perluasan akses literasi ini terrealisasi tanpa alokasi APBD. Kepala Dinarpusda Banyumas Agus Anggraito menjelaskan bahwa sarana Tugu Baca yang ditempatkan di pelbagai ruang publik ini tidak hanya menyediakan ribuan koleksi buku digital, tetapi juga materi edukasi yang diharapkan dapat membantu mengekskalasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM sekaligus membentengi warga dari gempuran disinformasi digital. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang berkolaborasi dengan Jakarta Islamic Center atau JIC menggelar pameran dan seminar kaligrafi internasional 2026

0: Islam di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Kang Mas, baik sahabat, berdua masih bersama Pro 4 RRI Semarang ya, yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Jalan-jalan ke pasar hewan, tidak lupa membeli itik. Kembali lagi di Pro Dangdut yang semakin asik. Monggo-monggo seperti biasanya, langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital ya. Monggo direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu-lagu dangdut apa ya, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun, monggo 0811-2777-914 0248-3116-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital yang juara satu. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
1: Mbak Michelle.
0: Halo.
1: Kula pun belum ngopor. Ati nyuwun tembang. Judulipun takkan lagi.
0: Tak.
1: Ora meneh-meneh.
0: Ora meneh-meneh.
1: Ora wani kapok lombok. Salamipun kagem Ibu Toro, lajeng wonten Ibu Asri, Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika. Mboten kesupen simbok kepala suku alias Mak Gombyor. Ugi wonten Ibu Mintarsih, Ibu Sarbini, Bopo Ngatman, Bopo Suwarno. Mboten kesupen eng pas bono sing miskal sel.
0: Alah.
1: Urung munggah ki mesti wonge. Ya aku tak dari tak medun. Lajeng wonten Bopo Bagyo. Ugi sedaya kemawon ingkang dereng pun donga bersalami nggih nyuwun kuning mangarsami jembaro segarane dawa sepurane. Yo sing lambene ngawet onero matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, matur nuwun. Wingkingipun juara duanya. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Dangdut semakin asik.
0: Nggih, monggo.
2: Marcel.
0: Nggih.
2: Saya Sugeng B. Mau minta lagu.
0: Lagu apakah?
2: Kencot dari Roma Irama Danda.
0: Kencot menika lapar nggih.
2: Betul.
0: Lapar. Aduh, santan-santan kelaparan ngoten.
2: Salam Pak.
0: Oke.
2: Salam Pak Gemwau, Pak Abdul Ghafur. Pak Bukori, Pak Kamari, Pak Kabut SBG, Pak Sastro Jenggirat, Pak Ngatman, Pak Robek, Tante N, Bu Toro, Bu Dewi, Pak Surati Pete, lan kagem sedaya kemawon Mbak Se.
0: Siap.
2: Matur nuwun.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Dari pesan WhatsApp juga misal bacakan satu persatu menikah nggih, ada Ibu Sri Wahyuni dari gabung, salamnya buat Tante N, Bu Astuti, Bu Kartika, Bu Karyati Jepara, Bu Arti Genuk, Eyang Heri, Bu Hasri, Bu Yanti keduanya, Bu Titin, Bu Toro, Pak Abdul Ghafur, Pak Sabto, Mas Bowo. Lagunya Tamu Undangan. Terima kasih. Ada juga Ibu Sarina menikah nggih, minta lagunya Tak Sedalam Ini. Salam Bu Yana, Bu Anggun, Bu Suwarni, Mbak Cucu, Mbak Asep Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Bu Hasri, Bu Eni Boja, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Lekun, dan buat semua-muanya saja. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo. Sugeng santen Pro Dangdut, semakin sore semakin wasik, tapi puanas prakarwak
0: ya. Walah, nggih puanas pol menika.
3: Pun kabar ya Mbak Michelle.
0: Bang Estunipun, Bapak sehat-sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Dengan
3: nyuwun Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo.
3: Lagune sing kuna kemawon
1: Putri Panggung ya, Mbak.
0: Putri Panggung.
1: Nggih, Putri Panggung.
0: Oke, oke. Nggih.
1: Selamat Mbak. Heeh. Papa niku wau putune kagem selo lho,
0: Mbak. Oh. Nggih to.
1: Ya nek Mas Polo niku wau.
0: Nggih, nggih.
1: Pamit mawon. Kota Besuki, Mbak.
0: Monggo.
1: Kawan terlambat, Bu Agung nih kawan terangin, si sembung, si Bayuni, Pak Lama, Pak Siwon ter, sedoyo kafe aja mawon tanpa terkecuali gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pak Karyo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Wingkinge pun malih. Halo, halo, halo, Prodangdut.
4: Halo, Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
4: Ketemu lagi, Mbak.
0: Iya.
4: Mbak Michel.
0: Dalam.
4: Aku dikasih lagu dari Yulia Fitra.
0: Judul.
4: Di balik penantian.
0: Di balik penantian. Oke, oke.
4: Salamnya tadi udah di absen Pak Abdul. Semuanya A sampai Y. Sekarang kok udah blenger wisan ape melu salam. Kan udah semuanya.
0: Udah komplit nggih.
4: Iya. Udah komplit pecak jerit tenan.
0: Walah walah walah.
4: Pokoke untuk Bapak Ibu semuanya pendengar Pro 4 dimanapun berada, semoga dikasih kesehatan, sehat selalu. Spesial buat yang bertugas, Mbak Michelle. Semoga sehat selalu, selalu semangat jaga kesehatan ya sayang.
0: Oke.
4: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Siap.
4: Tak tunggu lagunya.
0: Oke.
4: Makasih, Tuhan berkati.
0: Terima kasih. Shalom. Kembali ke pesan WhatsApp, ada Ibu Hasri juga lagunya Kaya Hati, Ramadan Elvi. Salamnya komplit ini ya semua-muanya, Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Yuni, Bu Anis, Bu Arti, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Sarinem, Bu Min Kaswanto, Bu Toro, Bu Heri Warsito, dan semua pamidangat semakin asik. Semoga selalu diberikan kesehatan. Ada Bu Kartika juga, lagunya Pandangan Pertama dari Rofik ya, menika. Atur salam Bu Arti, Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Sri Sembung, Bu Heri Warsito, Bu Titin Lamper, Bu Sri Wahyuni, Bu Toro, Tante En, dan buat semua monitor Pro 4 sehat selalu. Kita langsung ke lagu-lagu, masih bisa tunggu, monggo langsung saja ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: tadi hampir nabrak anak kecil loh itu loh.
1: Aduh,
0: maaf, ya tahu mas,
1: saya
0: mas,
1: buru-buru.
0: Ini kampung mas, banyak anak bermain, orang tua jalan kaki. Tuh lihat, ayam juga lewat juga toh. Ngebut sedikit aja bisa bahaya.
1: Iya bu ya. Saya nggak mikir tadi, kedepannya saya akan pelan-pelan bu.
0: Berkendara di perkampungan bukan soal cepat sampai, tapi soal selamat semua. Pelan tapi selamat.

0: Kembali di Produkdut, makin sore makin asik. Ada Mbah Cim request lagu Mustafa Ayu Ting Ting. Menikahnya Mbak Menawi, judulnya Geboy Mujair Sanes Mustafa. Memang lirikipun Mustafa ya, tapi judulipun Geboy Mujair ya Mbak Menawi. Salam-salamnya buat kawan-kawan di grup Divisi Open Pagi Malam dan Mr. Agus di Karangkojo Selatan Dalam, juga buat semuanya. Terima kasih. Monggo, halo, Produkdut.
1: Halo, semakin sore semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng santen mbak.
0: Wilujeng santen bapak.
1: Jadi nyuwun lagu mbak.
0: Lagu menopo?
1: Terkesima
0: Roma Irama. Oke.
1: Kirim salam kagum Pak Subagyo, lajeng santen Pak Bas, sugeng jeglek. Monggo minggah. Lajeng kagum Mas Bowo, kagum Mbak Dewi, kagum Pak Sri Kembung, Bapak Agro Gopur, Pak Kuati Genu, dan kagum sedaya kemawon para pimpinan RRI. Lajeng santen ilang ilang kata. Mbak Michelle, salam sehat dan jangan lupa untuk sholat ya mbak.
0: Siap, oke. Matur nuwun. Siap, sugeng santen, matur nuwun. Kembali lagi ke pesan WhatsApp, juga ada Mas Hasan di Ungaran minta lagunya dari Roma Irama dan Nur Halimah, judulnya Tergila-gila menikah nggih. Salamnya buat semuanya saja. Berikutnya ada pesan singkat dari pesan suara ding menikah dari Ibu Toro nggih. Semoga
2: Produkdut makin sore makin asik. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Bu Toro dari Sendang Kuwo minta lagu Pokoke Joget Lesti. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Astuti, Bu Heru Penjahit Mini, Bu Yana, Bu Titin, Pak Bagio, Bu Susi Jeporo, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Master Ovi, Pak Abdul Bapur, Pak Sugeng BT, Bu Anis, Pak Sabto, Lek Kuntergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Jainal Abidin, Pak Ngatman, Tante En, Bu Watingalian, Pak Bulkori, dan semuanya saja buat Mbak Michelle. Semoga diberi kesehatan selalu ya Mbak Michelle.
0: Amin, terima kasih. Winking Ipon, halo, Produkdut.
3: Makin sore, makin asik. Tetap jeglek.
0: Semangat.
3: Wahyu ke lo.
0: Betul. Semangat.
3: Tapi aku tak melu. Wes nanti Butoro sing ngene-ngene dong. Dong mundu ge.
0: Sendang gua.
3: Wes kok Butoro mawon kan wis komplit jerit ya. Aku sing gawe paling yo Pak Budi, Bu Budi, Pak Wagimen, Pak Timan, sing ning RW 1 Tindomoyo, tepane Kecamatan Koco. Iki yo ada panase ada potato Mbak Bisa.
0: Menika ugi potato.
3: Aku tembangnya mengenang nasibku, Mbak.
0: Menapa niku?
3: Baru sekarang oh aku rasakan. Begitu loh Mbak. Aja kakek ndak konco dengan tari ning
0: mburi. Aduh.
3: DUDA iki lho.
0: Oke.
3: Kok malah anu kok ngene. Kok DUDA terus Pak Markus? Mbok liyane ngono lho. Daliane opo ya wis.
0: Lah napa?
3: Pokoke aku ya secangkir kopi lah apa wis. Karo telo.
0: Oke.
3: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam.
3: Pak Wahyu, sugeng santen.
0: Semangat santen. Waalaikumsalam. Kembali pesan WhatsApp, ada Pak Amin Meranggen, lagunya Tangan dan Bibir dari Om Awara menikah nge. Semoga sehat walafiat, hati-hati pulang nanti, dan juga untuk penggemar Perempat dimanapun berada. Ada Ibu Arti juga menikah nggih, requestnya Ica Trisnawati satu malam menikah nggih, salam salamnya komplit Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Eni, Bu Jia, Pak Sastro, Pak Bagio, Tinjomoyo, selamat sore. Ada Pak Sabto Kang Uru Raya juga lagunya Jalur Langit, salam salam Bu Titin, Tante En Ciparat, Bu Eni Suito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Watingelian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Tik Toyo juga Pak Katman, dan buat semuanya. Ada Ibu Isrofia Sekaran Unes ikutan hadir juga lagunya Seribu Alasan menikah nggih. Salam Bu Sarinem, Bu Anggun, Bu Sri Wahyuni, Bu Toro, Pak Markus, Pak Kebu juga Pak Ngatman. Kita langsung ke lagu, monggo masih misal tunggu, langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat siang, Kak. Benar dengan Yanto? Benar, tahu dia nama aku. Ada paket dari... Lihat foto paket.
1: Eits, hati-hati loh, jangan langsung dibuka. Itu filenya tulisan APK bukan?
0: Iya, kok tahu?
1: Sini aku lihat. Nah, bener nih, bener. Ini penipuan. Hati-hati loh, kalau kamu klik itu file APK-nya, duit di rekening kamu bisa terkuras habis.
2: Game over.
0: Hah? Serius? Kok bisa?
1: Iya, ini tuh penipuan model baru. Jadi kalau kita ngeklik atau ngunduh file APK itu, HP kita bisa diakses pelaku. Di mana data-data perbankan kita bisa disalahgunain juga. Terus ludes deh uang kita.
0: Loh, ngeri juga ya. Untung diingetin. Wah, kamu memang 11-12 sama Google.
1: Maksudnya?
0: Pintar.

Sahabat Bria, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD menggelar The Fourth International Conference on Law, Governance, and Social Justice atau ICOLGAS 2026 secara hibrida di Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada tanggal 15 hingga 16 September 2026. Dekan FH UNSUD, Profesor Dr. Riris Ardana Riuswari menyampaikan bahwa konferensi 3 tahunan ini mengusung tema penguatan kearifan lokal dalam menghadapi perkembangan artificial

0: Ya, hingga Jepang, perhelatan ini turut merangkaikan agenda studi ekskursi hukum dan lingkungan ke Nusa Kambangan yang diharapkan dapat menjadi ruang bagi akademisi untuk bertukar gagasan mengenai tantangan hukum di tengah perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Kota atau Pemkot Surakarta memberikan bantuan sarana usaha pemberdayaan ekonomi kepada 10 mantan pekerja seks komersial atau PSK di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta pada Senin 14 September 2026. Bantuan berupa 6 gerobak angkringan, 2 but es teh jumbo, dan 1 etalase toko kelontong ini disalurkan atas kolaborasi antara Kelurahan Gilingan, Kelompok Masyarakat atau POKMAS, serta masyarakat dari Masjid Raya Sheikh Zayed untuk beasiswa anak. Lurah Gilingan Galih Kusuma Atmaja dan Wali Kota Surakarta Respati Arti menyampaikan bahwa penerima bantuan dari berbagai wilayah Surakarta tersebut tidak hanya dibantu permodalan, tetapi juga mendapatkan pendampingan penentuan lokasi usaha guna memastikan transisi berkelanjutan mata pencaharian yang halal. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian nyelekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek. Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan
2: setia. Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Masih di Prodangdut Pro 4 RRI Semarang. Semoga langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan monggo untuk panjenengan yang mungkin mau kasih-kasih info, kasih-kasih cerita, berita juga seperti apakah kondisi di sekitaran rumah panjenengan ini ya, monggo. Siapa tahu bisa jadi tambahan informasi dan juga semangat untuk kita masing-masing biar semakin sehat ini ya. Kalau terpantau di daerah kota Semarang sendiri, ini baru panas, yang panas banget, yang aduh sampai keluar aja males rasanya, langsung pusing gitu ya. Dan ini yang harus kita jadikan semangat juga untuk terus sehat, tetap semangat dan semakin menjaga stamina gitu ya. Di masa-masa sekarang ini cuacanya semakin gak jelas gak rasa-rasanya. Dan monggo untuk panjenengan yang mau bergabung bisa langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Diminum dulu kopinya.
1: Saya ndak biasa minum kopi, Mbah.
0: Sudah, diminum dulu toh.
1: Bah, kok pahit banget toh, Mbah?
0: Ya jelas. Kamu sering ngerjain temanmu yang latah toh?
1: Kok Mbah tahu?
0: Ya jelas. Orang latah itu jangan tambah dikerjain, apalagi dijadikan bahan lelucon. Harusnya kamu itu menenangkan, supaya temanmu itu tidak panik, tidak latah. Kalau perlu, diajak untuk terapi wicara ke ahlinya. Kamu mau? Mbah bikin jadi latah.
1: Enggak, Mbah. Ampun, Mbah. Enggak mau, enggak mau.
0: Mulai sekarang, jangan ngerjani orang latah.

Pokoknya cukup nggih Kang Mas Wayu di Pro Dangdut yang semakin asik setiap sorenya. Monggo sambil joget-joget sambil goyang-goyang ya. Direquestkan juga hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa? Nggih menika ada Ibu Sri Sembung Harjo. Lagunipun Kasmaran Evie Tamala atau Terguncang, Mbak. Salam-salamnya Mas Awang, Pak Abdul Ghafur, Pak Wisnu Dong Biru, Tante En, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Umi Salamah, Mbak Dewi, Mas Bowo, Pak Sastro, semuanya selamat sore. Ada Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara juga requestnya Hobi Wanita S. Ahmadi menikah nggih. Salam Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Pak Sastro, Pak Nyatman, Mr. Owi, Pak Bukori, Pak Subagio, Pak Joko, KS, Bunda Inop, Tante N, Mbak Karyati, Mbak Dewi, selamat istirahat. Dan kita langsung kembali ke lagu. Monggo masih misal tunggu kebersamaan jaringan, langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Rama ya Rama. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi ruang untuk berbagi informasi, inspirasi, dan energi positif bagi masyarakat Indonesia. Maju terus RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain

Masih di Perempat RRI Semarang dan di Perodangdut ya, yang semakin asik ini ya. Masih banyak lagu-lagu yang belum terputarkan, jadi semoga setelah ini bisa langsung kembali mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Semoga bisa terputarkan semua gih, karena keterbatasan waktu juga. Dan mohon maaf apabila masih ada juga lagu-lagu yang belum sempat terputarkan gih. Dan semoga panjenengan masih terus berkenan juga bergabung di Perodangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari mulai pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Perempat RRI Semarang. Misal juga ucapkan terima kasih untuk panjenengan yang semakin setia, juga semakin semangat ya bergabung di Perempat RRI Semarang setiap harinya. Dan semoga sehat-sehat terus. Doa-doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Semoga juga yang baik-baik, yang positif-positif terus menyertai kita semuanya ya, kapanpun, dimanapun. Amin, amin, amin, amin. Selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita, juga cerita-cerita untuk panjenengan. Monggo tetap dimonitor, tetap standby Perempat RRI Semarang. Misal pamit undur diri parang-parang. Terima kasih, selamat sore.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Mbak Yu, program studi Progri Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni FBS Universitas Negeri Semarang menggelar Festival Film Pendek Bahasa Jawa Nasional. Kegiatan dengan tema merawat budaya untuk memperkuat identitas bangsa tersebut terbuka untuk peserta tingkat SMA, MA, SMK di wilayah Jawa Tengah. Selain Jawa Tengah, juga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur yang hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya film pendek berbahasa Jawa. Periode pendaftaran dan pengumpulan karya berlangsung 1 September hingga 15 Oktober 2026, dilanjutkan pengumuman karya pada 20 Oktober dan penganugerahan pemenang pada 23 Oktober 2026 mendatang. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana pelestarian bahasa Jawa khususnya pada kalangan generasi muda melalui karya film.

0: Kamas Bayu, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 6 Yogyakarta menyelenggarakan Lomba Karya Jurnalistik 2026 berhadiah total Rp24 juta dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kereta Api yang diperingati pada 28 September 2026. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menjelaskan bahwa kompetisi bertema KAI Daop 6 Semakin Melayani ini terbuka gratis bagi jurnalis di wilayah Yogyakarta, Solo, Kulon Progo, Klaten, hingga Wonogiri selama periode pendaftaran 8 hingga 24 September 2026. Lomba terbagi menjadi dua kategori, yakni karya tulis jurnalistik atau hard news cetak atau online dan karya video jurnalistik televisi dengan pengumuman menang pada 30 September 2026 guna mengapresiasi insan pers sekaligus mempublikasikan inovasi serta peningkatan pelayanan perkereta apian. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
3: Wonten apa toh, Pak? Kulau niku wangsul tasih sebulan malih, Pak.
2: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang nu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
3: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

ngaturaken dawuh-dawuhipun Allah kanthi sempurna. Dadi nek awake sehat niku nglampahi salat nggih saged sempurna. Dadi jumenenge saged jejeg, rukuke ya saged sempurna, sujude saged sempurna. Lah mulo nikmat-nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dhateng kula panjenengan niku janjane kedah dipun manfaataken, dipun ginakaken nggih kagem takarup dhateng Allah. Nek saged ginakaken kesaenan takarup dhateng Allah niku ingkang dipun wastani tiyang punika saged mensyukuri nikmatipun Allah. Keranten ingkang dipun wastani syukur niku atasarufuni ami liridho illah. Syukur niku nasarufaken ginaaken nikmat-nikmatipun Allah kagem murih ridhonipun. Dadi nek kula panjenengan dipun paringi sehat, terus salate rajin, jamaahe ajek, maos Qur'ane ora ketinggalan, niku namine syukur. Dipun paringi rezeki sedekah ya dilampahi, zakate dipun dalaken, infak sedekah mboten nate kendhat, niku ingkang dipun wastani syukur. Dadi ginakaken nikmatipun Allah kagem murih ridhonipun. La iwan dene nalikane kula panjenengan dipun paringi nikmat dening Allah, yo sehat, rezekine yo kecukupan, ning boten nate nglampahi salat. Boten nate nglampahi amal kesaenan, malah maksiat. Zakat mboten dipun dalaken, sedekah mboten nate, malah ngraos kurang terus, niku mboten dipun wastani syukur ning kufur. Kufur niku nutupi nikmatipun Allah. Kafaro niku nutupi. Dadi nek tiyang mboten mensyukuri nikmatipun Allah berarti nutupi nikmatipun Allah. Rumangsa punapa ingkang dipun tampi niku hasile dhewe, jerih payahe dhewe, oleh ikhtiar dhewe, orang rumangsane nek niku anugrah pinaringanipun saking Allah Subhanahu wa taala. Iku ingkang dipun wastani kufur. Kufur nek tiyang niku kufur terus ya akhire tertutup rezekine saking Allah. Kafaro niku nutup. Jadi nek tiyang niku kok kufur dateng nikmatipun Allah, sakyektine tiyang niku badhe nutup tambahan rezeki saking Allah. Jadi nek tiyang kufur berarti nutup rezekine saking Allah. Nah, nutup rezekine saking Allah niku nggih macam-macam, nggih. Okay. Saged dipun tutup tambahanipun rezeki utawa nutup keberkahanipun rezeki. Nek syukur niku syakara niku mbuka. Nek syukur niku mbuka. Dadi nek tiyang purun syukur berarti mbuka rezekine Gusti Allah. Nek rezekine dipun buka berarti ya bakal ditambahi dening Allah. Dadi tambahi niku nggih saged jumlahipun, saged manfaatipun. Dipun tambahi jumlahipun niku ya maksude sing asine setunggal dados kalih, kalih dados tiga niku jumlahipun. Berarti dipun tambahi jumlah nikmatipun utawa dipun tambahi manfaatipun, keberkahanipun. Nampine sami. Ning manfaat keberkahani pun benten, tambah manfaat tambah berkah. Dan tambah berkah niku nggih yen dadekake tiyang niku gampil
diajak ngelampai amal kesainan. Jadi rezeki ini didahar ya dadosaken sehat, gampal, gampil nopo ngelampai amal kesainan, gampil ngelampai ibadah. Putra putri ini pun ya gampil didandani, dikandani. Nah, ku namanya pun tambah keberkahan pun, jadi tambah nikmat, tambah keberkahan pun. Neng nek kufur niku nutup, dan nutup niku nggih saged nutup jumlahe, nutup manfaate. Kadang-kadang niku jumlahe tambah, neng manfaate mboten tambah. Wonten tiyang ingkang ngufuri nikmatipun Allah, neng nyatane malah tambah terus. Jadi diparingi rezeki wis ora tau ngetoke zakate, ora tau sedekah, nyatane ya tambah terus penghasilane. Lah niku napa saged mawon niku istidrot dipun lulu Gusti Allah. Jadi jumlahe saged tambah, nanging kemanfaatane pun kadang boten tambah. Kados tambah jumlahe ning ora tambah cedak marang Gusti Allah, tambah adoh marang Gusti Allah. Lan nah, iku akibat saking kufur nggih. Ya kadang-kadang ingkang namung dipun perhatos napa ingkang namung dipun perhatosaken niku jumlahipun mboten manfaatipun. Padahal nikmat niku engkang kedah dipun peratosaken ya di samping jumlahipun ya manfaatipun. Nek ukuran nikmat niku namung jumlah mboten manfaat, mboten keberkahan, tiyang engkang mboten kenal sang dateng Gusti Allah, termasuk tiyang ingkang ngaku-ngaku dados Gusti Allah niku nggih diparingi nikmat berlebihan kaleng Gusti Allah ning mboten manfaati. Contohnipun Fir'aun nggih. Fir'aun niku tiyang ingkang kaya raya dipun paring rezeki kathah dening Gusti Allah, termasuk jabatane nggih jabatan tertinggi dados raja, malah mboten namung raja ngaku dadi Gusti Allah. Ngoten niku nggih Gusti Allah niku tetap maringi nikmat, dipun tambah terus nikmatipun, malah mboten nate lara. Nanging nikmat ingkang dipun tampi mboten manfaati. Mboten dadosaken tiyang niku parek dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mula menurut Abu Bakar Al-Wasiti, keberuntungan niku kan wonten tiga. Keberuntungan terbesar nalikane tasih gesang, keberuntungan nalikane sedo, lan keberuntungan benjang wonten ing yaumul kiamah.

jahat seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.

Aku khawatir terhadap suatu masa yang roda kehidupannya dapat menggilas keimanan. Keimanan hanya tinggal pemikiran yang tak berbekas dalam perbuatan. Banyak orang baik tapi tak berakal. Ada orang berakal tapi tak beriman. Ada lidah yang fasih tapi berhati lalai. Ada yang khusyuk tapi sibuk dalam kesendirian. Ada ahli ibadah tapi mewarisi kesombongan iblis. Ada ahli maksiat rendah hati bagaikan sufi. Ada yang banyak tertawa hingga hatinya berkarat. Dan ada yang menangis karena kufur nikmat. Ada yang murah senyum tapi hatinya mengumpat. Ada yang berhati tulus tapi wajahnya cemberut. Ada yang berlisan bijak tapi tak memberi teladan. Dan ada pelacur yang tampil menjadi figur. Ada orang yang punya ilmu tapi tak faham. Ada yang faham tapi tak menjalankan. Ada yang pintar tapi membodohi. Ada yang bodoh tapi tak tahu diri. Ada orang beragama tapi tak berakhlak. Ada yang berakhlak tapi tak bertuhan. Syair oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Mbak Yu. Bersua kembali dalam keroncong modern. Ya, keroncong modern. Barusan satu tembang membuka suasana kita ya. Pusara hati tadi keroncong beat. Halo, selamat malam. Oh iya. Startir mau ya ta. Adik Sastro.
1: Selamat malam,
0: Mam Kulonwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kene kene. Ini anu acaranya keroncong beat atau keroncong modern?
0: Keroncong modern. Modern jerone. Iya.
1: Ah, mau anu Mas. Ingin dengerin lagu ini Mas apa tuh?
0: Apa?
1: Dari Bruni Mas.
0: Bruni? Apa?
1: Apa itu? Sampaikan salamku.
0: Sampaikan salamku. Jadi keroncong modern itu isinya berbagai macam keroncong yang kekinian. Ada keroncong beat, ada keroncong pop.
1: Ya itu tadi yang saya pilih. Sampaikanlah salamku.
0: Sampaikanlah salamku.
1: Salam buat Bu Anti yang ada di Benoe. Arti apa Anti?
0: Arti.
1: Arti ya. Oh ya, no. Bu Yanti, Randu Bratung sama Bojonegoro.
0: Bojonegoro.
1: Mbak Upi yang ada di Trangke.
0: Sari mana?
1: Terus Bu siapa itu? Yang Bu Kartika, sama Eyang Hariwasito, Bu Purnani yang di Wonogiri. Bu Titin kemarin nyalami saya ya. Terus Bu Eni dua-duanya, Pak Noto Sate, terus Pak siapa lagi itu? Pak Atin Tresno, Pak Misrun, Pak Abdul Gofur, Pak di Toro Budur itu Pak Matius Sudaryono ya, apa Matius
0: Tuparjiono.
1: Tuparjiono ya, dan semuanya aja nanti kalau saya absen semua entek
0: entek
1: ya. Mas Tono, selamat bertugas, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, doa yang sama untuk jenengan pula, nggih. Halo.
2: Halo, Sugeng Dalu, Mas.
0: Nggih, Budhe Pariyati Sugeng Dalu, Jan.
2: Dikirau pula Mas apa nggih pertama malah kepencete keliru.
0: Oh, lah jenengan kepencete keliru mencet wudel ngono ta? Ayo njenggirat monggo.
2: Pencete pencet kan mboten niku, Mas.
0: Lah iya, serap apa?
2: Ya.
0: Serap apa? Dari
2: pendapatune ya.
0: Selagune apa?
2: Arti kehidupan ya.
0: Arti kehidupan nggih.
2: Masuk arti kehidupan kan?
0: Masuk no.
2: Yang modern ya.
0: Iya no.
2: Nah, salamipun dari Pak Sastro wau pun disebut sedoyo.
0: Wah, cocok nggih.
2: Sama sedoyo kemawon ya, Mas.
0: Nggih, Budhe.
2: Dari muka kegiatan sah dengan sehat. Sana jadi kesehatan. Lagune tak tenggo wonten pojok lapangan kembang.
0: Monggo-monggo, nggih Sugeng Dalu, Budhe Kar ingkang lenggah wonten Jeporo. Laris manis dagangane, nggih to, Bu. Lancar berkah rezekine. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat malam.
3: Mas Tono.
0: Duh.
3: Aku minta lagi.
0: Lagunya
3: aku tak biasa.
0: Aku tak biasa tidur tanah dirimu.
3: Ya. Kok gitu.
0: Lebih.
3: Aku tak biasa bila kau ada di sisiku.
0: Oh, lah, iya.
3: Aku tak biasa bila kau. Bisa enggak?
0: Bisa no.
3: Bisa, alhamdulillah. Salamnya buat semuanya saja. Pagi Bu Karyati, Rana, Pak Sasa Singgiran, dan semua-muanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas. Buat Mas Tono jaga kesehatan.
0: Siap.
3: Pagi malam Bu Upi naik nyanyi.
0: Jos kan,
3: ya Mas.
0: Nggih, karo ngogleng-ngogleng joget-joget.
3: Iya, tak dengeri sampai selesai.
0: Oh, lanjutnya ana ora munggah nembang.
3: Aku nyanyi sana dengdu tok.
0: Oh, alah, ya iso mben wae ajar sik ya bawa langgang ngono ya. Uyung.
3: Terima kasih ya Mas ya, jaga kesehatan. Semoga diberi panjang umur. Semoga di kelancaran. Kalau pulang nanti hati jalan, semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi di BSB ini. Salam juga untuk Mas Amin Pranggen, apa kabar ini? Bu Arti Genuk, Mas Rofek di Pancur Jeporo, Bu Sri Agustin Sembung Harjo, Ibu Sarinem Kampung Pelangi, Bu Upi Sarimanah Terangkil Pati, Mbak Isrofia Sekaran Gunung Pati, Pak Dibagyo Tinju Moyo, Pak Dihwayu Sutarto Genuk, wah Tante En, Bu Toro Sumayah, halo, segeng dalu.
4: Lalu Pak Dewi.
0: Nje, kalian Budi Mas ini menikah nje.
4: Nje. Keroncongnya apa Pak Dewi?
0: Keroncongnya modern, pop keroncong, keroncong beat, keroncong salto.
4: Jingkrak
0: jingkrak lah.
4: Lagunya apa? Jingkrak
0: jingkrak. Jingkrak jingkrak, oh nje, enggak tak aturi. Apa
4: ini?
0: Non.
4: Pembukaan durung.
0: Apa?
4: Pembukaan durung.
0: Wes no. Engko wonten aku tak biasa ono, terus biarkan aku mengalah ya ono. Komplit pokoke.
4: Biarkan aku mengalah.
0: Nah, keroncong beat iki cocok nggo jingkrak-jingkrak golek keringet ngene.
4: Sampe sembah dening Pak Jenggirat.
0: Gafur kok gafur? Gapro.
4: Gapur, gapur.
0: Dapur. Abdul Dapur. Kudu kok ya. Gen gayeng.
4: Nggih. Awake dhewe kudu malah nom.
0: Nggih, jiwane tetep nom.
4: Agung sedaya kemawon sugeng ngucap-ngucapaken sedaya tempat itu sugeng ngucap-ngucapaken matur nuwun badhe.
0: Sami-sami Budi Mas ini sehat selalu. Salam kagem keluarga ugi nggih. Badhe Sabto. Sabto Pak D Kang Uru Raya menika nggih tembangipun nderek kemawon Mas. Salamipun kangge sedaya pamirsa Prumpat Semarang. Guys, cocok tenan ya. Oke, sampaikan salamku Bruri, kita nikmati bersama.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tehnya diminum, Ki? Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya sih aduh banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

0: Lagi ora apa-apa DWN gitu ya, DWN ora apa-apa. Sing penting rame ing gawe, sepi ing pamrih. Oke, selamat malam juga untuk Bu Mintarsi Kaspanto nggih. Salamipun kagem Ibu Tarto, Bu Eni kekalipun, Bu Karyati, Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Abdul, Bu Lydia, Nak Begel Wawan, Pak Bambang Sedino, Nak Gustia Kustaryanti, Nak Supat, nggih. Bu Inok, sedaya kemawon matur nuwun. Ya ini halo.
1: Iya. Ya. Alam sejuk segar.
0: Oke.
1: Pak Kabut Askiki. Cara ngablak nomornya masih
0: Iu.
1: Nyenggolnya ikut Bu Mintarsi masih.
0: Oke. Okay.
1: Lah kalau diikuti enak itu. Apa lagunya siapkan apa saja mas?
0: Esok kan esok malam kan kau jelang. Enak dah.
1: Ya itu boleh dicentut putar nanti mas ya.
0: Oke.
1: Okay. Tetap semangat mas ya.
0: Semangat. Pak Kabut.
1: Oke, pantunya libur dulu, belum bau.
0: Oh iya.
1: Nanti lupa nanti saya kebanyakan nanti ya. Terima kasih Mas ya.
0: Nggih, monggo.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Pak Kabut. Salam untuk keluarga. Nggih. Deino, aduh kok sik iki Deino tak tambane sik iki iso gondong. Kene.
2: Iya. Assalamualaikum Kang Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya sayang?
0: Alhamdulillah sehat, bahagia, tenang, aman, sejahtera.
2: Amin.
0: Kowe ra ngono ta, Nduk?
2: Malah dendang kok ora, Dik.
0: Lho ya Nduk, sing kok anggere wis-wis saya akan wis, Dik, ngono ta. Nduk sik. Akrab. Terus Dik, nek wis tak tambah akrab jorok e kalen. Rewang saiku.
2: Aduh.
0: Mas.
2: Nun. Salame kula tak nderek Bumi Nuwun.
0: Oh, ngaten.
2: Nggih, kan pun lengkap niku wonten Pak Abdul Jeglek wau.
0: Yo ngalah.
2: Kaput sutra ungu.
0: Sutra ungu,
2: heeh. Nggih, biasane kan pantun, ha.
0: Iki ora.
2: Napa kentekan ban apa piye?
0: Mbok menawa rung nyatet sing anyar.
2: Nyatet saya berbareng metune aneh. Mas tembangnya napa kula tak manut.
0: Tembange wonten mawar berduri, esok malam kan ku jelang. Terus mengke berita ada kawan yono. Berita kepada kawan.
2: Heeh, siapa pada kawan nanya? Tak menyendiri.
0: Menyendiri.
2: Pokoknya yang di Jepara semuanya ya mas.
0: Ya.
2: Tadi batuk
0: belum. Oh lah. Kok ya tidak batuk.
2: Faktor U.
0: Faktor ur. Ugi faktor uang.
2: Umur.
0: Oh umur tak kira uang.
2: Uang rasa dipikir aku nyita Dewi kok.
0: Iya, sengko dum-duman ya, cita aneh ya.
2: Tak bagai bukai sewu.
0: Iya.
2: Ya, salam ini kegemasan, pokoknya sehat selalu, tetap ceria, tetap enjoy dan monitor itu loh. Pokoknya semuanya ketawa ke TV.
0: Iya kak ya, sengko tuh.
2: Soalnya seng apa ya, hostnya kan antik. Ya mas ini guyon bener kok.
0: Cocok, tambah
2: paling enam. Paling joss pokoknya.
0: Joss jis.
2: Nah, justice pokoknya tiju.
0: Ya, ya.
2: Ya udah kita aja ya mas.
0: Monggo. Ngati-hati aja kecemplung kalian meneh kaya wingi lo ya.
2: Ini kan ya salah kok.
0: Oke, ya pancen tak sih kok.
2: Jinjit kok cendek siji lo. Mungkin kok gak bodoh po.
0: Tak tukoknya sandal jinjit cendek siji, dhuwur siji. Karep kuwi kan mlaku kan ketara no. Tok plok.
2: Wes ngono gak podo pisan ana sing
0: diketengan. Wah kaiki karep mung tak singgo.
2: Ajur.
0: Ora apa-apa sesuk di anu neh ya tak tukokke neh teklek.
2: Ya besok. Ya tanggal piro isih tanggal 6 ya.
0: Iya.
2: Tukokke lawak Allah Mas gak apa-apa aku.
0: Iya ya wis engko tak tukokke nganu kae lho apa kae jenenge terumpah.
2: Oke gitu aja ya Mas tak tunggu ya.
0: Pokoke
2: di-delep.
0: Iya matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik sogo ontrong. Aduh nyeneng ketenan bucahi panjen ya wis. Wis dasar isih nom isih 26 tahun. Kayak seneng-senenge dandan, ngene ta lipstikane lambe kisar dhuwur, lambe loro warna papat. Halo. Nggih,
3: sugeng dalu Mas Tono.
0: Inje, sugeng dalu ki.
3: Bojo, Mas.
0: Bojo, ada semangga monggo. Bu Eni. Nggih.
3: Lain nyuwun lagu gubahanku saged mboten.
0: Gubahanku nggih, cobi-cobi tak goleke. Salamipun.
3: Nggih, salamipun ngagem. Pak Sastra Gunggiret, Pak Sato, Pak Patiano.
0: Nggih.
3: Mbak Dewi Espesi. Bu Sikaryati,
0: ya.
3: Bumin, Bapak, Bu Titin, Bu Yanti kekalihipun. Sedaya kemawon Mas Tono ingkang sami medhangetaken.
0: Nggih.
3: Matur mbah nuwun, yang pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu. Bu Eni Mbojo, nggih. Pak De Matius Tuparjiono, nggih. Borobudur Kembang Arum nyuwun lagu keroncong mawar berduri. Salam kagem Bu Dewi, Bu Eni Mbojo, nggih. Bu Karyati, Bu Tante En, Jeporo, Bu Yanti, dua-duanya Ibu Sudarwati Kroboan, Pak Kabut, Pak Sastro Cengkirat, Mulyono Kempung JP alias Pak De Kempung Lelono. Wah ya, cocok. Salam ugi Pak De. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setiap malam pasti mendengarkan keroncong perempat, tapi tidak pernah ikutan absen. Tolong Mas Fahri, lagunya yang di request Pak Kabut ya. Matur nuwun Mas Fahri. Pak De Juni Abadi Gunung Pati. Mas Fahri sampun istirahat wonten griya menika Pak. Kula lekipun Fahri, lekipun Fahri nggih ta. Matur nuwun, salam kenal Pak Juni Abadi Gunung Pati. Yang selalu stay tune di Pro 4 Semarang. Oke, kita kembali ke tembang dulu ya. Esok malam kan ku jelang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19. Kang Mas Bakyu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Museum Ronggowarsito menyelenggarakan Lomba Desain Logo Museum Ronggowarsito 2026 berhadiah total Rp12 juta rupiah bagi masyarakat mulai 1 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung tema identitas baru, semangat baru untuk museum, ajang ini mengajak desainer untuk menuangkan kreativitas berbasis sejarah dan budaya Jawa Tengah guna menciptakan wajah visual baru museum. Panitia menetapkan syarat ketat berupa orisinalitas karya digital atau manual tanpa menggunakan AI generate agar dapat diaplikasikan di berbagai media sosial. Pemenang kompetisi ini terbagi menjadi 3 kategori, yakni juara 1 sebesar Rp5 juta, juara 2 sebesar Rp4 juta, serta juara 3 sebesar Rp3 juta. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pertanian menyalurkan berbagai bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani di Kecamatan Karanggede pada hari Senin 14 September 2026. Diserahkan langsung oleh Bupati Boyolali Agus Irawan di Aula Kantor Kecamatan Karanggede, bantuan tersebut mencakup 400 bibit kelapa ginja, 500 kg benih padi, 2,7 ton benih jagung hibrida, burung hantu penanggulangan hama, pembangunan dam parit, jalan usaha tani hingga jaringan irigasi tersier dan perpompaan. Bupati Agus menegaskan bahwa alokasi bantuan berbasis kelompok ini diharapkan dapat memberikan kemudahan yang adil, memastikan stabilitas harga pupuk dan harga serap badan panen bulog serta mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan petani lokal. Demikian Kang Mas Bakyu, kita bersua kembali di kabar berita esok pagi.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir

0: bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oke, Kang Mas Bayu, hari Selasa 15 September 2026 ya. Hari ini sangat membahagiakan bagi kita semuanya karena setelah sekian tahun kita tidak bertemu langsung ya. Malam hari ini kita ada karawuan tamu gitu ya, tamu agung ya yang sudah lama ini, Kang Dadang Nukasep. Masih ingat Kang Mas Bayu? Oke, yang dulu setiap Selasa malam menjumpai Anda dalam Ragam Irama Nusantara atau Pesona Budaya Nusantara. Malam hari ini kita live ya bersama Kang Dadang, beliau selaku pelaku budaya Sunda. Oke, topik obrolan kita nanti adalah tata krama bahasa Sunda. Yang ingin bergabung nanti bisa melalui telepon on air di 024-8316-61 maupun di nomor WA 0811-2777-9114. Untuk membuka suasana Pasundan ya, kita nikmati dulu satu tembang, ada Mojang Bandung.

0: Ya, Mojang Bandung, Kang Mas Bayu, dari Darso ini ya, sebuah tembang ya khas dari tanah Pasundan juga, dulu juga bawaan dari Dadang Nukasep nih. Malam hari ini kita ketemu kembali, Dadang.
1: Halo Mas Tono.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar ini?
1: Ih, kabarnya baik banget. Terima kasih. Hatur nuhun pisan tos kadia deui gitu.
0: Iya. Ini udah kurang lebih 3 tahun kita tidak siaran live. Malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh alam semesta, kan gitu kan?
1: Mohon. Makanya yuk, kesempatan banget. Alhamdulillah tiasa kadia deui gitu. Tapi Mas Tono kayaknya udah terbiasa dengan bahasa Sunda juga.
0: Ya lumayan semenjak gaul sama Dadang ya 3-4 tahun yang lalu ini kan. Saya juga harus nanya nih.
1: Jadi maksudnya enggak roaming gitu loh. Jadi kalau jadi kami misal abi nyarios pakai bahasa Sunda pun Mas Tono masih bisa. Oh iya ya, gitu.
0: 90% lah kita bisa menangkap
1: bisa, gitu. Bisa menangkap.
0: Tapi kalau kita mau ngomong balik itu ke Sunda ya paling ke Dadang gitu ya, kadia sorangan wae.
1: Oh gitu.
0: Kumaha damang.
1: Waduh. Ya. Tapi kayaknya akses nada intonasinya sama aja ya. Kumaha damang, kadia sorangan wae.
0: Iya. Masih menonton. Nah itu yang perlu diperbarui. Malam hari ini saya bahagia sekali, ini banget bahagia gitu ya karena bisa ketemu lagi dengan Dadang. Dan kebetulan nih kita akan ngomongin tentang bahasa Sunda. Kalau dulu pernah kita ulas namun itu kan sekilas lalu gitu ya Dang ya. Tentang tata krama bahasa Sunda.
1: Iya.
0: Nah ini juga pengen tahu para pendengar Perumpat RRI di Semarang. Kang Mas Bayu nanti yang ingin gabung silahkan di telepon on air 0248316661 maupun nomor WA di 0811-2777-914. Kita live sekarang.
1: Okay.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Dulu ya. Dulu aku pernah hafal nomor itu loh Mas. Dulu saking sekarang rada mikir 08. Oke, kok malah jadi nomor istri gitu.
0: Kalau dulu kan sering siaran sama calon istri gitu kan. Sekarang apa kabar itu calon istri?
1: Oh, alhamdulillah calon istri sekarang semakin subur.
0: Gitu ya.
1: Iya, tapi ya alhamdulillah sebagai penutur bahasa Sunda terus di rumah dapat istri yang bukan penutur ya jadi challenge buat kami. Gimana caranya biar anak ini bisa jadi penutur bahasa Sunda juga, itu jadi PR ku banget Mas Tom.
0: Ini nanti juga akan kita bahas gitu ya Dang ya, tentang tata krama bahasa Sunda. Ini penasaran juga ini bahasa di Sunda ternyata juga punya tata krama. Nah tata krama yang dimaksud dalam bahasa Sunda itu apa ini Dang?
1: Iya. Jadi kalau di masyarakat Jawa kan suka ada juga tuh yang istilahnya unggah-ungguh bahasanya gitu. Nah, aku belajar banyak juga tuh semenjak masuk ke Semarang. Dan ternyata ya sebetulnya itu wujud menghormati juga gitu loh. Di Semarang ataupun di masyarakat Sunda juga gitu. Jadi bisa dibilang ya cara menghormati pun di masyarakat Sunda ada tuh unggah-ungguhnya gitu. Jadi kalau misal kita klasifikasikan, apa klasifikasikan bahasa Indonesianya apa? Ya klasifikasikan ya, benar, dikelompokkan, bahasa gampang kelompokkan. Tadinya mau ngomong pakai bahasa Sunda, ini jadi rada roaming, apa pakai bahasa Sunda apa bahasa Indonesia, campur aja enggak apa-apa ya.
0: Campur enggak apa-apa. Okay.
1: Campur. Jadi biasanya gitunya aya tilu kelompok lah gitu, tiga kelompok dalam pakai bahasa Sunda gitu. Bahasa Sunda undak usuk bahasanya itu. Nah, yang pertama aya bahasa lemes, bahasa halus gitu ya. Terus ada bahasa loma. Bahasa loma itu bahasa akrab, kayak misal aku sama seusiaku atau seumuran atau ke adik gitu, bahasa loma. Sama satunya bahasa kasar. Nah, kalau bahasa kasar ya mungkin kita pakai di mana ya? Di pasar mungkin atau lagi emosi gitu kan ya. Nah, pakai bahasa kasar. Tapi ya ada yang cukup sering pakai bahasa kasar, ada yang cukup terbiasa pakai bahasa lemes gitu ya. Kan nanti ngaruh juga tuh kayak orang-orang misal biasanya katanya orang-orang yang dekat ke laut keras tuh. Nah, jadi mungkin penuturnya lebih keras-keras kayak misal maneh munah maneh gitu, lebih gampang gitu. Sementara orang-orang yang lebih naik ke gunung dikit mungkin penuturnya lebih rada kalem-kalem meskipun sama aja keras ya, tapi tapi mungkin bahasanya atau tuturnya lebih sepertinya lebih kalem kayak begitu. Jadi ada bahasa lemes itu dipakai ke misal yang lebih tua, kayak aku ke Mas Tono nih, aku pakai
0: bahasa. Emang aku udah tua?
1: Enggak sih. Enggak sih, kalau tua enggak. Aku percaya Mas Tono
0: ya. Masih tetap muda.
1: Tetap muda, spiritnya muda. Aku juga enggak pernah, aku enggak pernah merasa tua juga kok.
0: Iya betul. Perasaan kita harus muda terus. Ya, semangatnya, jiwanya, agar kita tetap sehat dan bersemangat dalam menjalankan sesuatu kan gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul. Dan bahasa lemes yang dipakai ke memang diperuntukkan untuk yang lebih, untuk lebih menghormati. Nah, ada juga yang penuturnya itu lebih sering pakai bahasa lemes ya sebagai keseharian aja. Sehari-hari emang biasa pakai bahasa lemes kayak gitu. Nah, kalau misal nih contoh, kayak misal kita pakai makan gitu ya. Makan itu kalau di bahasa lemesnya itu pakai istilah, pakai bahasanya tuh tuang. Jadi tuang untuk ke orang lain. Nada untuk diri sendiri. Terus turun ke bawahnya itu bisa madang, bisa ngejo, bisa dahar kayak gitu. Kalau lebih kasarnya lagi buat binatang gitu misal ya babadog gitu. Itu udah sebawah-bawah banget gitu. Kalau di ya tergantung keluarga ya. Ada yang cukup sampai di madang, enggak boleh, enggak sampai keluar dari orang tuanya. Ada karena cenderungnya itu bahasa kasar, jadi udah dididik gak boleh ngomong kayak gitu. Jadi cukup disampe emam, tuang, dituang, neda, dahar. Dahar pun kalau di masyarakat Jawa kan itu termasuk bahasa yang halus gitu ya. Nah, tapi kalau di kami lebih cenderung dipakai untuk bahasa sehari-hari, bahasa seumuran kayak begitu.
0: Jadi kalau misalnya makan gitu ya, kalau dalam bahasa Sunda, bahasa lemes itu kan bahasa halus, boso kromo kalau di Jawa Tengah ya. Itu kalau untuk orang yang lebih tua, untuk apa yang menggambarkan rasa hormat kita, kesopanan kita, tuang gitu ya.
1: Betul tuang. Dipakainya tuang. Jadi kayak misal untuk orang tua, untuk pun bapak gitu ya, misal pun kan bapak itu kan pun bapak, bapakku gitu ya, pun biang ibuku, pun bapak misalnya Rios, bapak badai tuang di mana gitu, bapak nuju tuang, bapak nuju tuang, bapak nuju tuang, bapak lagi makan gitu. Pun biang nuju di mana, nuju tuang misalnya. Lebih sering dipakainya tuang, meskipun adaptifnya sekarang lebih banyak pakai bahasa campuran gitu. Jadi kalau disebut nih unggah undak usuk bahasa ini lebih dipakai pas zaman dulu gitu, kayak lebih pakem banget gitu. Yang untuk kelompok seniornya, yang lebih tuanya, yang seumuran sama yang kasarnya itu dulu sangat dipakai, sekarang ya lebih banyak adaptif kayak lebih campur-campur kayak gitu. Tapi basic frame-nya adalah ngomong pakai bahasa lemes kayak gitu. Kayak gitu. Terus ada lagi bahasa lainnya kayak misal kan tadi kita ngasih contoh tuang ya, makan gitu kan ya. Terus kayak misal pergi. Pergi itu kan indit. Kayaknya di Jawa juga indit deh.
0: Indit.
1: Indit, oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Oh, bukan ya, pergi itu apa sih?
0: Tindak datang pun di.
1: Nah, itu tapi bahasa bagusnya ya, bahasa lemesnya. Nah, kalau bahasa lemesnya dari pergi itu kalau di bahasa Sunda ya berarti angkat. Bapak badai angkat gitu kan ya. Angkat bukan angkat bahasa Indonesia ya. Angkat bahasa Indonesia kan ya angkat.
0: Nah, ini angkat pergi.
1: Ya. Badai angkat kemana gitu.
0: Bapak badai angkat kemana?
1: Badai angkat kemana gitu kan ya. Nah, kalau buat diri sendiri, mios.
0: Mios.
1: Jadi memang jadinya tuh lebih populer yang dipakai antara yang kasar atau enggak yang untuk orang lain yang lemes gitu. Yang buat diri sendiri ya cukup jarang di kuping penuturnya, cukup jarang kita dengar. Ya mungkin kayak pertama aku ke Semarang, ketika ngedengar bahasa sehari-hari ya obrolannya gitu. Ketika aku berangkat ke Klaten, ke daerah, ketemu bahasa, tiba-tiba ditanya ngasto teng pundi Mas Dadang, wah itu aku diam nggak bisa jawab. Apa ini ngasto?
0: Oke.
1: Nah, itu tadi ada dahar di bahasa Sunda yang artinya makan, dahar, terus neda, terus untuk orang lain jadi tuang, terus tadi pergi yang untuk kasarnya indit, terus jadi bahasa lemes angkat kayak gitu. Nah, itu bahasa-bahasa yang sampai sekarang masih eksis dipakai. Okay. Ada juga yang apa ya, beli. Kalau beli itu kan di kita beli. Ada e-nya gitu, beli. Rek meli naon, misal ini bahasa kasar sehari-hari gitu ya. Yeah. Meli. Mas Tono coba meli.
0: Meli.
1: Jadi rada kayak peuyeum kan sering yeah. sering rada kayaknya tuh cukup susah pelafalannya kayak
0: peuyeum.
1: Kan rada, di situ nah. Beli pun kalau bahasa Indonesia beli, nah ini tuh ada beli, rek dibeli. Nah, jadi ada e-nya dikit. Rek dibeli, mau dibeli, rek meli. Mau beli kayak gitu.
0: Itu di bahasa tulisnya juga ada.
1: Ada e-nya. Ada ya. EU. Jadi e sama u. Jadi jadi bahasa tulisnya itu. Nah, beli, meli, terus bahasa lemes untuk diri sendirinya meser. Nah, terus buat orang lainnya galih. Sok biasa tuh kan jadi mulai terbiasa, mulai balik ke settingan nih.
0: Enggak apa-apa
1: ini. Galih. Kas. Jadi bari ngagaleh naon, biasanya itu ada ya pakai galeh, galih, ngagalih gitu. Jadi meser. Cuman memang lagi-lagi ya, semakin penuturnya jarang, semakin kuping kita juga nge-recall lagi nih. Apa sih ini kayak gitu nah. Terus ada lagi yang sering ini tuh kayak misal duduk. Nah, duduk tuh tadi linggih. Aku pernah bilang linggih
0: ya,
1: kayaknya.
0: Iya betul, linggih.
1: Bahasa Jawa juga ada kan linggih.
0: Ada, linggih.
1: Nah, linggih itu juga termasuk bahasa lemes yang diarahkan untuk diri sendiri.
0: Gitu. Diperuntukkan diri sendiri gitu ya, linggih.
1: Jadi kalau misal untuk orang misal duduk, diuk maneh gitu kan. Diuk, duduk, diuk. Diuk kalau lemes untuk diri sendirinya berarti linggih. Pun ke orang lain juga linggih. Ya bisa mios linggih sih lebih tepatnya buat ke orang lain, ke yang lebih sepuh gitu ya. Kita pakainya juga linggih. Jadi lagi-lagi ya, sekarang itu dengan pola komunikasi yang sudah secepat itu ya. Yeah. Nah, jadi penutur-penutur yang pakai bahasa lemes ke senior ke itu. Jadi vocabulary apa bahasanya? Vokabul kekayaan bahasanya itu semakin rendah dimiliki sama anak-anak muda gitu. Nah, kecuali kita ketemu ke mungkin yang memang dia dari daerah gitu, kayak misal emang desa mana terus dia datang ke kota. Nah, mungkin dia kekayaan bahasanya masih sekental itu kayak begitu.
0: Jadi nah, bisa dibilang kalau orang-orang kota ini ya apa ya, tingkat pemahaman dan kebiasaan memakai bahasa yang sesuai dengan urutan atau dosu tadi ini bisa dibilang lebih rendah dibanding dengan saudara-saudara kita yang ada di desa-desa
1: iya,
0: di daerah.
1: Yang di kota udah cukup bias dengan kebiasaan bahasa di sekolah. Di sekolah juga kan kita lebih sering pakai bahasa Indonesia, misal di dunia kerja juga sama. Jadi pelafalan-pelafalan ini udah mulai, makanya cukup sering ketemu dengan istilah yang apa sih ini ngomong? Ini orang ngomong apa sih gitu kan. Pun aku juga kadang ketika pulang misal ya, ketemu bahasa yang udah lama banget gak didengar, itu aku rada, oh iya ya, kayak misal were.
0: Apa itu?
1: Were itu, bahasa Indonesia-nya apa ya? Were, misal Mas Tono gak sengaja minum sabun gitu, nah itu were. Apa, bahasa Indonesia apa?
0: Apa itu?
1: Kok keracunan ya, tapi bukan keracunan, kayak were. Were apa
0: mendem kayak gitu ya.
1: Kali ya. Were, tapi kalau mendem kan lebih ke mabok ya jadinya ya mendem. Nah, ini were gitu, jadi misal enggak sengaja minum sabun terus were. Nah, itu nah. Itu itu bahasa itu tuh di kalangan mungkin orang tuaku masih melafal itu, masih menggunakan kata-kata itu yang kadang di angkatan milenial akhir-akhir ini ke Gen Z ini cukup nge-recall lagi. Oh iya, dulu aku pakai itu. Ada lagi di daerahku itu namanya kalau handap itu kan bawah ya.
0: Yeah.
1: Bawah, handap. Handap landeh. Jadi landeh, handap. Ada bahasa wewengkon yang itu memang spesifik di daerah tertentu doang gitu Mas Tono. Mungkin kayak kalau di kita mungkin kayak Banyumasan, terus Semarangan, Soloan gitu. Terus ada bahasa-bahasa yang khas daerah situ. Kayak misal teoh. Teoh itu di daerah Jatiwangi, di Majalengka, di daerah Burujul, itu artinya handap, bawah gitu kan ya.
0: Teoh.
1: Dan tapi kalau kita teoh itu kita bawa ke Sumedang atau bawa ke mana ya, ke Bandung gitu, mungkin akan sedikit roaming juga. Teoh apaan? Teologi maksudnya kan, enggak ke situ. Nah, jadi ada hal-hal yang kita sudah punya pakem undak usuk bahasa untuk yang kasar, yang biasa aja sama yang lemes, tapi juga ada bahasa-bahasa Wewengkon yang kemudian ngaruh ke bahasa sehari-hari kayak gitu.
0: Sama gitu. Juga ya dengan di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu ada bahasa Tegalan, Banyumas, Jogja, gitu kan. Ketika orang-orang Semarang yang belum pernah mendengarkan bahasa Tegal gitu, kemudian dia bilang, "Ge, wetenge nyong kencot kayak kuwi." Nah, ini kan kencot bagi orang Semarang ini kencot apa ya?
1: Iya, gitu kan.
0: Tahu gitu ya. Sama itu bahasa-bahasa kedaerahan, bahasa wewengkon kalau di sana ya.
1: Betul, bahasa kedaerahan khas itu. Terus ada yang aku cukup sering dengar juga di sini, Uninga. Uningo apa ya? Apa?
0: Uningo itu mendengar atau tahu, mengetahui.
1: Iya, mengetahui, paham pun paham. Sama di kami juga Uninga ngatur hatur Uninga. Pernah dengar di bahasa Jawa? Hatur Uninga. Hatur Uninga. Jadi mengingatkan, tahu, paham, hatur Uninga, tapi bukan yang mengingatkan diingetin gitu, bukan begitu, kayak tahu, paham aja.
0: Iya, memberi tahukan gitu ya. Itu kalau hatur Uninga ya, kan
1: mengingatkan.
0: Artinya mengingatkan dari bahasa Sunda ini termasuk bahasa lemes atau
1: itu lemes Uninga ya? Itu lemes. Jadi kalau bahasa misal bahasa sebayanya gitu ya, ya nyaho jadinya. Mana nyaho tuh gitu. Nah, itu aku seumuran misal ngomong atau ke adik gitu atau mana nyaho gitu. Mana nyaho ya? Mana nyaho RRI Perempat di mana gitu tah? Nyaho. Tapi lagi-lagi kalau memang si orang tersebut terbiasa dididik pakai bahasa lemes, dia akan pakai terang tuh di mana RRI. Pakainya terang.
0: Terang.
1: Terang. Jadi lagi-lagi ya, sekalipun ada undak usuk bahasa, ketika memang udah terbiasa dididik pakai bahasa lemes, dia akan terus pakai lemes gitu. Kayak misal lagi dipanggil misal dari jauh misal, "Dadang." Nah, gitu kan ya. Ada beberapa yang akan jawab, "Oi," gitu kan ya. Nah, tapi juga ada yang akan jawab "Kulan." Nah, "Kulan" itu kalau dipanggil ngejawab "Kulan" itu termasuknya bagus juga.
0: Oh, "Kulan." Nah,
1: gitu. Kulan.
0: Kulo kayak gitu kalau bahasa Jawa mungkin.
1: Iya kali dalam.
0: Dalam
1: gitu,
0: ya. Dalam. Kulo Pak.
1: Nah itu impresiku pertama ketemu orang Jawa terus jawab dalam perempuan. Wah meleleh aku mas. Mantap. Nggak tahu. Aku rasanya nyaman banget ketika aku panggil namanya terus jawab dalam mas. Aku kayak kok aku terngiang-ngiang ya gitu.
0: Enak gitu ya enak, didengarkan. Enak. Apa ya kesan sopan banget. Betul. Gitu ya. Pripun Mas Radang.
1: Gitu kan. Terus ada lagi kalau itu kan kulan buat cowok ya. Nah, kalau perempuan itu pakainya kah. Jadi kalau misal dipanggil namanya misal Tika. Tika, kah gitu. Kah itu jarang juga aku sekarang dengar perempuan yang ngejawab pakai kah. Makanya kalau aku ketemu perempuan terus dia jawabnya kah. Wah, ini kayaknya oke sih buat diajak ngobrol ataupun seterusnya atau kayak gimana lah kayak gitu.
0: Kah ya. Artinya juga kulo saya
1: sama
0: ya. Kah,
1: jadi kalau dipanggil misal Tika, kah, dadang, kulan gitu. Nah, jadi yang daripada euy gitu daripada kayak gitu. Nah, itu pelafalan atau penutur-penutur yang masih sering dipakai sampai sekarang dan mudah-mudahan masih terus dipakai terus kayak gitu.
0: Kalau di daerah Dadang sendiri ya, daerah asal Dadang, Majalengka ya?
1: Aku Majalengka banget, Jatiwangi.
0: Majalengka banget, Jatiwangi, Majalengka. apa ya, kelestarian bahasa lemes, bahasa loma, bahasa kasar, ini gimana perkembangannya? Apakah masih terjaga eksistensinya seperti dulu, masih digunakan terutama generasi muda nih? Kalau generasi tua kan pasti ya, hampir bisa dipastikan mereka sejak kecil dikenalkan dan terbiasa menggunakan. Kalau generasi yang sekarang gimana?
1: Nah, iya, jadi aku seneng ketika ketemu sama yang lebih sepuh-sepuh karena mereka akan mengeluarkan kosakata yang kaya banget Mas Ono. Iya. Kayak tadi wure itu dulu aku cukup sering wure, tapi tiba-tiba ada lagi kayak oh iya aku dulu pakai wure gitu kan ya. Nah, terus anak-anak sekarang itu lebih banyak pakai bahasa enggak lemes ya, tapi lebih ke bahasa loma dan menuju ke kasar. Lebih banyak ke situ. Ya mungkin ngaruh juga dari didikan orang tuanya mungkin ya, terus juga sosial media sekarang yang semudah itu. Jadi kalau disebut latah enggak sih, tapi kayak lebih ke bahasa-bahasa ekspresifnya tuh lebih ke banyak ke bahasa kasarnya kayak gitu. Nah, pun pakai bahasa maneh gitunya. Meskipun maneh itu bahasa loma lah, bahasa sehari-hari santai kayak gitu, tapi lebih nyaman pakai ngomong kayak pami salira, salira, salira juga sama artinya kamu gitu. Hmm. Cuman kayak lebih nyaman aja gitu ngomong. Hmm. Atau pami bapak lebih seneng ngambil bapak atau ibu daripada maneh, pami aa, pami teteh, lebih nyaman begitu daripada pakai kamunya yang kemudian pakai maneh. Hmm. Tapi banyak anak-anak sekarang pakainya maneh, pakainya apa lagi ya, maneh. Anjen tuh di daerahku jarang dipakai, anjen. Hmm. Salira jarang, tapi lebih seringnya maneh. Ya maneh. Mungkin sambil main lebih gampang ngomong, eh maneh kemana, maneh kok masih gitu. Hmm. Nah gitu. Jadi dan anak-anak sekarang kalau di daerahku cukup jarang pakai bahasa-bahasa kayak tadilah dipanggil. Misal Firly, oi, jawabnya mereka seperti itu. Hmm. Jarang yang pakai kulan. Ya mungkin ini jadi PR buat gimana caranya anak-anak ini bisa pakai bahasa yang halus juga dan seterusnya kayak begitu.
0: Kalaupun sekarang anak-anak belum begitu mengenal bahasa-bahasa yang lemes, bahasa yang kromo, halus gitu ya. Enggak apa-apa dululah, enggak apa-apa kita berikan kesempatan bagi mereka untuk mengenal bahasanya sendiri dulu, meskipun itu bahasa loma ataupun mengarah ke kasar, enggak apa-apa. Nanti dibimbing oleh para orang tua ya, seiring dengan jalannya waktu nanti akan dibenerin, ditepatin. Betul. Gitu ya. Nah ini kalau medsos sekarang itu kan luar biasa ya, powernya luar biasa. Saya sering buka TikTok itu, yang paling saya suka itu kalau muncul ini kesenian Sunda. Itu ada banyak cewek-cewek yang seumuran 20-an sampai 30-an gitu ya, dia pintar main kecapi. Dengan menyanyi bahasa Sunda, baik itu yang klasik, yang macapat ya, macapat kayak gitu. Seneng itu dang kita dengar, meskipun kita tidak
1: mengerti,
0: tahu ya, karena bahasa yang dinyanyikan, bahasa mocopat itu kan juga bahasa-bahasa yang bukan bahasa keseharian di Sunda mungkin begitu.
1: Iya betul.
0: Tapi kita seneng anak-anak muda bisa nyanyi dengan baiknya. Sambil main kecapi gitu. Ya meskipun mereka saya yakin juga menempuh pendidikan seni.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi kita sebagai orang di luar tanah Pasundan ya, sebagai orang Jawa Tengah, orang Semarang, kita suka gitu.
1: Betul.
0: Menikmati lagunya, menikmati bahasanya. Nah ini kekuatan medsos ini kan luar biasa sekali. Betul. Dang. Ini mungkin juga bisa dijadikan alternatif untuk penguat bahasa lagi gitu. Ya pembelajaran bahasa
1: pun sama ketika aku mendengar lagu bahasa Jawa mas. Kayak misal ini aku lagi punya beberapa playlist kayak misal Kidung Reksa Bumi. Terus ada lagi yang bunga itu apa, Sriwijaya,
0: Kusuma Wijaya.
1: Terus Kidung Reksa Bumi, Kusuma Wijaya. Terus apalagi ya, itu tuh awalnya didengar di bis. Jadi ini ceritanya orang-orang kantor berangkat liburan ataupun capacity building ya begitulah ya. Namanya bis tuh mereka ngeplay lagu ya ya udah gitu kan, bukan lagunya kita. Sering lama-lama kok terngiang-ngiang ya itu lirik. Apa sih? Akhirnya cari kan di YouTube. Akhirnya di play. Akhirnya jadi lagu pengantar tidur. Nah, tidak menutup kemungkinan sebenarnya lagu-lagu Sunda juga bisa dipakai sefamiliar itu, yang mungkin lagu-lagu Sunda cukup butuh effort nih biar cukup seperti lagu-lagunya Denny Canan yang go nasional banget kayak gitu ya. Gimana Dul Sumbang 2026 mungkin akan lahir gitu kan ya, dengan lagu-lagu yang punya karakternya sendiri gitu. Ya, aku juga punya harapan itu, mudah-mudahan kayak gitu.
0: Dengan seniman-seniman muda ya, seniman Sunda, seniman Jawa ini ada satu kekuatan besar. Mereka mengenalkan kembali bahasa-bahasa daerah kepada generasi muda. Generasi muda sekarang itu lebih tertarik berbahasa Jawa ya, belajar secara tidak langsung itu melalui lagu dan
1: setuju.
0: Kan gitu kan. Meskipun kalau saya amati sendiri ya, para pencipta lagu, syair lagu ini juga dalam penggunaan bahasanya kadang-kadang tidak tepat sesuai aturan, tapi tidak masalah.
1: Setidaknya
0: itu sudah mengenalkan bahasa Jawa, bahasa Sunda ke generasi muda, itu yang terpenting gitu kan.
1: Jadi aku ngelihatnya lebih banyak ke aplikatif dari si unggah undak usuk bahasa itu, yang tadinya buat buat seumuran, yang buat lemes gitu ya, lebih banyak ya udah yang penting tersampaikan gitu. Sekalipun iya, kayak kita ngomong bahasa Inggris, vocabulary grammarnya gak bener, tapi sama-sama ngerti gitu maksudnya. Udah kayak gitu. Nah yang terjadi sekarang tuh kayak gitu.
0: Oke, kita akan ini makan Boronogaring dulu.
1: Siap.
0: Bareng Nining Meida ini. Oke.

0: Borondong Garing ini sebuah tembang yang memang enak didengar sejak aku SMP nih Dang, tahun 80-an ini ya. Apa ya?
1: Tahun 80-an, katanya 2000-an Mas Tono.
0: 2000-an akhirnya gitu.
1: Akhirnya, tapi dengarnya 80-an.
0: Iya, 80-an akhir gitu ya. Ini Nining Meida ini Borondong Garing sudah familiar di desa-desa di Jawa Tengah gitu kan, karena dulu itu ada rekaman kasetnya, rekaman pita kaset ini. Wah, enak kalau didengarkan di desa, meskipun itu di Jawa Tengah, kita dengarkan lagu Sunda, lagu Parahyangan, enak banget gitu kan. Tak terkecuali ini terbeda dengan bahasa gitu kan Dang ya. Kalau kita tadi sudah dijelaskan tentang bahasa lemes atau bahasa halus gitu ya, bahasa loma, bahasa yang biasa, atau kalau dalam di Jawa Tengah itu bahasa ngoko.
1: Iya.
0: Kemudian juga ada bahasa kasar, ini di Jawa Tengah juga ada bahasa kasar gitu ya.
1: Iya.
0: Nah ini kan generasi muda sekarang belum tentu paham tentang semua bahasa ini kan, undo-usuk bahasa, tata krama bahasa. Kebanyakan apakah mereka juga mengalami seperti yang dialami generasi muda di Jawa Tengah, ketika mau menggunakan bahasa yang halus itu ada takut salah gitu kan, akhirnya mereka lebih memilih ke bahasa yang bahasa loma saja atau dicampur gitu dengan bahasa Inggris kalau perlu. Seperti apa itu gambarannya kalau di tanah Pasundan, Dang?
1: Di beberapa daerah atau orang-orang pas kita ketemu lagi ya, ketemunya memang jadinya di mix itu, digabung tuh antara bahasa halus dengan bahasa Indonesia gitu. Yeah. Atau semakin cari amannya lagi adalah pakai bahasa Indonesia. Kayak misal aku di Semarang gitu ya, aku berani buat pakai bahasa Jawa kalau ke temen, ke temen aja gitu ya. Kalau ke yang lebih ke rekan kerja yang lebih senior gitu misal, atau ke Mas Tono nih misal, aku akan pilih pakai bahasa Indonesia karena terlalu beresiko kalau pakai bahasa Jawa yang romo gitu. Atau kalaupun aku sok-sokan pakai bahasa Jawa kromo, terus nanti dibales, nah itu kesempatan di situ aku gak ngerti nih ngomong apa. Pun sama gitu ketika pakai bahasa Sunda, ketika pakai bahasa lemes banget gitu ya, terus direspon dengan, apalagi kalau misalnya udah nggak bukan penutur banget gitu ya, ngomong nyarios terus direspon ku sama orang tersebut dengan bahasa yang nggak familiar banget di kuping, ya itu pasti akan apa nih, akhirnya
0: shock
1: akan pakai
0: tempat, gitu.
1: Betul, shock di tempat. Akhirnya akan pakai bahasa Indonesia juga. Kayak gitu. Nah terus juga campur bahasa ini tuh kayaknya mungkin memang ngaruh dari orang-orang yang udah pindah dari desa ke kota, terbiasa pakai bahasa Indonesia terus. Orang tersebut kemudian ke anaknya ngedidik pakai bahasa Indonesia terus gitu. Nah, kayak pernah ngalamin nggak Mas Ono? Kayak misal, ih medok katanya, kan medok, anggaplah medok ini, anggaplah ada medok Jawa, medok Sunda gitu ya. Anggaplah gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kayak misal ketika ngomong, ih tebel banget nih ininya. Kayak Sunda juga, oh ini Nyunda banget nih, kedenger kayak gitu. Nah, kemudian orang tua ini mengajarkan ke anaknya lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Akhirnya pelafalannya lebih cenderung ke ya nasional aja, nggak terlalu medok, nggak medok Sunda, nggak medok Jawa kayak gitu. Nah, akhirnya karena udah terbiasa kayak begitu, akhirnya pelafalan bahasa Sunda yang sekaya itu atau seaksennya kita bisa kental banget denger itu, jadi jarang kayak begitu. Nah itu kejadian juga di anakku. Aku cukup PR banget gimana caranya anakku bisa berbahasa Sunda seperti bapaknya, sementara kami di rumah lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Pun kalaupun ke sekolah gak ada bahasa Indonesia, gak ada bahasa Sunda. Adanya bahasa Indonesia mentok pun bahasa Inggris atau bahasa Arab atau Mandarin gitu. Ya kalau pengen belajar bahasa daerah ya lempar ke kakeknya atau ke neneknya, dia akan bisa belajar bahasa Sunda gitu.
0: Tapi kalau keseharian di rumah sampai saat ini ya, Dadang dalam keluarga di Semarang itu kan pakai bahasa Indonesia, hari-hari ya. Adakah apa ya cita-cita atau harapan nanti kalau anak sudah masuk SD gitu, dibiasakan dengan bahasa Sunda agar
1: itu bakal jadi PR banget untuk orang-orang yang mungkin urban kali ya, yang dari desa ke kota, urbanisasi, produk-produk urban gitu. Gimana caranya bahasa ibu bisa tetap ada di anak gitu. Karena kan mereka jadi penerus penutur dong, sih? Nah, itu akan jadi PR-ku juga. Nah, aku juga lagi nyari gimana caranya nih bocil nih biar bisa pakai bahasa Sunda juga, dan pasti aku akan memberikan bahasa-bahasa itu. Gitu, kayak ini kan fase anak lagi meniru nih. Kayak kakeknya bilang ayah, misal nanya om, omnya di mana? Om ayah. Kakek itu kan kakek, jadi kakeknya anakku nih, bapakku tuh Sundanya Sunda banget nih, pelafalannya bener-bener sesunda itu gitu. Jadi anakku nanya apa akan dijawab dengan bahasa Sunda, dan itu ternyata ditiru sama si bocil ini. Kayak misal omnya mana? Om ayah, om ada. Nah, ayah. Jadi anakku nih pakai bahasa, dan kupikir oh mungkin bisa nih dengan dikenalkan ke cara ngenalin bahasanya itu dengan aku pertemukan ke si penuturnya langsung yang mana adalah kakeknya atau neneknya gitu kan. Dan kupikir itu aku juga bisa mulai memasukin 1, 2, 3 kata yang dek kalau misal dipanggil jawabnya kulan. Kulan, misal nenek manggil dek jawabnya kulan nek gitu, kulan nih kan nini ya. Tapi aku ngajarinnya manggil nenek aja karena ibuku nggak mau dipanggil nini, katanya tua banget manggil nini gitu.
0: Aki-aki dan nini gitu kan,
1: cenderung kayak tua banget dipanggil nini ya, gitu.
0: Jadi kalau di dalam keluarga Dadang sendiri di Majalengka sana kan masih bahasa tuturnya kesehariannya masih bahasa Sunda asli di sana. Gitu ya. Ini merupakan kekayaan juga ini, kalau anak nanti ingin dibelajarkan bahasa Sunda bisa di lebih-lebih sering ya, lebih sering-sering di pertemukan dengan kakek nenek di sana ya dan ya.
1: Jadi kalau ngelihat prinsip secara umum gitu ya Mas Dono, undak-usuk bahasa yang tadi disampaikan itu yang ada bahasa loma, bahasa halus sama bahasa kasar ya, kasar, loma, halus gitu ya. Terus yang bahasa halusnya tadi ada yang halus untuk diri sendiri dan ada halus untuk orang lain. Adaptifnya sekarang secara umum itu lebih fleksibel, nggak sekaku yang ini wadahnya kuning, hijau, merah, nggak gitu. Lebih fleksibel, lebih banyak adaptifnya kayak gitu. Selama
0: tidak sekaku pakemnya dulu gitu ya.
1: Betul, nggak sekaku itu. Dan apakah ini nanti akan berpengaruh ke bahasa ini menjadi hilang? Ya mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tetap ada penutur-penutur aslinya, tetap ada bahasa ini tetap lestari, meskipun kadang kita cukup kaget dengan bahasa itu kayak ada ya kata ini, ada ya kata itu kayak gitu. Ya mudah-mudahan itu masih ada gitu, karena prinsipnya adalah bahasa undak-usuk bahasa itu dipakai untuk wujud rasa hormat, menekankan rasa hormat, rasa menghormati kepada orang atau kelompok tersebut gitu loh, kayak gitu. Mungkin kita sering nemunya kalau pas serah terima nikahan tuh, kan suka pakai bahasa, kayaknya di Jawa juga pakai bahasa yang yang aku gak ngerti gitu, kayak ngomong apa nih gitu. Di Sunda juga kalau misal udah opening apa tuh pembawa acara,
0: panata coronya gitu,
1: bukan
0: ya,
1: yang juru bicara. Dari si laki-laki ke perempuan juru bicara itu, mereka akan pakai bahasa lokalnya yang semelokal itu gitu kan ya. Nah itu dipakai sedemikian rupa khasnya banget kayak gitu. Ya sekalipun sekarang banyak mix-mixnya, tapi mudah-mudahan tetap lestari terus lah.
0: Oke. Untuk anak ini nanti selain sering dipertemukan dengan penutur-penutur bahasa asli, juga bisa dikenalkan dengan kesenian-kesenian Sunda gitu kan.
1: Betul.
0: Pembawa bahasa murni sana ya,
1: betul.
0: Wayang golek atau apalah di sana kesenian kan banyak sekali yang menggunakan bahasa Sunda asli, dan di situ masih cukup terjaga undak-usuk keng boso itu ya.
1: Iya. Nah nanti kita siaran selanjutnya kita ngomongin keseniannya tuh, karena seru bang, bukan seru ya istilahnya apa ya, karena kaya banget kesenian-kesenian yang kita kira kan itu kan pengetahuan umum waktu di SD gitu ya. Kesenian khas Jawa Barat apa, wayang golek, terus senjatanya apa, kujang kayak gitu. Itu kan cukup familiar dulu pas zaman SD. Nah, sebetulnya itu mereka tuh punya filosofi masing-masing yang kalau kita perlu tahu apa sih filosofi dari Kujang. Oh ada loh ini. Jadi bukan yang tadinya kita hanya nyaho, hanya tahu, hanya nyaho. Oh jadi ngerti gitu. Oh maksudnya tuh Kujang ada maknanya begini. Nah nanti kita bisa obrolin itu tuh Mas Tono tuh.
0: Oke siap, dan masih banyak banget materi yang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah ini kesimpulan akhirnya, ini sekalian sebagai closing statementnya Dadang, apa ini tentang bahasa Sunda?
1: Iya, siap Mas Tono. Jadi undak usuk basa kita punya tiga. Ada apa namanya, untuk diri sendiri, untuk bahasa apa namanya, ada bahasa lemes yang bahasa halus, kemudian bahasa loma, bahasa akrab, sama bahasa kasar. Nah tiga ini memang ada pakemnya masing-masing. Dan mudah-mudahan di anak-anak sekarang minimal tahu aja kalau misal ada tiga level dalam bertutur kata, kayak gitu, sehingga kita tahu kapan untuk pakai dan kita tahu untuk kapan untuk bersikap menghormati dengan menggunakan bahasa, dan mudah-mudahan lestari terus para penuturnya.
0: Oke, gitu, Mas Tono. Ya, terima kasih Dadang, waktunya, ilmunya, energinya, yang sebenarnya Dadang juga belum sempat pulang dari tempat kerja tadi ya. Langsung ke sini. Nanti Selasa depan atau setiap Selasa depan nih rencananya. Setiap Selasa ya Dang ya.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa ngobrolin yang lain lagi, yang tentunya ini akan membawa kemanfaatan tentang kelestarian budaya Sunda. Terima kasih Dadang.
1: Sama-sama Mas Tono.

Radio Republik Indonesia mempersembahkan mini drama Cerita Rakyat asal usul daerah Slawi, Kabupaten Tegal. Ki Gede Subayu adalah tokoh utama berdirinya wilayah Tetegal atau yang sekarang disebut Tegal. Namanya masyhur dan hingga kini makamnya masih ramai diziarahi. Konon, ia memiliki putri nan rupawan. Nini Jayanti namanya. Kecantikan wajahnya tersiar ke berbagai penjuru daerah Tetegal dari mulut ke mulut. Oleh karena itulah, tak sedikit yang memberanikan diri untuk meminang dara jelita itu.

0: Anakku Nini Jayanti.
1: Saya ayahanda.
0: Sepertinya waktu berjalan terlalu cepat dan aku tak sanggup mengikutinya.
1: Jika berkenan, bisakah ayah memperjelas pernyataan ayah barusan?
0: Sudahlah, itu cuma kata-kata yang tidak penting. Oh, begini Nini.
1: Bagaimana ya?
0: Akhir-akhir ini banyak sekali yang datang menemuiku.
1: Bukankah yang datang menemui ayah selalu silih berganti?
0: Iya, tetapi ini tidak seperti biasanya.
1: Oh ya? Lantas, ada urusan apakah gerangan?
0: Itulah yang ingin aku bicarakan denganmu, Nini.
1: Saya siap mendengarkan, ayah.
0: Terus terang saja, mereka semua itu menanyakan tentang dirimu, Nini.
1: Lalu, apa jawaban ayahanda?
0: Ya, aku belum memberikan jawaban apapun. Karena kupikir aku harus berembuk dahulu denganmu.
1: Wah, betapa bahagianya Jayanti memiliki orang tua sebijak ayahanda.
0: Nah, sekarang aku ingin mendengar pendapatmu. Apa kiranya yang harus aku perbuat menghadapi pelamar-pelamar dirimu ini?
1: Saya teringat cerita-cerita kuno semacam kisah Ramasinta. Saya teringat cerita-cerita kuno semacam kisah Ramasinta. Bolehkah Jayati mengutarakan pemikiran ayahanda?
0: Tentu saja boleh anakku. Justru itulah yang aku perlukan.
1: Nah, ayahanda, bagaimana jika diadakan sayembara?
0: Tidakkah kau akan memilih siapa yang sekiranya menurut pandanganmu cocok untuk mendampingimu, Nini?
1: Barangkali dengan sayembara itulah saya dapat memilih secara adil dan terbuka. Dengan sayembara pula, saya berpasrah kepada takdir Tuhan yang Maha Berkuasa. Ayah, kiranya ayahanda merestui niat putrimu ini, kan?
0: Watakmu sungguh bijaksana, Nini. Aku akan segera menggelar sayembara itu.
2: Selang beberapa hari kemudian, Ki Gede Sebayu mengundang seluruh pelamar. Datanglah 25 pelamar yang gagah dan tampan, serta masing-masing membawa sebilah kapa. Mereka dikumpulkan di tepi hutan, di kaki gunung yang berada di sebelah selatan wilayah Tetegal. Di hadapan ke-25 pelamar, Ki Gede Sebayu berseru.
3: Hai Kisana, tahukah kalian mengapa aku memintamu membawa kapak? Itu karena aku menginginkan sesuatu yang adil tanpa condong kepada siapapun. Kalian semua bermaksud mempersunting putriku. Namun, kenyataannya tidak mungkin putriku menerima semua pinangan. Oleh karena itu, aku memutuskan mengadakan sayembara. Semoga ini adalah jalan terbaik. Sedangkan sayembaranya adalah barang siapa mampu menumbangkan pohon jati tua di dalam hutan sana, dialah yang berhak menjadi pendamping Nini.

0: aku bangunkan 25 pondokan pula. Terakhir, pesanku, lakukanlah dengan jujur. Siapa yang menjadi pemenang, kelak tidak perlu bertinggi hati, dan yang tersisih, kuharap mampu menerima sepenuh hati. Setelah sayembara berakhir, kiranya kalian dapat saling bersahabat tanpa adanya dendam sedikit.
1: Sayembara pun dimulai. Satu persatu para pelamar mengerahkan kemampuan untuk menumbangkan pohon jati raksasa yang telah berumur ratusan tahun di dalam hutan. Sayang seribu sayang, sampai hampir mendekati akhir, belum ada yang mampu merobohkannya. Ki Gede Sebayu menahan cemas. Begitu pula Nini Jayanti. Peserta sayembara yang gagal kembali ke pondokan. Umumnya, mereka penasaran ingin mengetahui siapakah yang nantinya mampu memenangkan sayembara. Karenanya, mereka masih tinggal dalam padepokan yang disediakan Ki Gede Sebayu. Pada hari ke-25, muncullah pelamar terakhir yang mengaku bernama Ki Jaduk. Terlebih dahulu, ia menghadap Ki Gede Sebayu.
2: Jadi, kau bernama Ki Jaduk?
3: Iya, Ki Gede.
2: Oh, kau pelamar terakhir?
3: Demikianlah, Kiai. Maka restuilah saya, Ki Gede.
2: Perilakumu sungguh bertata krama, Kisana. Restuku menyertaimu.
3: Namun sebelumnya, izinkanlah saya beberapa saat untuk bersembahyang sunah dua rakaat, Ki Gede.
2: Oh, silakan. Silakan.
1: Ki Jaduk pun melaksanakan sembahyang sunah dua rakaat. Setelahnya, ia menerabas hutan. Dan tepat di bawah pohon jati raksasa tua, ia khusyuk berdoa.
3: Ya Tuhanku, hamba ini makhluk lemah. Hanya Engkaulah pemilik kekuatan. Engkaulah yang maha perkasa, maha kuasa, dan maha segalanya.
1: Ki Jaduk pun mengayunkan kapaknya. Tepat saat kapak melukai batang kayu, muncullah angin kencang. Ki Jaduk kian gencar mencapit dan angin pun membadai. Perlahan, pohon jati mulai bergoyang. Ujungnya limbung kian tak tentu arah. Badai semakin mengamuk dan mengombang-ambingkan pohon jati. Hingga suara gemeretak terdengar keras dan tumbanglah pohon jati tua berukuran besar yang disayembarakan itu. Selawe berarti 25. Berawal dari 25 pondokan itu, wilayah Selawe berkembang pesat dan padat. Nama Selawe lambat laun luruh menjadi Selawi dan akhirnya kebanyakan orang lazim menyebutnya Selawi. Wilayah Selawi kini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Tegal. Letaknya berada di sisi selatan Kota Tegal, Jawa Tengah.

0: Bapar pisan aku durung bisa ngepok singgol langgane. Ojo tokong ngepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Baroto.
1: Sanes Baroto. Jagat Dewa Batoro.
0: Lipuran atiku iki jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: ke Taman Baskara Nawung lir Trangguna mring Sarkara
1: nyemu palestri biyanipun para pamitri budaya kados Dewi Ulupi nyemu palestri antenge wekasan keksi antengipun Dewi Ulupi menawa ketingal sangat nyuwun sewu yen ra dijawi ora kersa ngendikan ning benten kalian Badra Badra nu pancen antenge pancen lair batos nanging nek Dewi Ulupi mboten awit mangke wonten ing lampahan Dewi Ulupi menika mangke badhe wonten babaranipun antenge wekasan keksi sumeng pamuluniro nggih sumeh menika nggih guyunipun piyayi putri menika aduh nyanipun para pamtri kula menawi nyandraken radi repot nggih wong putri kok dados putri menika dipun candra wis turah rupa kurang candra ngaten menika sumeng pamuluniro pamuluniro menawa pasuryan pasuryanipun pantes yen amat lambi pantes ya nama tet lambi ngendikanipun piyai putri menen semrodo nuwun sewu rada rahasia ya rada wadi ngoten mestinipun nuwun sewu sok ngawet nggih ngawet nggih saged matet nggih saged nggih matet lambi utawi ngawet lambi ngiras mintaaken waja mintaaken waja menika ngetingalaken menapa nuwun sewu wajanipun nyanipun para pamtri budaya pramila candranipun waja putri menika putih kaya mutiara dijejer-jejer menika candranipun wajanipun piyantun putri nyanipun para pamtri ora nane kok kakung ngoten terus-terusan wangun tetes sing toya wangun tetes sing toya nuwun sewu wajo utawa untu kaya tetes sing toya nira nuwun sewu wajanipun piyayi putri kataman Baskara kataman Baskara Nawung ingi sinolat dening Iwang Pradongkopati utawi Baskara nuwun sewu wajanipun piyayi putri pancen jan rentep putih kaya mutiara dijejer-jejer lir Trangguna mring Sarkara Trangguna menika lintang nggih namung eden-edenipun sekar nyanipun para pamtri menika kagem piantun putri samangke tasih kathah ngatem menika piantun putri mumpung tasih kemtan dateng nyanipun para pamtri budaya monggo sekar binabar menika kula aturaken dateng bapak kula ingkang lenggah wonten ing Griya Raharja. Griya Raharja ing saged unciliwung ing saged pianipun Kirudi Purnawan saha pianipun ibu. Dipun tatakaken penggalipun nggih Bapak tinilar dening ingkang putra kapundhut wangsul wonten rasa dalma Allah Subhanahu wa taala. Mugi tinampi paswitanipun ilpataken nggih. Kini patakan lepatipun, kini sas lepatanipun saat emang mancing swarga dimulyo putra penyanyipun, putra mantu penyanyipun Bapak Rudi Purnawan dengan lenggah wonten ing Ciliwung tasih wonten malih yang kedal kula aturaken awit menika ngengingi putri kados ibu kula ingkang lenggah wonten ing Banglarangan Comal menika nuwun sewu dalang dalang bisinden penyanyipun ibu Turiah wilujeng midhangetaken ibu kanilet jaring penggalih atur bekti kula saking RRI Semarang dipun lajengaken penyanyipun ibu Giarti.

0: yang pun berapa menteri. Dewi Gondowati, Dewi Gondowati ini putrani pun Prabu Arjuna, para Arjuna Yono yang Sri Wedari karo Aden Janaka dedek ngrompyoh sari rong lelentrik. Dedek ngrompyoh menika luwun sewu. Nggih matur ati. Saru sekedhik yanipun Bapak Menteri. Dedek ngrompyoh menika luwun sewu rada lemu. Nggih rati kelemon sekedhik namungan. Nggih. Sari rong lelentrik. Sari rong lelentrik menika nuwun sewu radi. Menawi tindak tanpa nyebetaken sak kepenake dhewe. Sari rong lelentrik. Amardawa tinon ngurmangsani aku sayu dik ngaten. Nuwun sewu. Dewi Gondowati menika rada angkuh sekedhik nyanipun para pamtri manut menapa nggih? Manut. Nggih, manut cak-cakanipun. Amardawa tinon. Kuning wenes wingit pasemone. Wah, badhe kados menapa karo Janaka? Iye mesti pun ayu-ayuning tiyang menika. Wining pasemone iye anteng Jatmika ruruh. Ngrumaosi Dewi Gondowati menepisan putra Narendra angka kalih kinaruwa dening satriya pinuncul. Prawula Jatmika ruruh. Jatmika ruruh yen angling. Angling menawa dipun pirsani. Ing wawika titi samudyanipun sampun tanggap ing cipta sasmitanipun kurang gujengipun. Gujeng menawa mboten nyekel menyanipun para pamti gujeng nika guyu iki kirang guyunipun. Mboten nuwun sewu penyanyipun Dewi Gondowati utawa Gondowati menawa wis keculan utawi banyulan ngaten awis-awis dhateng penyanyipun para pamti tasih wonten wekdal penyanyipun Ibu Giarti. Gending menika utawi tembang menika kagem bapak kula nggih. Bapak kula ingkang lenggah wonten ing Kulon Progo yanipun Bapak Muhjari Soibu wilujeng midhangetaken kalian penyanyipun Bapa Jumirin Ibu Rubiah Tanjung Bapak Suyono SPD Ki Haji Suyono SPD ingkang lenggah wonten ing Kleko utawi Ngliyangan Banyurip Kleko Boyolali wilujeng midhangetaken selajengipun Ibu
1: Remo

0: Pun.
1: Penyanyipun para pamitri budaya. Nggih. Mboten badhe kula selaki malih penyanyipun para pamitri menyan Nyandra Putri menyan ngaten menika, suranana sing ora ana sing elek. Langgung-langgung garwanipun sang Raden Janaka, Dewi Gandawati. Rikma ngemak Ngindra Wilawilis. Sing jenenge Ngindra Wila menapa penyanyipun para pamitri budaya? Ngindra Wila menika ngombak. Ngombak. Piyayi putri sing duwe rambut ngombak niku nang putri. Lanang ra eneng. Iya, saya kados kula ngoten niku ora ndi rambut ngoten. Ngindra Wila. Ngindra Wila ngombak wilis-wilis nu ijem, semu ijem. Rambut putri menika. Ngrerompyoh Kang Sinom. Dateng putri penyanyipun para pamitri yen ngarani Sinom menika ngajeng nggih. Sang inggil bathuk menika Sinom. Wonten pilingan aja dienggo Sinom, Sinom niku wilingan nang godhek. Dinipun ngaten. Ning adanipun ya salah-salah weng-weng sing ngarani nggih. Ngrerompyoh Kang Sinom, Sinom niku wonten ngajeng ya. Wonten bathuk menika. Jonggo lumung melar pranajane. Jonggo lumung-lumung menika angklung. Nuwun sewu piyayi putri kan nuwun sewu penyanyipun para pamitri budaya. Jonggo menika nuwun sewu dawa nggih. Angklung nggih. Jonggo menika angklung menika jangganipun piyayi putri nek wong lanang ra ono. Melar pranajane lah melar pranaja menika nggih kagunganipun piyantun putri kang minangka dados ingkang menika dados kaemasanipun piyantun putri. Piyantun putri menika ular pranajane payudara bla bla nipun ngaten ngene. Maya-maya lir cengkir piningit. Maya-maya mung sing jenenge jeneng maya menika nijem penyanyipun para pamitri. Mboten wonten kok putih iki maya-maya ngono wonten. Pangertosan menika penyanyipun para pamitri kagem piyantun putri ngaten. Bih pranajanipun piyantun putri utawi payudara piyantun putri menika maya-maya ijo semu ijo maya-maya maya-maya kang cengkir piningit anggen dewa gading ingan sedulur wastane anggen dewa gading mesti asta astane piyantun putri mesti gendewa. Ning tujune kok lanang kok ora eneng wong lanang ora eneng sing gendewa kaya pikulan kabeh menika. Wahyunipun dateng putri sedaya penyanyipun para pamitri anggen dewa gading menika ing mriki dateng astanipun piyantun putri nggih. Wijang baunira dados wijang no mboten inggil ngandhap mboten penyanyipun para pamitri tegese imbang nggih. Kiwa tengenipun bebaunipun putri menika imbang. Menapa westri ingkang estu minangka pinunjul dipun lajengaken ibu.

Pak Miharso, dipun menapak-menapak no. Kulo mboten kok ngalem enten priyantunipun mboten. Nanti antumung sak cengkok ibu no, sak cengkok kinanti, kencang cengkok kinanti no, jadi pun nak tembangan tit no lah. Cengkok ibu no cengkok meniko. Kinanti sasongko namini pun para pamirsa. Nanging kang nyekar bugi arti nggih gantes nggih. Nuwun sewu wenes cengkokipun. Jenar pasariranipun. Jenar no kuning. Nuwun sewu pamulu jenar hamengkle keris. Menika putri Pancala Radya utawa Cempala Radya. Menika kadi kencana sinangkling kaya mas didus. Wedana Nuksming Sasangka. Wedana praupan, nggih, praupan. Nuksming Sasangka. Nuksming Sasangka menuju prana penyanipun para pamtri budaya. Mboten wonten kok piyakuntun kakung menika muningani Dewa Sri Kandhima gething mboten wonten. Awit menapa wedananipun nyemu satmudayanipun. Liringe galak memanis. Sri Kandhima ngendikanipun receh wonten pakliran ringkit. Budiman ingkang hamulat, budiman ingkang hamulat menika sangat tresno dhateng sesamanipun dumati. Ora Sri Kandhi menika. Dados budiman penggalian, penggalimun tansah tresno ing sasama. Nggih. Sapa sing kudu diparingi, mlebu diparingi karo Madukara menika. Demes dedeke Reswati samudayanipun garwa Janaka menawa sarwa sae sae sedaya ayu ayu kabeh.

Anggen kula nderekaken Ibu Giarti ngaturaken serat Candra Rini yasan ingkang sinuwun Kanjeng Sesunan Pakubuwana ing kaping 9 Surakarta dumugi semanten nggih janipun para pantri nyuwun pangestu mugi anggen kula nderek akan nyanyikan Bugiyarti wonten ing RRI Semarang tasah pinaring ngono rayu Lestari Widodo mboten-mboten sambi guna menapa-menapa Jagra Angkara Winangun sarjana marcayeng Lesti para kasupwa kawasa sastrane Jaya Muni Surawadira jayaning kang kret suwuk brasta kaping ulah Darmastuti.

Nyuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Program Studi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni FBS UNES gelar Festival Film Pendek. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 6 Ngayogyakarta nyelenggarakan lomba karya jurnalistik. Pawarto sanggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, program studi pendidikan bahasa dan sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni FBS Universitas Semarang gelar Festival Film Pendek Basa Jawi Nasional. Kegiatan kanthi tema merawat budaya untuk memperkuat identitas bangsa kasebat kabuka kangge peserta tingkat SMA, MA, SMK saking wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Ngayogyakarta, DIY lan Jawa Timur, lan namung dipun keparengaken ngirimaken setunggal karya film pendek berbahasa Jawa. Pendidikan kulambali periode pendaftaran dan pengumpulan karya lumampa setunggal September dumugi gangsal 12 Oktober 2016. Kalajengaken pengumuman karya 12 Oktober lan penganugerahan pemenang 13 Oktober 2016. Dipunajab kegiatan menika sageta dados sarana pelestarian basa Jawi mirungganipun kangge generasi muda lumantar karya film. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 6 Yogyakarta nyelenggarakan lomba karya jurnalistik 2016. Hadiah total 20 yuta rupiah ing rerangken meriahaken hari ulang tahun HUT ingkang kaping 18 setunggal kereta api ingkang dipun pengeti 18 September 2016. Manajer Humas KAI Daop 6 Ngayogyakarta, Feni Novida Saragih, paring katerangan bilih kompetisi kanthi tema KAI Daop 6 Semakin Melayani Menikom, kabuka gratis kangge jurnalis ing wilayah Ngayogyakarta, Solo, Kulon Progo, Kladen ing Gowonogiri, sadangunipun periode pendaftaran 8 dumugi 20 September 2016. Lomba kaperang dados kalih kategori inggih menika karya tulis jurnalistik utawi hard news cetak utawi online lan karya video jurnalistik televisi kanthi pengumuman penang tanggal 13 September 2016 kangge ngapresiasi insan pers ngiras pantes mublikasekaken inovasi sarta peningkatan pelayanan perkereta apian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Museum Ronggowarsito nyelenggarakan lomba desain logo Museum Ronggowarsito 2016 kanthi hadiah total 12 yuta rupiah tumrap masyarakat umum wiwit setunggal September hingga gangsal Oktober 2016. Ngusung tema identitas baru semangat baru untuk museum, ajang menika ngajak desainer kangge nuangaken kreativitas berbasis sejarah lan budaya Jawa Tengah kangge nyiptakaken wilayah wajah visual baru museum. Panitia netepaken syarat ketat arupi orisinalitas karya digital utawi manual tanpa ngginakaken AI generate supados saged dipun aplikasikaken ing maneka media visual. Pemenang kompetisi menika kapirang dados 3 kategori, inggih menika juara setunggal gangsal yuta rupiah, juara kalih kawan yuta rupiah, sarta juara 3 tigang yuta rupiah.
Pawartos Saboso Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhakipun Kementerian Sosial sesarengan Komisi 8 DPR RI nyaluraken 59 unit alat bantu disabilitas ingkang nilainipun meh 120 juta rupiah dumateng penyandang disabilitas ing Kabupaten Pati dinten Senin 18 September 2016. Manggen ing Sentra Marga Laras Pati, bantuan ingkang dipun pasrahaken dening anggota Komisi 8 DPR RI Sri Wulan lan nyakup kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar hingga peralatan fisioterapi. Kepala Sentra Marga Laras Pati

Li lumantar Dinas Pertanian nyaluraken maneka warni bantuan sarana lan prasarana pertanian dumateng kelompok tani ing Kecamatan Karanggede dinten Senin 18 September 2016 dipun paringaken langsung dening Bupati Boyolali Agus Sirawan ing aula kantor Kecamatan Karanggede. Bantuan kasebat arupi 200 bibit kelapa ginjah, 100 kg winih pari, 2,7 ton winih jagung hibrida, burung hantu penanggulangan hama, pembangunan damparit, jalan usaha tani, enggo jaringan irigasi tersier lan perpompaan. Bupati Agus paring katerangan bilih alokasi bantuan berbasis kelompok menikom dipunajab saged paring gampil ingkang adil, mestekaken stabilitas harga pupuk lan regi serap panen bulog sarta ndongkrak produktivitas lan kesejahteraan petani lokal. Para miyarsa, pemerintah Kabupaten Karanganyar resmi ngluncuraken aplikasi Sip Tenan dinten Senin 18 September 2016 kangge nyepetaken digitalisasi daerah sarta ngoptimalisasi pembayaran pajak lan retribusi berbasis kris sacara non tunai. Sekretaris Daerah Sekda Karanganyar Kurniadi Mulato paring katerangan bilih transaksi non tunai ing Karanganyar sampun dungkap sangang doso gangsal persen. Ing transparansi sistem digital menika kabukti bilih efektif minimalisir kebocoran pendapatan asli daerah PAD lan ugi mempertahanaken predikat wajar tanpa pengecualian WTP saking Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Sip Tenan mujudaken pirangan saking pita jalan digitalisasi pendapatan daerah tumuju target 100% tahun 2019 kejawi realisasi Kartu Kredit Indonesia KAI Belanja Daerah Karanganyar ingkang sampun meh 3,57 miliar rupiah utawi peringkat 3 se-Jawa Tengah kapetang dumugi wulan Agustus 2016. Para miyarsa, mekaten pawarta saboso Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Ngenten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, Cah Biagus putuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang nih. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolah mulai? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Gih, Mbah. Siap. Tapi, lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nrimo ing pandum.
0: Nrimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nrimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya, seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah. Iya, maaf, maaf.
1: Iya, iya, iya. Udah tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
0: Iya, Mbah. Aku makan dulu.

kali lahur durung patiyaduh. Srengengene wiwit mingslep. Jaran tunggangane danden royo kanggo ngangkut barang-barang kebutuhan amung dituntun bae. Kabeh padha laku darat tanpa duwe rasa kesel. Dalan wiwit remeng-remeng. Kibranjangan ngajak leren. Ana sawijining pradesan. Ing sela-selane wit-witan. Rembulan ing tengah langit wis padhang kencar-kencar. Kae lho, suarane tetabuhan lesung. Pratandha padesan wis cedhak. Katone padunung pradesan kini kok padha ayem tentrem ya. Beda karo papane awake dhewe. Saben wayah surup padha mlebu mah. Padha wedi tekane teluh brojo. Rarang clathuk. Durung nganti ana sing nyaut omongane rarang. Dadak keprungu swara kumeproking sikil jaran saka ngarep. Kibranjangan sakbalane kaget. Arep singit dan wis ora bisa. Jalaran jedul pawungan numpak jaran saka bengkokan.

Sagung prokadang sutresno ingkang dhahat kinasih Gusti. Kulo sampun hamurwani menggah atur pasugatan maosan buku Jawi kanthi irairan bedah Sikaraloka. Namung kemawon kados padatan, poro kadang badhe atur pisungsung arupi gending Jawi minangka selingan. Sampun jengkar saking palenggan, kita tenggo kalajengipun. Sumangga.

sak suing gending kolwau, mugi sakung perokadang tetepo secaketan kalian pro 4 RRI Semarang. Ing mangke kula sampun satotolan siaga temen-temen badhe nglajengaken omaosan buku Jawi kanthi ira-iran bedah sikara luka. Sumangga.

0: oleh tanding tioso prajurit loro pisan soyo ndedrek. Radite ngrangsang bola bali kepelane bisa ngancap sirai Gatur.
1: Cukup
0: Kibranjangan ngangkat tangane ing ngarep Dodo. Dheweke rerikatan nyedhaki Gatur sing ndapelang depani lemah. Ambekane ngosong getihe mili. Kibranjangan Duduk cedak Gatur.
1: Saiki aku manut perintahmu. Duduk ing sandingmu. Mula kowe kudu mangsuli pitakonku. Dalan ndi sing cedak menyang padepokan Sikaraloka?
2: Dalan iki terus teko desa ibit-ibit mengalor munggah. Kowe bakal mati.
0: Ki, aku duwe panemu luwih dhisik.
1: Kepriye iki?
0: Sampeyan karo aku nganggo penganggone prajurit Jenggolo iki supaya gampang mlebu menyang padepokan Sikaraloka sing mesti dijogo prajurit Jenggolo sing cacahe ora kena diitung. Aku tak ngaku jeneng Kitir, sampeyan Gatur. Dene yen kahanan beda kudu prati keliyo. Banjur Kibranjangan kitalenan lan rarang kepriye? Pitakone Radite. Gampang. Ayo dirancang bebarengan ngaso tumuju pradesan. Sakwise padha kesel mlaku sedina. Danden royo mangsul. Kibranjangan sarujuk penganggone prajurit Jenggolo dirucati. Danden royo lan Radite banjur ganti sandangan. Jaran loro tinggalane prajurit Jenggolo bisa kanggo tetumpakan sing rumangsa wis kesel oleh mlaku.

0: Pojleng-pojlenge bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sutusno Budoyo sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan Prahara Blambangan perangan sekawan. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sedherek S. Kopingho. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: Kalodama?
1: Nggih, kula.
0: Aja nganti ngisin-isin ki. Iki senajan pacoban ning yo sing tenanan.
1: Nggih. Dawuhipun kula estokaken. Sakula menika junjung kawibawan Sang Senopati.
2: Sing ati-ati ya, Senopati saking Lampahan.
1: Dartoko nggih.
2: Nggih, Dartoko nggih.
1: Monggo dipun wiwiti. Hek, ah, hek. Dia, wah, hek, ho, ah, hek. Wah, limpah. Hop, hek, ah, si, ho, hek, ah, hek, ho. Hop, hek, ah, ho, si, ho, ah, hek. Hop, ah, hop, hek. Dia, hai, wah, ho, hek, ah, hek, ho.
2: Kula kok mboten marem niko.
1: Pripun
2: menawi mboten ginakaken damel?
1: Oh, kersanipun ngaten.
2: Nggih.
1: Panjenengan
2: badhe mriku pedhang menika.
1: Pun. Ah, eh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
0: kok kala dono
2: bahas budi
1: dereng antos keringetan menika
2: tuswensi. Wah, kula menika dereng tutup anggen kula ngolahaken pedang menika kok sampunipun kendeli.
0: Iya aku ngerti. Ning aku wis iso mbobot sepiro kapisan. Kowe
2: ngaten
0: nggih bisa manunggal ana ing Blambangan iki.
2: Kula dipun tampi.
0: Ya.
1: Ji. Inji. Anak kula Dartoko dipun tampi Sang Begawan.
0: Inggih, awit kula sampun mangertos keterampilanipun Dartoko menika. Lan menika mangke saged manunggal dados prajurit wonten ing Blambangan ngriku.
1: Wah, syukur-syukur marem manah kula menawi murid kula Dartoko menika saged dipun tampi.
3: Nyuwun sewu, Dartoko menika senajan dipun tampi ning piyambakipun andhahan kula menika.
1: Oh, iya mungkin derek tatananipun kadipaten kados pundi.
3: Iki menapa menapa nggih. Ening kula menika enggal wonten ing kadipaten Blambangan mriki. Lan panjenengan sampun gadah kalenggahan Senopati.
0: Nggih, nggih. Njur sakniki giliran kula kalih sampeyan.
1: Oh, nggih. Sepuh sami sepuh, guru sami guru.
0: Lara ngaten to
1: nggih.
0: Kedah mangertos sepinten kesagetan panjenengan.
1: Ning nyuwun pangapunten mangke upaminipun kumlawi ning tangan kula mangke upami nyampluk mustaka nggih sampun ngantos paring duka.
0: Kangge dereng karuan kok jebul dianggep remeh. Pun sakniki kula kali sampeyan.
1: Monggo sampun kula ladosi sak menika.
0: Ngatos-atos.
1: Duh, oh mesti. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: Ketoke plesir gunung kawin yang malah bunek atine.
1: Aku kolak kobis. Karo kentang barang, Pak.
0: Nah, nek kowe iki nanti-nanti wis nyambi. Andang tok pangan kobise.
1: Tak coba.
0: Aku wis klametan
1: tak gawe anu.
0: Apa? Gado-gado.
1: Anu. Nek aku arep pesen karo wong wedok lingkungan kene iki sedoro ngerti. Aku golek nondok. Nesa kok mesti tok raceng to digawe ora ora arek kok malah diobrak-abrik kae dadi ora dadi dadi pececer aku.
0: Heeh, alemu apa ora ya ora ora ora arek. Gawekna mangsaan eker-eker. Ora arek iki pancen ana.
1: Ora arek. Ana kae. Dadi
0: ijo mlebu.
1: Pun jaring ana kae.
0: Kae ora ngarep.
1: Ora ngarep ta?
0: Ning nek sing nek wira suarane celat ya ora arek ra apa-apa.
1: Lah nek ora arek kladok ijo mlebu ngendi-endi kladok ijo ki luwes kok. Iso keprucut nang ngendi-endi.
0: Mlebu sarung barang wangen.
1: Kaget aku turun copot tilbone kodok sendal-sendul ki tarane apa aku. Hus ora ngajar. Jebul sajake wedok.
0: Kowe gak gas ya dengaran sendal-sendul.

Cekap sumanten sutresno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan prahoro Blambangan. Ing usono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

bagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mendara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilu cengencang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu. Berjumpa kembali bersama saya Andi Setiawan di pagi hari ini. Mohon maaf ya kalau suaranya agak bindeng karena memang baru sembuh dari sakit. Dan pagi hari ini cuaca juga terasa cukup dingin dan berangin pagi hari ini. Jadi tetap berhati-hati sahabat budaya yang berencana beraktivitas di luar ruangan untuk pagi hari ini. Yang sudah mengawali aktivitas di pagi hari ini juga selamat beraktivitas. Andi Setiawan nanti masih akan menemani hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang ingin berbagi atensi, berbagi informasi, monggo kami tunggu line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini dari Agama Buddha, akan disampaikan oleh penyuluh agama Buddha Wirya dengan tema Pagi Hari Ini Berkah Utama. Selamat menikmati.

Para pendengar RRI Semarang, kali ini kita akan melangsungkan mimbar agama Buddha pada topik. Kali ini kita akan membicarakan tentang berkah utama dalam agama Buddha. Seperti yang kita ketahui, kita selalu senang. Kita senang mendapatkan berkah. Kita kepingin mendapatkan berkah apapun bentuknya. Sebagai umat awam, kita senang kalau kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan berkah, mendapat pekerjaan yang baik, mendapatkan teman yang baik, mendapatkan rumah yang baik, mendapatkan pasangan calon baik pria maupun wanita, pendamping yang baik, dan sebagainya. Setiap orang selalu akan senang untuk mendapatkan berkah. Dan berkah sebagaimana secara umum kita identikan dengan kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, namun sebaliknya terkadang kita juga merasa tidak mendapatkan yang tidak menyenangkan. Artinya kita terkadang mendapatkan kemalangan atau kita merasa mendapatkan musibah. Apabila kita mendapatkan musibah, kita merasa tidak mendapat berkah. Dalam pandangan umum, kehidupan kita selalu silih berganti. Kita menganggap berkah adalah sesuatu yang kita dapatkan dari atas atau dari sesuatu yang memang maha mulia atau maha esa. Kemudian ketidakberkahan atau ketidakberuntungan, kita juga seolah-olah kita mendapatkan sesuatu yang dari atas juga. Sehingga konsep berkah itu akan menjadi sesuatu yang kita sebagai objek penderitanya. Namun pada kesempatan kali ini, mari kita sedikit membuka wawasan, kita sedikit memberikan suatu pengertian yang lebih mulia atau lebih tinggi tentang berkah utama dalam agama Buddha. Jadi menurut pandangan agama Buddha, yang disebut dengan berkah utama, justru kita ini adalah sebagai subjek, bukan sebagai objek. Sekali lagi, kita sebagai subjek, kita yang melakukan, kita yang proaktif, bukan sebagai objek atau sebagai penderita. Artinya penderita karena kita tidak beruntung, atau kita sebagai objek kita mendapat beruntung. Justru di dalam Manggala Sutta, berkah utama, khotbah Sang Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu, dan sebagai umat Buddha kita di Puja Bakti sering bacakan parita Manggala Sutta seperti yang telah dikhotbahkan Sang Buddha pada waktu itu. Dan memang pada waktu itu telah terjadi perselisihan juga tentang makna berkah. Maka pada saat itu Sang Buddha ditanya oleh para dewa ketika hari menjelang pagi dengan bersinar cemerlang menerangi hutan Cetha, ketika beliau Sang Buddha berada di hutan Cetha, dan bertanyalah para dewa tentang apa berkah utama itu. Sungguh tidak kita nyana atau sungguh kita menjadi surprise, karena Sang Buddha malah mengajarkan yang pertama tentang berkah utama itu adalah justru kita mulai sebagai subjek adalah kita harus melakukan atau kita mencoba untuk melakukan atau bergaul dengan orang yang tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Justru ini menjadi poin penting dalam Manggala Sutta. Dalam waktu itu Sang Buddha berkhotbah kepada para dewa juga, karena masalah berkah ini tidak hanya untuk perselisihan antara umat, antara manusia,
dan juga ada dewa pun juga bertanya. Dan memang Sang Buddha mengajarkan yang pertama justru apa untuk kita mendapatkan berkah? Kita tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Kita bergaul dengan orang yang bijaksana. Tentu orang yang tidak bijaksana adalah orang yang jahat, orang yang tidak baik, orang yang tidak perlu kita dekati. Karena pergaulan ini sangat mempengaruhi kehidupan kita dan sangat mempengaruhi bagaimana kita nantinya akan melakukan hal-hal yang baik, dan tentunya otomatis karena kita sebagai subjek, kita melakukan yang baik sesuai dengan konsep hukum karma, maka kita pasti akan mendapatkan yang baik juga. Dan otomatis kalau kita menghormat kepada orang yang patut dihormat, kita juga akan mendapatkan penghormatan dari orang lain juga. Kemudian yang selanjutnya kita teruskan kepada berkah yang lain, bagaimana kita bisa lakukan, yaitu kita hidup di tempat yang sesuai, berkat jasa-jasa hidup yang lampau, kita mengarahkan diri secara benar, kita berpikir yang baik, kita mengarahkan diri secara positif, kita berbuat yang terbaik, kita menghindari perbuatan jahat, kita akan mendapatkan berkah utama. Kita hidup di tempat yang sesuai karena memang kita telah mendapatkan kebajikan di masa lampau. Dan kalau memang kita hidup di Indonesia ini, kita sebagai warga negara Indonesia, pasti kita harus mensyukuri karena kita telah mendapatkan berkah hidup di tempat yang sesuai karena kita punya berkah jasa-jasa hidup yang lampau. Seandainya kita umat Buddha hidup di negara lain yang mungkin banyak peperangan, yang mungkin agama menjadi sesuatu perdebatan, dan bisa juga agama Buddha tidak berkembang di situ, kita sebagai umat Buddha tidak mendapatkan berkah karena tidak di tempat yang sesuai. Kita hidup di negara Indonesia, kita dihargai, kita saling menghormati sesama agama, dan agama Buddha walaupun agama yang minoritas atau yang sedikit umatnya, kita masih dihargai oleh sesama umat yang bukan Buddha. Maka ini adalah termasuk kita hidup di tempat yang sesuai karena kita telah memiliki jasa-jasa hidup yang lampau. Untuk mengarahkan diri yang benar, tentunya kita membasmi kejahatan, kita mencegah timbulnya kejahatan, kita berusaha meningkatkan atau menimbulkan lebih banyak munculnya kebajikan, dan kita berusaha mempertahankan dan mengembangkan kebajikan yang muncul itu. Kemudian berkah utama yang selanjutnya adalah kita perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kita perlu terlatih atau perlu terlatih baik dalam tata susila, dalam kemoralan kita. Kemudian kita ramah tamah dalam ucapan. Itulah berkah utama yang selanjutnya.

bahkan kalau kita yang sudah melihat, sudah banyak para ahli-ahli, profesor pun juga sampai kapanpun masih melakukan penelitian-penelitian baru. Ini sangat cocok dan sangat relevan kepada konsep Buddhisme yang ingin bagaimana kita bisa mendapatkan berkah, karena salah satunya adalah kita perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan dan keterampilan ini sekali lagi tidak hanya melulu berbicara tentang agama secara kerohanian, tapi juga pengetahuan dan keterampilan kita untuk menghadapi kehidupan keduniawian kita. Kita hidup di sektor atau dengan mata pencaharian apapun, kita harus perlu meningkatkan itu. Di samping itu juga memang konsep pengetahuan dan keterampilan tidak hanya sekali lagi tidak hanya kepada kita berumah tangga, tapi juga mungkin kita yang melihat para petapa atau para biku pun juga tetap akan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian keduanya pasti akan terus berusaha berkesinambungan, karena biar bagaimanapun ini semua perlu untuk menyambut era modernisasi yang akan datang, sehingga agama akan terus bisa menyesuaikan diri di perkembangan zaman. Kemudian kalau kita bicara terlatih baik dalam tata susila, kita pasti akan berpikir, kita pasti akan berbuat, dan kita pasti akan bertindak yang baik. Demikian untuk berkah selanjutnya, yaitu kita membantu ayah dan ibu, kita menyokong anak dan istri, kita bekerja bebas dari pertentangan. Itulah berkah utama yang selanjutnya. Di dalam Sikala Wada Sutta telah dijelaskan bahwa memang kewajiban kita adalah kepada orang tua, kita merawat mereka, merawat ayah, merawat ibu, memikul beban kewajiban-kewajiban mereka, mempertahankan keturunan dan tradisi keluarga, menjadikan diri sendiri pantas menerima warisan pada waktunya, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan upacara agama setelah mereka tiada. Kalau kita sudah tidak mempunyai orang tua, atau salah satu dari orang tua kita atau leluhur kita tidak ada, kita pun masih harus berbuat baik, yaitu dengan melakukan atau mengirim jasa-jasa perbuatan baik kita yang sering kita sebut dengan patidana. Kemudian yang dimaksud dengan menyokong anak dan istri itu adalah kita menghormati, bersikap ramah tamah, menjaga kesetiaan, dan menyerahkan kekuasaan rumah tangga kepadanya. Kemudian juga kita memberi perhiasan, dan kalau kita punya kewajiban kepada anak, di antaranya adalah kita menjauhkan mereka, mengajari mereka, menjauhkan mereka dari cengkeraman kejahatan, mengajari mereka untuk berbuat banyak kebajikan, melatih atau membantu mereka untuk menjadi terampil dalam perdagangan atau profesi. Kemudian kita membantu mereka untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang baik, yang sakral, dan juga memberikan warisan pusaka kepada mereka. Selanjutnya juga di dalam berkah utama ini kita dilarang untuk menghindari atau berusaha untuk menghindari 5 pekerjaan mata pencaharian yang bertentangan. Bekerja bebas dari pertentangan artinya kita tidak berdagang senjata, tidak berdagang manusia, tidak berdagang daging, tidak berdagang minuman keras, tidak berdagang racun. Kemudian untuk kita bisa mendapatkan berkah yang lebih sempurna dan lebih mulia lagi, kita terus berusaha untuk berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, menolong sanak keluarga, bekerja tanpa celah. Dan tentunya berdana kita dengan kesungguhan hati, pada saat akan berdana dengan kesungguhan hati, kita saat pemberian dana, proses dana berlangsung, dan setelah pemberian dana berlangsung, kita dengan cetana atau dengan kehendak yang sangat baik, sehingga otomatis berkah kita akan menjadi bertambah di kemudian hari. Sedangkan yang dimaksud dengan menyokong sanak keluarga, kita bermurah hati, kita beramah tamah, memberi bantuan,

kan mereka sanak saudara kita seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Dan kita berkarya tanpa celah, sama seperti bekerja dari pertentangan yang telah disebutkan di atas. Kemudian kita menjauhi tak melakukan kejahatan, menghindari hal yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Tekun melaksanakan dhamma, itulah berkah utama yang selanjutnya. Menjauhi tak melakukan kejahatan sudah kita jelaskan tadi, yaitu kita terus sebisa mungkin melaksanakan sila semurni mungkin, dan menghindari menyebabkan hal yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Tentu kita sebagai Buddhis, kita tidak minum minuman keras, kita tidak memakan sesuatu yang bisa menimbulkan kesadaran kita lemah, dan akhirnya kita akan kehilangan semuanya. Kita akan kehilangan kekayaan, kita akan menjadi bertengkar dengan orang, kita akan rentan terhadap penyakit, dan kita akan kehilangan status sosial kita karena kita dikenal mempunyai reputasi yang jahat. Kita rentan pada bertindak, akan mudah bertindak atau rentan untuk bertindak yang memalukan, dan kecerdasan kita akan lemah. Maka dari itu, untuk mendapatkan berkah yang lebih banyak, kita perlu menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Selalu hormat dan rendah hati, merasa puas dan berterima kasih, mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Hormat di sini sama seperti yang diuraikan di atas, masing-masing kita perlu memikirkan bagaimana siapa yang perlu kita hormati, dan kita berhormat dengan rendah hati, tidak sombong. Dan ada poin yang cukup penting juga, kita harus selalu merasa puas. Artinya kita merasa terus bersyukur, kita selalu berterima kasih kepada apa yang telah membuat kita menyaman atau apa yang telah membantu kita. Kita merasa puas dan kita berterima kasih. Sebagai contoh, Sang Buddha pun setelah mencapai penerangan sempurna, beliau di 7 minggu awal penerangan tersebut, beliau berterima kasih kepada pohon bodhi. Sang Buddha memberi contoh kepada kita untuk selalu berterima kasih, karena pohon bodhi, pohon di mana Pangeran Siddhartha yang telah mencapai penerangan sempurna di pohon tersebut, telah mendapatkan tempat keteduhan, dan beliau pun setelah mencapai penerangan melakukan penghormatan kepada pohon bodhi. Sampai sekarang kita sebagai umat Buddha, kita menganggap pohon bodhi tersebut adalah pohon yang perlu juga kita hormati, karena Sang Buddha pun menghormat, maka kita pun juga sampai sekarang terus melakukan tradisi menghormat kepada pohon bodhi. Sedangkan kita mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, tentu kita terus sering kita berdiskusi, kita mendengarkan dhamma, kita belajar Buddha Dhamma, supaya kita menjadi lebih piawai dan lebih pandai, dan kita lebih memahami ajaran Buddha, dan sekaligus kita mengundang untuk kita buktikan, kita berehipasiku, apa benar ajaran dhamma itu. Sambil kita mendengarkan dhamma, kita lakukan perbuatan sehingga kita menjadi membuktikan atau terbukti bahwa Buddha, Dhamma dan Sangha sudah tiada lagi keraguan-keraguan kepada kita, karena kita telah membuktikan pada diri kita sendiri manfaat dari dhamma itu. Kemudian sabar, ucapannya terjaga. Kita sering mengunjungi pertapa dan membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama yang selanjutnya. Jadi kita diajarkan untuk melatih terus kesabaran, karena sabar dan ucapannya terjaga juga merupakan salah satu dari 10 paramita atau latihan seorang bodhisatwa untuk mencapai Buddha. Nah, kesabaran perlu kita terus lakukan, perlu terus kita tingkatkan, karena ini akan membawa hal yang positif pada diri kita. Kemudian membahas dhamma di saat yang sesuai, kita terus berusaha untuk juga melakukan yang baik-baik, dan kita mengurangi daripada 3 akar kejahatan. Kita berusaha terus mengungkis loba, keserakahan,
dosa, kebencian, dan moha, kegelapan batin atau ketidaktahuan di dalam diri kita. Dan kita terus bersemangat dalam menjalankan hidup suci. Kita berusaha menembus 4 kesunyataan mulia serta mencapai nibbana. Kita terus bersemangat, kita mengalahkan kemalasan. Bersemangat dalam menjalankan hidup suci, kita sebagai perumah tangga tentunya bisa kita coba praktekkan walaupun secara berkala, atau di dalam tradisi Buddhis kita sebagai perumah tangga bisa menjalankan praktek uposatha sila atau atta sila, yaitu kita menjalankan praktek 8 kemoralan. Karena di dalam praktek 8 kemoralan tersebut, salah satunya yaitu di sila yang ketiga, kita menjalankan hidup suci. Jadi pada saat kita perumah tangga, bisa juga kita menjalankan hidup suci pada, misalnya pada saat uposatha sila atau pada saat kita melakukan atta sila, yaitu di sila ketiga kita menjalani praktek dhamma, yaitu brahmacarya. Brahmacarya berarti kita mempraktekkan untuk tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan nafsu seks. Artinya kita berusaha mengendalikan diri atau kita menghindari daripada hal-hal yang berhubungan dengan seks. Jadi kita pengertian menjalankan hidup suci adalah seperti demikian. Kemudian untuk kita menembus 4 kesunyataan mulia, tentu di dalam Catari Arya Sacani kita telah memahami ada proses duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Dan akhirnya kita akan mencapai nibbana, yaitu kita akan mencapai penerangan sempurna. Dan meski disentuh oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, kita hidup tiada susah, tanpa noda, dan penuh damai. Itulah berkah utama selanjutnya. Artinya kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita ada kondisi duniawi, untung, rugi, tenar, tidak tenar, dipuji, dicela, bahagia, menderita. Ini semua kita hendaknya kita sikapi dengan keseimbangan batin, dengan praktek UPK. Itulah yang dimaksud dengan batin tak tergoyahkan. Kita selalu bersikap UPK dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif atau hal-hal yang menyebabkan berubahnya keseimbangan mental kita. Maka kita terus berusaha merasa tiada susah, kita merasa bergembira, kita merasa tanpa noda, dan kita merasa terus damai dalam hati kita, dalam batin kita. Kemudian kita setelah mempunyai perasaan damai, kita pasti akan merasa bahagia dan pasti juga akan memunculkan perasaan seimbang dan akan membentuk rasa aman. Karena dengan mengusahakan hal-hal itu, manusia tak terkalahkan dimanapun juga, serta berjalan aman kemana juga. Itulah berkah utama. Jadi setelah melihat uraian di atas, jelaslah bahwa Manggala Sutta atau berkah termulia bukanlah berkah yang kita dapat begitu saja. Kita bukan sebagai objek, kita bukan hanya kita dapat begitu saja. Sama sekali tidak memandang berkah itu sebagai suatu pemberian. Penjelasan di atas mengajarkan kita bagaimana suatu perbuatan baik dikatakan sebagai suatu perbuatan baik tertinggi atau utama, sehingga dengan melaksanakan atau mengusahakan hal tersebut, berkah utama pasti akan terrealisasi. Sutta ini memberikan kita langkah-langkah untuk melakukan perbuatan baik, untuk mencapai kebahagiaan sejati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Maha Manggala Sutta menempatkan manusia sebagai subjek, sebagai pelaku yang bisa mewujudkan berkah itu dengan usaha kita sendiri, bukan sebagai objek penderita yang hanya menunggu datangnya berkah. Terpikir kembali pada teman yang mengatakan bahwa ada yang merasa hidupnya penuh dengan berkah, ada yang merasa sudah damai. Ya, kita kalau ketemu dengan orang-orang tersebut, kita patut juga berkata, teruskan, lanjutkan.
Artinya bagi mereka yang merasa punya damai, punya hal yang baik, terus tingkatkan. Bagi mereka yang merasa belum mendapatkan berkah, belum mendapatkan sesuatu keberuntungan, maka lakukanlah terus menerus perbuatan baik, sehingga yang belum merasa mendapatkan berkah pasti akan mendapatkan berkah juga. Tergantung pada saat konsep kita bagaimana. Kalau kita sudah, sekali lagi kita sudah, atau punya teman yang sudah merasakan banyak berkah, ya kita teruskan, tingkatkan. Yang belum, mari kita bersama-sama meningkatkan berkah, sehingga berkah akan menjadi sesuatu yang kita dambakan dan kita cita-citakan. Karena semua orang pasti ingin mendapatkan berkah, mulai dari yang terendah sampai ke tertinggi, yaitu tercapainya nibbana. Selamat mencari berkah. Semoga uraian di atas dapat membantu Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar RRI Semarang bisa mulai belajar dan mempraktikkan. Namun apabila ingin memperdalam dan ingin mengetahui, mungkin bisa lewat buku atau bisa lewat internet. Kita bisa search lagi apa itu berkah utama, karena memang ini adalah bersifat universal dan dapat dipelajari oleh siapapun juga. Terima kasih pendengar RRI Semarang, semoga bermanfaat.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyoroti penampilan teatrikal bernuansa satanik dalam Simbang Kulon Net Carnival SKNC 2026 yang viral di media sosial. Penampilan tersebut dinilai menimbulkan kegaduhan dan multitafsir di tengah masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian dan evaluasi. Pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kreativitas warga dalam menggelar festival secara mandiri merupakan hal positif, namun penggunaan simbol dan adegan yang dapat ditafsirkan sebagai pemujaan terhadap setan dinilai perlu dievaluasi secara serius.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Tradisi lokal Kabupaten Kudus diangkat SMP 1 Jati Kudus melalui karya seni tari bertajuk Tari Gebyar Dandangan. Karya tersebut tidak hanya ditampilkan dalam Pesta Rakyat Kabupaten Kudus 2026, tetapi juga membawa sekolah tersebut meraih juara dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N 2026. Guru Seni Budaya SMP 1 Jati Kudus, Tania Adprenovadela, mengatakan Tari Gebyar Dandangan merupakan karya sekolah yang diciptakan dengan mengangkat tradisi lokal Kudus. Proses penciptaannya dilakukan melalui penelusuran sejarah dan penggalian informasi mengenai tradisi dandangan. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kembali hadir ge menemani aktivitas panjenengan semuanya di pagi hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat untuk semua pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang ya. Meskipun penyiarnya agak sumeng pagi hari ini, namun hanya suaranya ge, tubuhnya sebenarnya sudah kembali sehat karena kemarin sempat beristirahat. Dan saya informasikan juga guys, sahabat budaya tetap jaga kesehatan karena memang saat ini sedang musim flu dan batuk atau ispa guys, tetap berhati-hati. Dan monggo yang mau bergabung berbagi semangat, berbagi informasi, line telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Cer kemecer, sor kemesor. Wahai penguasa langit, usirlah polusi dan asap tebal kemacetan yang membuat sesak nafas warga kota ini. Loh, kok gak mempan ya? Cer kemecer, sor kemesor.
1: Hihihi, ngusir polusi kok pakai dukun? Solusi udara bersih dan jalanan lancar ada di tangan kita. Yuk, kurangi pemakaian kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum massal. Selamat Hari Perhubungan Nasional, kurangi polusi, bebaskan kemacetan.
2: Ibu Nekulup.
3: Apa Bapak Nekulup?
2: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-ngenggar penggalih.
4: Perompat campur Sarina.
3: Nyoh, iki Bapak Nekulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Di hari ini 16 September 2026, dunia memperingati hari ini sebagai peringatan Hari Ozon Internasional atau International Day for the Preservation of the Ozone Layer. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lapisan ozon bagi kehidupan di bumi. Untuk diketahui sahabat budaya, lapisan ozon ini berada di atmosfer dan berfungsi menyerap berbagai atau sebagian besar radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Tanpa perlindungan tersebut, paparan sinar ultraviolet yang berlebihan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan serta berdampak pada ekosistem. Nah, ini memang dampaknya sudah mulai terasa nih sahabat budaya, ultraviolet yang masuk ke kita atau ke bumi ini lebih tinggi, dan juga beberapa ekosistem yang disebut sudah semakin berubah atau mengalami gangguan. Peringatan Hari Ozon Internasional ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengenang ditandatanganinya Protokol Montreal pada 16 September 1987. Protokol tersebut menjadi salah satu kesepakatan lingkungan internasional penting untuk mengendalikan dan menghapus penggunaan berbagai zat yang merusak lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon pernah menjadi perhatian besar dunia karena penggunaan bahan kimia tertentu seperti klorofluorokarbon atau CFC. Bahan tersebut sebelumnya banyak digunakan dalam berbagai produk termasuk sistem pendingin dan juga aerosol. Upaya perlindungan lapisan ozon menunjukkan bahwa kerjasama antar negara dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Pengurangan zat perusak ozon secara global turut membantu proses pemulihan lapisan ozon secara bertahap. Nah, memang seperti diketahui nih sahabat budaya, ozon atau lapisan ozon sudah mulai ada peningkatan untuk kualitasnya, dan memang harus terus kita jaga nih, tidak boleh lengah karena ini pengaruhnya luar biasa nih, dan dalam menjaga atau melindungi masyarakat yang ada di bumi. Namun menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan lembaga internasional, masyarakat juga bisa berkontribusi melalui kebiasaan yang lebih ramah lingkungan, menggunakan peralatan pendingin secara bijak, melakukan perawatan agar tidak terjadi kebocoran refrigeran, serta mengelola barang elektronik dan pendingin yang sudah tidak digunakan dengan benar. Hari Ozon Internasional juga mengingatkan kita bahwa persoalan lingkungan memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia. Ketika atmosfer terlindungi, kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan keseimbangan ekosistem juga akan ikut terjaga. Karena itu, peringatan Hari Ozon Internasional sebaiknya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Momentum ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan kepedulian dan mendorong kebiasaan sehari-hari mendukung keberlanjutan lingkungan.

0: bersinar pagi hari ini, sahabat budaya menerangi kota Semarang ya di pagi hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung pagi hari ini melalui pesan WhatsApp dari Ungaran. Mas Hasan Asari sudah bergabung. Selamat pagi Mas Andi dari Hasan di Ungaran, minta lagunya Aku Bukan Jodohnya. Salamnya untuk buat semuanya saja. Untuk Mas Andi sehat selalu, terima kasih. Terima kasih kembali Mas Hasan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dari Demak, Bu Kartika bergabung. Ucapkan selamat pagi, bersyukur, semangat. Itu awal untuk bahagia hari ini. Bung Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya Bu Kartika. Matur nuwun pesannya, semangatnya. Pagi hari ini untuk kita terus bersyukur, bersemangat untuk mengawali hari yang bahagia ini. Coba saya angkat telepon terlebih dahulu guys, sahabat budaya, monggo lihat pagi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, monggo.
1: Iya, Mas Andi, gimana kabarnya? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Monggo, Bu Dewi. Inuk ya? Enggak.
1: Lagi pilek toh.
0: Lagi sumeng. Iya. Sudah sembuh. Wah, kok melu-melu ya, Jo, sing pilek siji wae.
1: Iya, nyetrum.
0: Nyetrum lewat
1: kendi. Nyetrum. Kalau cinta itu pasti nyetrum.
0: Waduh, waduh.
1: Aku sudah 3 hari ya, Mas.
0: Kenapa?
1: Pilek jatuh ya, sudah 3 hari. Waduh, tapi sudah tak
0: terasa. 3 hari, nggih. Semoga
1: ke dokter.
0: Sehat gitu. Kembali biar bisa.
1: Waktunya lagunya rasa hati ini gitu loh lagu nih.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Desa-Desa.
0: Siap. Salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Arti, Mbak Arti, Bu Kartika, itu Bu Suseto, Bu Eni, ayo naik. Bapak-bapak semuanya saja, selamat pagi, selamat beraktivitas sambil apa saja, sambil olahraga. Tipis-tipis, buat Mas Andi, semoga diberi kesehatan, diberi kesembuhan, diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah. Pulangnya nanti saja, sarapan dulu, tidak sakit.
0: Siap.
1: Terima kasih. Jaga dirimu baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Dewi di BSB Semarang ya, yang sudah bergabung pagi hari ini. Basah-basahnya nanti coba disiapkan terlebih dahulu ya. Dari Kampung Pelangi, Bu Sarinem juga bergabung. Perempat, selamat pagi, salam sehat selalu Mas Andi. Bu Sarinem hadir meminta lagunya Mutiara dari Diva Rina Indra ya. Mas, salam untuk Bu Yana, Mbak Sela Fauzi, Mbak Asi Pengaron, Mbak Juju. Salam untuk yang di perempat yang bertugas, selalu sehat, semangat Mas Andi, matur nuwun. Juga dari Ringin Telu Pak Suwarno bergabung menginformasikan pagi hari ini cuaca cerah, dengerin Glad Pagi sambil olahraga di tempat, matur nuwun Pak Suwarno. Juga selamat berolahraga nih, rajin Pak Suwarno nih, tiap pagi berolahraga di tempat, mungkin sambil jalan-jalan besok nih Pak Suwarno, biar tidak bosen olahraganya. Sudah ada melalui bahagia sahabat budaya, nanti dilanjut Aku Bukan Jodohnya, geh, di suwon kalian Mas Hasan Asari di Ungaran.

Sahabat budaya, untuk yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini dan yang sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati, tetap jaga jarak aman. Semoga selamat sampai tujuan dan perjalanan panjenengan diberikan kelancaran, dan yang paling utama adalah keselamatan. Yang sedang berolahraga juga selamat berolahraga. Yang sedang memasak untuk keluarga di rumah juga selamat memasak. Pokoknya apapun aktivitas panjenengan, semuanya semoga diberikan kelancaran, guys, sahabat budaya. Dan terus bersemangat, jangan pindah channel panjenengan, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, harus segera kita akhiri kebersamaan kita di Geliat Pagi untuk edisi pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berkarya, guys, sahabat budaya, untuk panjenengan semuanya. Saya Andi Setiawan nanti masih akan menemani di Ragam Semarang, tentunya dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang. Terima kasih dan selamat

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.